Dudur Sobroyo, informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Oki memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Sebanyak 1.470 personel regu inti pemadam perusahaan dan 176 kelompok tani peduli api atau KTVA disiagakan untuk mendukung pencegahan. Kesiapsiagaan tersebut dievaluasi di Sungai Bungin, Kecamatan Pangkalan Lampam, Minggu kemarin. Evaluasi dihadir Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Bupati Oki Mukchandi Masyegi, dan sejumlah unsur terkait. Kegiatan tersebut melibatkan BPBD, TNI, Polri, Camat, Kepala Desa, dan perwakilan perusahaan. Kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk memperkuat pencegahan serta mempercepat penanganan karhutla.

0: Sekian yang bisa dengar, ingat perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat untuk akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulu pacak meloi media sosial terverifikasi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulur untuk nyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar dulur melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0897-8884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kebekerjaan tugas, Kulo Cerasir, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
7: Abah, wuidah, bah, gosayuk, bah, naik lagi, bah.
8: Nah, abah double lemas dengernya.
7: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
8: Lemas denger kabarnya. Lemes kerana susah gak nyari sayur.
7: Bok ni dapat kabar ni dari sini nabah. Sayuran bakal dinaik ke.
8: Oh, Bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
9: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
8: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
7: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Pagi-pagi makan kolak, lebihlah manis makan buah kueni. Dodolor jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Baik dulur, masih di Perempat FM 88,4 MHz suara budaya semula setan. Masih bersama Kulit Rasit ya, dengan tema kita hari ini di loka kita, layanan siaran UMKM. Dari promosi UMKM Go Digital, dari promosi di media sosial hingga transaksi digital. Wah, dulur sebudaya, mainnya lagi Kementerian UMKM telah meluncurkan platform terpadu Safa UMKM dan menyiapkan standar layanan serta regulasi potongan biaya marketplace bagi pelaku usaha. Nah, jadi dulur sebudaya, jadi ada aplikasinya yang namanya aplikasi Safa UMKM, SAPA. Jadi Safa tidak pakai H ya, Safa UMKM. Diluncurkan pada Mei 2026 kemarin, bulan Mei, bulan 5, oleh Kementerian UMKM dan Bappenas sebagai ekosistem layanan terpadu dan satu data. Jadi dulu sebudaya, jadi pelaku UMKM untuk segera mendownload aplikasi ini. Karena fiturnya mencakup pembukaan digital, pasar UMKM, legalitas, permodalan, sertifikasi hingga Safa Konsul. Nah, jadi di sini dulu pacak bincakasi dengan kementerian terkait, yaitu Kementerian UMKM, agar supaya kita berkembang, tahu, paham apa-apa yang akan kita lakukan, mak itu dah sebagai pelaku UMKM. Okey, dulu sebelah yuk, kaget cik asid yuk, kumpul lagi masih lagi ya. Ada itu lagi hiburan kita, Bedengkang Blues.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Prumpat RRI Palembang.
1: Teman-teman, bahagia sekali pulang sekolah. Beda halnya denganku.
2: Kamu yang gak becus mengurus rumah
1: tangga. Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu. Aku juga sering dibentaknya. Aku berharap aku tidak pulang ke rumah.
3: Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.
4: Organ manusia banyak memiliki keajaiban, seperti otak misalnya. Ada sekitar 100 miliar sel neuron di sistem saraf otak. Sel-sel itu bertugas untuk mengirimkan pesan di otak. Lebih banyak daripada pesan yang dikirim seluruh telepon yang ada di dunia. Setiap kali kita belajar hal baru dan tekun berlatih, maka akan terbentuk jaringan baru di otak. Sehingga nanti kita akan dapat melakukannya dengan mudah. Otak kita tidak pernah berhenti bekerja, meskipun saat kita sedang tertidur. Otak menyimpan semua ingatan, mulai dari ingatan yang kita lihat, kita dengar, hirup, bahkan segala sesuatu yang kita sentuh. Kerja otak lebih cepat daripada komputer yang super canggih. Dan fakta unik lainnya, otak tidak bisa merasakan rasa sakit, tapi bagian lain yang ada di dekat otak yang bisa merasakannya, yakni otot dan selaput di sekeliling otak, serta pembuluh darah vena dan arteri yang melintasi otak. Bagian ini bisa membengkak atau menegang, yang membuat saraf mengirimkan pesan pada otak, sehingga kita merasakan sakit. Jadi, ketika kita merasakan sakit kepala, itu bukan otak kita yang bermasalah, namun otak kita memberikan sinyal atau memberitahu kita bahwa ada bagian tersebut yang cedera. Dan yang pasti, otak mampu mengendalikan segala hal yang kita lakukan, mulai dari detak jantung, bernafas, bergerak, berpikir, ataupun merasa. Aliran darah yang lebih banyak setelah Anda rajin berolahraga bisa membantu menjaga kesehatan otak. Jadi, itulah kenapa kalau Anda kurang bergerak, otak bisa jadi lemot karena kekurangan darah yang mengalir ke ujung kepala.

Baik dulur, masih 88,4 MHz suara budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Kulo Cek Rasi di sini di edisi Sriwijaya pagi Senin 6 Oktober 2026. Di pagi hari ini di cerita kita dengan temanya siren layanan UMKM dengan subtemanya UMKM Go Digital dari promosi di media sosial hingga transaksi digital. Dulu sobrayo, kalau tadi ada aplikasi Safa UMKM, selanjutnya cerita singkat informasi tentang standar layanan publiknya, dah eh. Jadi Kementerian UMKM menyusun 12 jenis standar layanan, yaitu yang terdiri dari 10 publik dan 2 internal. Jadi dulu sobrayo, di sini beserta ada kanal-kanal juga ya, kader pengaduan resmi melalui call center 106 dan juga ada WhatsApp-nya. Nah, serta ada emailnya dan juga span lapor namanya. Nah, jadi dulu sebelah yo bagi pelaku UMKM di Sapa UMKM ini lengkap insyaallah ada M, ada informasi-informasi tentang pasar UMKM, tentang permodalan, tentang legalitas. Nah, ada mungkin nak bikin apa misalkan siup situnya atau produk halalnya atau nak maten ke namu UMKM gitu. Nah, mungkin di situ ada bisa dikepo ini, bisa dibantu di melalui aplikasi itu. Sedangkan berdasarkan kebijakan perlindungan dan insentif e-commerce-nya, dulu sebelumnya di Kementerian UMKM melakukan biaya diskon, maksudnya secara aset diskon biaya layanan marketplace. Jadi pemerintah menyiapkan regulasi kewajiban potongan biaya layanan minimal 50% bagi UMK penjual produk dalam negeri di platform digital. Nah, jadi sebelumnya, jadi kita harus melek IT dah eh, agar supaya perkembangan ini lagi pacak kita peloi. Nah, lagi cek kasih tunjuk ke informasi-informasi itu lagi tentang siaran layanan budaya UMKM. Ah, dah biasa kesannya. UMKM eh, bukan layanan siaran budaya pariwisata dah eh. Ai, so maaf lah dah eh. Ini cek kasih pilih ke hiburan selanjutnya. Tergantung deng waktu. Ah, artinya tergantung waktu dah eh. Baik dulu sobro yo. Jangan kemana-mana tetap baik. Tongkrongnya jangan beringut kemana-mana. 24 FM 88,4 MHz.

Pai dulur, masih di Perempat FM 88,4 MHz suara Budaya Sulawesi Selatan, masih bersama Kulit Rase di edisi hari ini 7 pagi Selasa 6 Oktober 2026. Masih di tema kita layanan siaran UMKM dengan subtemanya UMKM Go Digital, dari promosi di media sosial hingga transaksi digital. Dulu Sobat Budaya, kalau tadi dari aplikasinya, standar yang publiknya, serta diskon yang ada di kementerian ya, UMKM tentunya. Kemudian ada pemberitahuan kenaikan tarif. Platform e-commerce wajib memberitahukan kenaikan biaya layanan minimal 3 bulan sebelumnya kepada UMK, usaha menengah. Oke. Jadi dulu Sobdayo, cara mendaftar dan aksesnya aplikasi Sapa UMKM, terus syarat pengajuan program dan kur terbaru di poin baik di Kementerian UMKM. Nah, ini ada info juga dari dari Antara. Jadi Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM menyusun standar layanan, termasuk standar waktu penyelesaian layanan publik, untuk memberikan kepastian kepada pelaku UMKM dalam akses layanan pemerintah. Jadi Dulu Sobat Budaya, Kepala Biro Organisasi SDM Aparatur dan Hukum Kementerian UMKM Reza Fikri Febriansa ngatoke, standar pelayanan diperlukan agar setiap layanan memiliki prosedur dan persyaratan serta target untuk menyelesaikan penyelesaian masalahnya dengan jelas. Jadi menurut dia, kepastian waktu menjadi salah satu unsur penting dalam memberikan pelayanan yang profesional, mudah, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat. Untuk menyusun standar tersebut, Kementerian UMKM menggelar forum konsultasi publik untuk pelaku-pelaku UMKM ya, yang dibahas tentang penyusunan standar atas 10 jenis layanan publik, antara lain permohonan informasi publik dan dokumentasi, serta pengaduan aspirasi masyarakat dan bantuan hukum bagi usaha mikro dan kecil, serta pendaftaran inkubator bisnis. Nah, ungkapnya ada dulu Sobat Budaya ambil di Antara ya. Cak dola mentang lah nak mikso kesehatan ya. Dulu Sobat Budaya, gitu rengek ke lagi lagu-lagu yang telah cak kasih pilih ke. Kita nak mak uji cek Nadia tu, kita berkenjit-kenjit dikit dah eh. Manalah yang lagu berkenjit-kenjit ini. Kaget dulu lah, kita jengat dulu dah eh. Bujang Gadis Palembang dari Ahmad Wadi Irawan.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengat ingat Pro 4 bersama Kulo Cik Rasid, inilah info selengkapnya.

0: Dudulur, dudulur sabar hayu, informasi selamu. Pertama, ancaman banjir membayangi kawasan underpass Simpang Patal Pusri Kota Palembang. Fasilitas vital penyeberangan bawah tanah ini terancam lumpuh total setelah mesin pompa penyedot air tak lagi berfungsi akibat ulah nekat spesialis pencuri kabel listrik yang beraksi berulang kali. Aksi kejahatan jalanan ini tergolong nekat. Petugas Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional PJN Wilayah 3 Sumsel mencatat, sepanjang tahun 2026 saja, sudah terjadi 3 kali aksi pencurian kabel di lokasi yang sama. Bahkan potensi ekstra berupa coran beton tebal yang dibuat petugas untuk melindungi jalur kabel di belakang pos polisi tak sanggup menghentikan aksi pelaku. Coran beton tersebut dibongkar paksa demi mengembat gulungan tembaga di dalamnya. Dodo Sobloyo, informasi selanjutnya, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera Selatan terus mengalami peningkatan yang sangat tebal. Hingga tidak hanya membuat sebagian besar masyarakat mengalami infeksi saluran pernapasan atau ISPA, melainkan perihnya mata hingga berair. Kabut asap yang terjadi saat ini terbilang sangat parah dan mengakibatkan buruknya kesehatan masyarakat. Sementara itu, update kondisi penderita ISPA akibat kabut asap di Sumsel telah mencapai hampir 50 ribu penderita dan diperkirakan akan terus bertambah. Dengan kondisi ini, Air Quality Index atau AQI atau Indeks Kualitas Udara sudah mencapai 1206 yang normalnya hanya 0 sampai 50. Sedangkan berbahaya hanya mencapai 500. Hal ini menunjukkan betapa sangat berbahayanya kondisi racun disebarkan akibat kabut asap karhutla di Sumatera Selatan. Sekian info sedengar, ingat perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat ulas akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulu pacak meloi media sosial terpresi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dudulur untuk nyampe sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar dudulur melalui line WhatsApp jenggo SMS di 0817-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili klub kerja bertugas, kulo Cek Rasid, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
7: Abah, udah, bah, go sayur, bah, naik lagi, bah.
8: Nah, abah double lemas dengernya.
7: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
8: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah gak nyari sayur.
7: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
8: Oh, eh bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
9: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
8: Makonyo, biar hemat, kita nanem be sayuran di pekarangan.
7: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, mbak. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, mbak.

0: Surabaya, Sumatera Selatan.
1: Pagi-pagi makan kolak, lebihlah manis makan buah kueni. Dodolor jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Baik dulur, masih di 4 FM 88,4 MHz suara Budaya Sumatera Selatan. Di jam 8 ini kita masuki acara Anjang Sana. Jadi dulur pacak interaksi dengan Cik Kasit di 0711 351656 untuk Cik Ito. Misalkan nak melok tema kita boleh, ataupun ada hal yang dicampai ke boleh juga. Cik sudah ada bedering di line telepon kita tangkap baik. Halo, assalamualaikum Anjang Sana, selamat pagi.
1: Halo, assalamualaikum, salam Anjang Sana, selamat pagi.
0: Wow, selamat pagi duluku.
1: Ay, dah jangan aku dulur lah. Aku beda. Oh ya, sedihnya oi dengan dulur punya masuk.
0: Ay, dah macam masuk, lau dak iko.
1: Iyo, sampai kritik sampai jam 11. Nah, aja gue dem. Jauh-jauh malum lah, dulur paling ujung main ini.
0: Paling
1: linian.
0: Ujung sanggulnya nak eh.
1: Ih, banyak dewe.
0: Banyak perlintasan. Jadi disalip-salip
1: uang. Wow. Banyak
0: tikungan.
1: Tikungan ado tuh mai tunian. Jiku ada penyer belaga. Nah, karoki dapat camas.
0: Dapat camas. Ai.
1: Udah kadangan Pak Ujan.
0: Gitu coba kayak mengidepan eh. Kita coba lagi ya.
1: Mau menang kapan Cik Rasid?
0: Alhamdulillah baik.
1: Cuman di sini kabut asap masih, Cek.
0: Masih tebel ya?
1: Iya, uji kemarin aku dengar di jam itu masih 300 sekian. Masih tidak baik untuk kesehatan.
0: Iya.
1: Jangan banyak istilahnya pegawai di luar rumah ya. Tapi mamanu, tidak pegawai, tidak pacar ngerokok, pacar ngopi.
0: Tidak ngebul ya?
1: Nah, itu dia.
0: Itu dia masalahnya.
1: Iya, cakrek, cak sepur itu. Nggak berasap. Ada enak hidup, berasap kan?
0: Iya.
1: Sama bayar aku juga, ngapain berasap.
0: Nah, kan.
1: Jadilah. Di bawah-bawah batang sawit ini nyari segenggam
0: emas berlian.
1: Nah, mau itu pula. Wajah juga harga rokok emas tadi.
0: Iya. Si Balakama ada eh.
1: Mana lagi? Keadaan yang memaksakan diri.
0: Iya. Asik. Tapi kalau kamu kan lebih asuh ngirup asap dah eh.
1: Oh, biasa. Kati asap be nang hirup nian kan?
0: Nak hirup nian.
1: Iya, masuk ke hidung nian. Nah, biasa masalah asap ni. Masalah hidup mati tergantung yang kuasa.
0: Benar juga.
1: Ya mana lagi cak COVID kemarin masih lewat kan?
0: Alhamdulillah eh.
1: Iya, nyama ini mana lagi?
0: Minta-minta lah.
1: Iya.
0: Tidak lama.
1: Itu dah keluar nyari duit, mana gaji? Gak berasap dapur tadi.
0: Iya.
1: Jadi kita sama-sama berasap lah.
0: Yang pastinya
1: yang penting jaga kesehatan walaupun ini cepat balik minum air putih secukupnya kan. Apalagi hangat untuk menguras paru-paru tadi.
0: Sudah tuh pakai.
1: Kalau ada susu, baju yang putih.
0: Wah, mimik susu eh.
1: Iya, campur soda kan untuk menguras tadi.
0: Wah, pastian ini.
1: Iya.

0: Warna abang.
1: Iya warna abang. Yang huruf FF itu nah, F anta-anta itu nah. Kalau aku itu cek biasanya cek campur susu kan, campur es. Oh, sama bayi itu kan ada soda-soda juga. Mm-hmm. Tapi memang ada manisnya mak itu dah eh.
0: Iya.
1: Iya. Ngapo kamu cek sambil ngapo kamu tu cek? Sambil ngapo sambil makan apa?
0: Tidak. Ini nunggu-nunggu ini nunggu kopi aku tuh.
1: Nunggu kopi ah.
0: Iya nunggu kopi di para angkong kan bawa radio. Bawa rumah dengan keliling dibuat bawa batang sawit.
1: Wow, kang musuh dah eh.
0: Emang main tuh kan kalau bos kan nunggu baik kan.
1: Bos.
0: Ya tahu deh pengacara.
1: Iya iya.
0: Ya mau mana lagi mungkin lah harus main itu kan. Tapi tetap masih mendukung keadaan orang rumah tadi kan.
1: Oke oke.
0: Okay. Bukan mendukung digendong dah.
1: Dah. Sago
0: itu. Ngomong-ngomong ini gesek pula radio. Nah, tadi lah bagus. Malum aku di hutan ini, di kebun sawit.
1: Iya, iya, iya, iya, iya, iya.
0: Ya pokoknya aku di Jabodetabek itu, Cek. Kalau untuk kabar masih berkawan berasap. Kalau hujan baru rintik-rintik baik.
1: Kapan itu?
0: Insya Allah aku minta kiriman dari Cerasi hujan tadi kan.
1: Yo.
0: Iya, kesini belum bagian hujan masalahnya kan.
1: Itu ya.
0: Jangan jelasin iya. Bayar di situ hujan-hujanan.
1: Oh, kata-kata sama bayar, belum hujan juga.
0: Oh, cuma ada buru-buru, ade.
1: Iyo.
0: Cuma kalau menghujani, insya Allah masih baca kan. Ya ini bete ya.
1: Oke, Cek, makasih banyak ya.
0: Masih juga.
1: Siap, siap, siap,
0: yo,
1: siap.
0: Lahir batin jelasin.
1: Oh, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Cek. Putra Banten. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Anjang sana. Halo, Anjang sana. Halo, Luha, Luha, halo, halo. No, putus. Tak yakin, tak pede dia. Kita terima lagi. Halo, Anjang sana.
2: Anjang sana, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bukan aku yang putus tadi.
1: Bukan eh? Iya, tak yakin aku. Iya, kalau langsung ngalah, jangan itu disuruh gue lanjaknya.
2: Ngapa?
1: Ya, kalau wong sungalis pasti PD wong ya dak eh, ngapa dak PD dak eh lah telepon lah sudah nyambung ngapa diputus ke dak eh?
2: Ya, capek-capek
1: nak telepon. Ai dah.
2: Modal ini nih.
1: Modal. Cerita cak mano cerita di Sungai Lais? Asep.
2: Sama baik tam balap lagi semalam.
1: Wih,
2: kamu. Ya, masuk rumah rasa hidung tadi cak mano nian. Pakai masker, kayak rasit di rumah.
1: Iya.
2: Ya waktu tak sanggup lagi lepas ke dulu.
1: Iya, iya benar, Cek.
2: Iya, jangan dipaksa ke.
1: Aku
2: tak tahan lagi ngirup, yuk. Pakai lagi.
1: Aku kemarin mah sama Cek di rumah pakai masker yo. Kalau maju kan sesak napas ke, keluar ke, lepas ke deh.
2: Iya.
1: Turun ke.
2: Pacak pacak kita ngijo kayaknya. Sama ndak pacak ngijo kayaknya lagu cak mana lah eh.
1: Iya, lagu cak mana lagu eh. Nah, cak judul lagu pula cak nak cak mana lagi jadi eh.
2: Tidak kata enak nolong, ndak ada kita tulah nolong diri sendiri.
1: Iyo makonyo begajola dewe cak ita ya.
2: Iya.
1: Kira-kira bakal kita nak saro kesehatan kita pakai masker. Iyo.
2: Ndak pacak lagi kita nak ngelak kayaknya.
1: Kalau cak Aspin lain lagi tu cak ita.
2: Apa?
1: Mentang-mentang lah dia punya asap. Asap masuk dimbusin lagi dia.
2: Itu dia mikir asap buatan dia.
1: Asap
2: tuh.
1: Buatan dia tuh iyo.
2: Disengaja itu.
1: Sengaja.
2: Itu mikir pencemaran dia tuh. Pencemaran lingkungan daerah dia. Rumah dia. Kalau kita ini kan sudah meluas, jadi pacak-pacak lah kita, ada pacak kita nak nolak ya. Hanya berdoa kepada Yang Maha Kuasa.
1: Amin.
2: Mudah-mudahan kita cepat tingginya hujan.
1: Minta-minta lah, dalam sehari dua hari ini
2: Iya, amin. Mudah-mudahan doa Cik Rasid dijabah. Doa
1: kita galau-galau deh.
2: Biasanya kalau berdoa mak itu agak-agak ada titik-titik nak turunnya itu biasanya Allah kan mendengar dan menjabah kata-kata hambanya. Jadi sabar-sabar baiklah.
1: Iya. Tak tahu kalau di tempat abang itu juga ada asap juga ada

0: Kalau di Jambi kan asap, dia katanya itu gara-gara kitor ya di Jambi ya. Kalau di tempat abang?
1: Tidak tahu.
0: Tidak
1: nanyo.
0: Tidak. Oh, tidak tanyo.
1: Ay. Tidak sempat nak nanya-nanya.
0: Iya, tidak telkonferensi apa? Ya bang kejauh, bang kejauh.
1: Bang.
0: Yo,
1: monitor, bang.
0: Bang.
1: Asapan enggak, bang?
0: Iya, bang. Kalau asapan bangnya coba bang, itu bang jak tahu kan di perempat, bang. Abang kena lama dah WA perempat, bang. Iya, abang ni.
1: Abang sibuk.
0: Sibuk eh. Jadi dia pindah ke Bengkulu eh?
1: Habis tahun.
0: Tidak lama lagi, dia lebaran 10, 2 bulan lagi.
1: Nah, habis tahun tu masih nak pertengahan pula, apa dengar? Bulan 5.
0: Oh, ya, Bang Toyib ni, ini. Tidak balik-balik.
1: Udah. Ya, Pak Mano, kita ni namanya seluruh Indonesia ni mungkin kena galau. Tapi kalau daerah Batam itu, Pak, itu juga kadang... Padahal hujan mereka itu.
0: Iya, hujan. Iya, tiap hari
1: ke deras.
0: Sampai banjir-banjir jalannya.
1: Iya, hampir tiap hari katanya hujan. Iya, Pak Mas lah, belum giliran kita.
0: Iya, terlalu banyak ke pawang gitu kali ya.
1: Iya, itu mungkin belum kena giliran
0: baik. Belum kena giliran baik. Eh, cekasin galak
1: ngunang-ngunang. Iya, jangan galak menebak-nebak. Galak
0: menebak ngunang-ngunang.
1: Kita harus ini baik. Apa tembak lurus baik lah.
0: Tembak lurus lah.
1: Jangan banyak sana sini, kiri kanan. Yang pasti kita berdoa.
0: Mak Uji, Nadia Huta Galang itu positive thinking ya eh. Dia budak tau
1: masih. Dia tu wanita.
0: Masih tidur katik-katik. Masih tidur dia tu.
1: Katik lah wong lah dari subuh bang.
0: Katik-katik.
1: Kita ni Islam bukan non Islam.
0: Kato Aspin betino katik Aji tu. Hey. Bangunlah siang. Jam 11 kaget dia tu bangun juga lah.
1: Tikati.
0: Wah,
1: dia jam 11 dia apit sudah siap, dia selesai. Wah. Wanita apa itu bangun jam 11?
0: Dongkol cerita itu. Aku nak pun banyak gawe aja ini.
1: Aku nak wanita nak telepon jarak jauh.
0: Oi, dah.
1: Kayak ditanyanya ke kamu. Saya kue kayaknya.
0: Gimana aku kamu eh? Oke, kita makasih banyak yo.
1: Iya. Yang penting kita Rasid sehat kan.
0: Alhamdulillah cerita beliau yo.
1: Walaupun sulit banyu eh.
0: No, nak ninya tahu ninya dia ni.
1: Ya aku kan bukan Cik Rasid Bay yang tinggal di situ. Ada juga saudara-saudara di sana.
0: Oh, sekali lah cerita omong ke bupati kami cerita. Pak sekolah ni tak tolong Pak. Banyu ke Pak?
1: Itu wali keramat. Kota, bukan bupati kalau tak.
0: Bupati cek, Banyu Asin itu kan bupaten kan?
1: Oh Banyu Asin itu ya?
0: Iya.
1: Sudah Pak Banyu Asin.
0: Pak sekolah ini.
1: Banyu Asin?
0: Iya.
1: Bupati Banyu Asin tolonglah kawasan apa itu?
0: Talang Keramat. Iya.
1: Tolonglah airnya.
0: Iya Pak. Biasa Pak dua kali sebulan Pak kami ini Pak. Iya. Kalau pajak seminggu sekali jadilah ada cerita ya. Ini malah em.
1: Iya, kalau monitor kan dibantu juga dengan Bapak Wali Kota ya.
0: Oh iya Pak.
1: Tolong disalurkan kepada Bapak Bupati yang Kabupaten Banyuasin.
0: Yang berdekatan ada
1: Airnya. Tapi kalau yang di Sungai Lais ini daerah Mata Merah ya. Sematang Borang. Merah Mato itu.
0: Masih kota itu kan?
1: Iya, perbatasan Banyuasin juga kan?
0: Iya benar.
1: Banyulah mulai bergoyor lah, sudah dipasang pipa-pipanya. Tapi kan mungkin kebijaksanaan wali kota ini, Cak.
0: Iya.
1: Wali kota kita yang sekarang kan.
0: Partu Dewa ya.
1: Nah mulai. Kan perumahan-perumahan sana kan banyak belum ada banyu.
0: Masih sumur ya.
1: Sudah dipasang pipa, Caknya. Itu ngampeknya banyu dari sini.
0: Dari Lais ya?
1: Banyak ya, pipanya dipasang dari Bom Lais itu, Cak. Mulai tembus Mata Merah kan, langsung ke sana. Nah, alhamdulillah mungkin mulai nak menikmati air bersih kan.
0: Iya.
1: Nah, mudah-mudahan Talang Keramat baik itu juga.
0: Amin. Kalau pipanya ada lah mengalir, tapi itulah sebulan dua kali.
1: Dekat ini kan, mungkin Bapak Bupati mulai berpikir lah.
0: Iya.
1: Tolonglah Pak, warga apa? Tolong Krama.
0: Dan sekitarnya. Pokoknya kami ke Kenten Laut tuh caitulah caita rata-rata caita 2 bulan sekali.
1: Ya belum baik, sama-sama berdoa biar cepat kan.
0: Iya.
1: Dimudah ke segala urusannya kayak.
0: Amin.
1: Ada jalan. Tidak semiro mana rezeki.
0: Oh iya, kok zaman dulu kan playmak sago juga deh.
1: Iya.
0: Sekarang lah deh. Lah tiap pagi.
1: Kami dulu yang mulai anunya 2010 yang mulai
0: lancar ya.
1: Ledeng pipa masuk ya. Nah, sampai sekarang kan. Ya ya kan udah masih pakai banyak sungai.
0: Iya.
1: Sekarang sedang oke ini Pak. Alhamdulillah. Mengguyur baik Cik Rasif.
0: Iya eh. Oke.
1: Belum gilirannya.
0: Tunggu baik.
1: Tunggu baik. Yang sudah ku siar ke, sudah ku omong dan sudah tersalur di Bapak Bupati.
0: Makbul. Nah, masih ngomongan ini eh.
1: Monitor Bapak Bupati itu tidak ya, tangan kanannya lah monitor itu.
0: Iyo, yang stakeholder jadi eh.
1: Kan dengan bincang-bincang mak ini siapa tahu kaget ada pendengar.
0: Oh, campik ke dah eh.
1: Yang pastinya berdoa. Berdoa dan berusaha.
0: Iyo.
1: Kalau tidak kati usaha dan berdoa percuma.
0: Oh, Caita. Nah, dia udah galung di monitor dia telepon.
1: Sedih yo ini dibincang wong duwe ini.
0: Oh iya, miss call dia.
1: Segala dia masuk ge. Masuk anak. Nak turun.
0: Ah, udah.
1: Ya, mengeluarkan hati dan undang-undang si Rasid katik banyunan.
0: Iya, Nan.
1: Hujan tak turun-turun.
0: Kau.
1: Tapi tak katik suara kodok ni minta-minta. Biasanya ada suara kodok.
0: Yo, kemarin tu ada itu pulau Caita. Ada apa Caita yang nyamuk burung itu?
1: Yang mana?
0: Nyamuk burung yang biasa galak kalau ada sinar dia galak neketir itu eh. Apa namanya?
1: Laron.
0: Aku kira
1: Cak.
0: Aku kira kemarin Cak. Nah, hujan deras biasanya udah eh. Tidak tahu ni, tidak belum.
1: Dia masalahnya malah sudah panen kan berlari ke kota ya.
0: Iyo eh, ya kan oso eh, pacak ni anjo eh. Untung tak masuk
1: mulu. Padam ke lampu. Kalau tak dipadam ke rami dia.
0: Rami dia.
1: Nah, apa jadilah kita lah.
0: Jadilah, payu jadilah.
1: Kenapa tak masuk dia? Tidak masuk kan nak.
0: Oke Caita, makasih banyak Caita ya. Oke.
1: Selamat bertugas Cek. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bede usah bola yo. Aduh Caita sama Cek putar jalur eh. Kepai kita kengek ke dulu eh. Lagu-lagu yang ini sudah Cek kespile ke. Aduh rungkat. Sama adalah kaget dah eh.

0: Betul kok ono toh? Sepi tapi iki ngene iki.
1: Ngejazz iki, Hep.
0: Enggak mau aku jazz, aku maunya.
1: Sumpah ngejazz iki enak.
0: Ngejazz enak. Tapi sepi.
1: Terus piye terus?
0: Tak celokne bestiku ya.
1: Endi?
0: Besti. Nah, manis-manis bestiku.
1: Oh iya.
0: Ini ada Mas Darso dan Ardi. Betul.

0: Baik dulur, kita balik lagi ke Flow 4 FM 88.4 MHz Surat Tubuh Desa Lonsoratan. Masih di acara itu Anjang Sana. Pagi dia tadi, caknya lu sadar lagi. Halo, selamat pagi Anjang Sana.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih, Cek?
1: Dengan Kliwon.
0: Oh, Pak D. Kliwon.
1: Iya.
0: Sugeng pagi, Pak D.
1: Sugeng Injang.
0: Sugeng Injang. Sugeng Injang.
1: Udah makan, Bang?
0: Wes.
1: Makan temen ya?
0: Makan roti.
1: Oh, saya pikir makan temen.
0: Oh, jangan makan temen ya.
1: Paling-paling kenceng makan omongan tetangga gitu.
0: Iya. Ini aku lali loh, Pak D. Hari ini kan ada itu, kami tuh ada pemeriksaan check up itu kesehatan di kantor. Aku baru kasih tahu temen. Wih, kamu enggak puasa ya? Apa emang jago? Kan kita kan ada check up hari ini. Ya Allah. Jadi aku tanya dari bagian pendaftaran kesehatan itu, katanya bisa Pak, tapi jam 10 katanya, jam 10 ke atas baru bisa daftar. Ya wes lah.
1: Tapi jam 10 itu enggak boleh makan ya?
0: Iya, Pak D.
1: Iya.
0: Ya wes lah jaga.
1: Di vaksin lah biar enggak nular.
0: Wih, Pak D suai.
1: Oh, di sini panen, Bang.
0: Panen apa?
1: Panen asap.
0: Walah.
1: Sama debu.
0: Bodoh ae.
1: Oh. Tapi kekeringan ini sedikit ada hikmah ya, kalau dibilang hikmah ya.
0: Apa itu, Pak D?
1: Itu kan di tempat mertua di dekat PTPN 7 usaha Petung Rawo itu. Itu nyaris setiap kubangan yang ada airnya masak-masak itu. Banyak ikannya, Bang.
0: Wih.
1: Iya, kemarin ada keponakan itu 3 anak nyari yang betoknya saja dapat 20 kilo, Pak.
0: Uish.
1: Betoknya saja. Itu belum yang gabus sama lele ya. Tapi setelah saya dikabari gitu, saya mau pulang gitu kan, karena saya kan jauh di tempat kerjanya itu. Oh, sudah dirampas banyak orang sudah. Jadi tinggal apanya itu? Betok di ikan asinnya itu saja. Ya, kalau nangkep gitu kan lebih asik, lebih ini kan.
0: Iya.
1: Tapi kalau nyetrum apa ngeracun gitu memang dimusuhin warga. Kalau nangkep bebas mau sebawa berapapun. Tapi kalau nyetrum sama ngeracun itu dimusuhin warga.
0: Memang iya benar, Pak D. Agak. Itu di daerah mana tuh, Pak D?
1: Di daerah dekat PTPN 7 itu, nah, Bang.
0: Yang pabrik apa tuh, Pak D?
1: PTPN 7 kebun sawit, Bang.
0: Oh, sawit. Berarti yang daerah Lampung, ya?
1: Bukan. Di dekat daerah usaha Betung ini.
0: Oh, di Betung sini. Oh, Betung. Iya.
1: Kami masuk kecamatan Pulau Rimo.
0: Karena itu, Pak D, kan PTPN 7 kan banyak, Pak D, ya? Yang tebunya di dusun aku, Pak D, itu.
1: Oh, PTPN 7 juga.
0: Itu tebu, pabrik gulanya. Kalau pabrik tehnya di Pagar Alam kan?
1: Iya, betul.
0: Nah, kalau ke sawit memang di Betung, memang lebih banyak asin. Iyalah kalau gitu. Jadi ada loka ikan kemarin, Pak D? Enggak tahu nyala keduluan ya.
1: Iya, ponakan itu ngabari sudah ketinggalan kereta.
0: Wah. Pacaknya, Pak D, kereta apa, Pak D?
1: Suara Abang di telepon kecil, Bang ya?
0: Oh, sudah gede nih, Pak D?
1: Enggak, di HP kecil.
0: Oh iya.
1: Kalau pagi, tidak selalu sih ya, sekitar jam 7 sampai jam 8, pokoknya setelah jam 6 sampai jam 8 itu rata-rata, sering ketabrak pro satu Jambi, Bang ya, kalah pro 4 Palembangnya.
0: Entar, Pak D. Entar, aku tak catat dulu, Pak D, biar nanti sampaikan dengan pihak teknik ya. Jam 7 sampai ke jam 8.
1: Jam 6 sampai jam 8 itu.
0: Jam 6 sampai jam 8 ya, ketabrak dengan Jambi ya.
1: Jambi ya.
0: Itu di daerah mana, Pak D, ini, Pak D?
1: Di Pulau Rimo.
0: Pulau Rimo ya.
1: Yes.
0: Oke, Pak D, makasih banyak infonya, Pak D.
1: Iya. Saya udah mau nyampaikan itu tapi takut.
0: Kita mungkin kita selidiki dulu, Pak D, begitu. Orang teknik yang tahunya kan apa bocor atau gimana bisa bertabrakan itu gelombangnya ya.
1: Tapi yang jelas perempatnya kalah, Bang. Punya kita kalah, iya.
0: Kalah ya?
1: Iya.
0: Tapi
1: kalau selain jam itu, apalagi siang sampai ke malam itu aman.
0: Aman ya? Oke, siap. Oke, Pak Di, makasih banyak infonya. Kage bergabung di itu ya, jam 9 lagi di obrolan komunitas ada teman-teman dari Bina Dharma.
1: Aku pembahasannya?
0: Pembahasannya tentang bentar Pak Di, aku lihat dulu ya, tentang cyber security. Tapi mereka ini itu Pak Di,
1: bukan dunia saya
0: itu. Aku biasa, aku galak nyimak kan. Biasanya Pak Di ini itu multi talenta. Aku tengok ya. Tidak Pak Di, aku termasuk yang pengganggu Pak Di. Pak satu Pak Di, kedua ya yang putra Kelana kemarin.
1: Itu yang di tol itu ya.
0: Yang tol itu aku tengok kan. Ah boleh lah, yuk Pak Di sama ini nih. Kalau pertanyaan itu masa aku tuh pertanyaannya sulit Pak Di.
1: Ya kalau gampang saya kan nggak tanya, karena sulit saya tanya.
0: Iya benar.
1: Dan saya tanya itu kan bukan ngetes, karena memang saya
0: memang betul. Pengen tahu Pak Di.
1: Iya, karena kalau ngetes itu kan suatu saat kita juga dicoba orang.
0: Sudah itu yang Pak Di tanya itu tentang yang terjadi di masyarakat memang kan. Makanya aku galak nyimak Pak Di. Woi bolehlah Pak Di klipon aja aku.
1: Sebenarnya biasa saja, mungkin cuma teman-teman itu apa belum kesempatannya saja.
0: Mungkin bisa jadi Pak Di ya. Tapi memang jarang Pak Di yang ikut-ikut di komunitas ini, jarang biasanya Pak Di. Kan Pak Di yang
1: karena
0: biasa.
1: Karena kini Bang, kebetulan saya ini kan kerjanya di perkebunan sawit. Jadi di bagian perawatan. Jadi kalau pagi itu cuma nungguin teman-teman kalau habis apa itu pinjer peren itu,
0: absen.
1: Mengarahkan sebentar, terus nanti mereka kerja, saya ngawasin saja, ya gitu-gitu saja. Nanti siang laporan, jadi kan banyak waktu nganggur.
0: Wih, itunya gajinya tebel eh?
1: Tebel apa enggak itu kan relatif.
0: Relatif eh?
1: Teori kan banyak pendapatan, semakin banyak pengeluaran.
0: Pengeluaran, bener Pak Di ya? Ngapol kayak itu Pak Di ya? Itu perlu ya. Perlu diskusi panjang lebar tuh Pak Di, ngapalah aja itu Pak Di.
1: Betul, tapi ya gaji segitu untuk dua anak kuliah kan ya megap-megap juga lho
0: Pak. Pak Di, aku lagi Pak Di cak rasa ngato-ngato ya aku itu Pak Di, rasanya Pak Di.
1: Karena aku dua-duanya kuliah Pak.
0: Podo wae.
1: Ya untung di negeri Pak.
0: Nah ini Pak Di, aku sekarang kan yang di tiga ini tamat ini kan di tanggal 13 ini dia sudah langsung nyambung S1-nya. S1 ini di swasta Pak Di, karena udah ketik kan di negerinya. Nah itu agak itu Pak Di, agak cak mano cak itu Pak Di, kita lanjut curhat pulau ini aja ya.
1: Tapi anak putra putrinya juga secerdas ayahnya gitu,
0: pinteran mereka Pak Di kayaknya Pak Di. Oke lah Pak Di.
1: Setelah wisuda nanti dapat pekerjaan terbaik bagi,
0: amin,
1: bagi
0: amin.
1: Tuhan ya.
0: Amin, amin.
1: Karena apalah artinya terbaik bagi manusia kalau bagi Tuhan
0: enggak terbaik kan? Benar Pak Di. Karena kita ini lagi tinggal nunggu ya Pak Di.
1: Iya betul.
0: Tinggal nunggu giliran pokoknya. Hanya kita harus siap-siap cari bekal.
1: Betul.
0: Iya, dunia ini cuma pasar. Iya.
1: Jadi kemarin saya kena musibah juga Pak.
0: Apa itu Pak Di?
1: Kebun sawit saya bakar setengah hektar.
0: Wah ini lelah.
1: Ya sudah bilang setengah hektar 58%.
0: Waduh.
1: Ya tapi ya gimana lagi, walaupun itu keteledoran kawan kan, namanya kawan tetap kawan.
0: Iya.
1: Saya sekedar minta dirawatkan saja sampai baik lagi. Ya sebenarnya kecewa juga. Tidaknya kan 3 tahun gak menikmati hasil itu. Tapi gimana lagi, namanya juga teman.
0: Sekarang berapa Pak Di harga?
1: Sawit terakhir
0: tempat Pak Di?
1: Kemarin, aduh sebenarnya masalah harga itu saya nggak ngerti, karena full mutrak masuk wong rumah, aku nggak ngerti. Cuman
0: kalau
1: katanya di kami sekitaran 29 itulah.
0: Oh sampo doai, kalau tempat aku 28 Pak Di.
1: Ya mungkin karena di tempat saya yang sana itu dekat pabrik itu jadi ada ini.
0: Yang kalau mahal tuh yang itu Pak Di ya, yang bijian yo, tapi itulah
1: susah.
0: Oh
1: iya, yang brondolan itu.
0: Brondolan. Tapi itulah susah kita nak brondolan itu yo.
1: Karena di sini malah banyak yang nyari dibanding brondolannya. Tapi ya kita bagi-bagi rezeki lah.
0: Iyalah. Oke Pak Di.
1: Nah, makasih banget ya.
0: Aku juga mau kasih Pak Di.
1: Iya. Iya. Maaf kalau ganggu.
0: Oh no, aku mau kasih ya. Kita bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Di Kliwon. Pedro Subrayo, kita oke, caknya masih ada telepon lagi. Kita terima dulu. Halo, assalamualaikum panjang sana, selamat pagi.
2: Halo, panjang sana pagi.
0: Dengan siapa nih, Cek?
2: Dengan saya.
0: Aiy, ngakak Yung. Namanya kabar Yung?
2: Sabar, ini Mas Mora.
0: Oi, baik, sudah ku omong ke, kaget dulu. Masih baik.
2: Murah.
0: Apa dia?
2: Muhammad Rasid.
0: Wow. Muhammad Abdul Rasid Jadi mana Yung? Baik, alhamdulillah. Ngapa enggak nak masuk kerukin tadi? Malam minggu malam.
2: Jadi dikelilingi oleh
0: Princess. Ya.
2: Ada temenan robot.
0: Iyo. Teko budak hitam lagi tak pacak masuk kemarin. Budak hitam lagi tak masuk.
2: Iyo. Pagar
0: betis
2: kan ini.
0: Pagar betis dah. Iyalah. Yung mana yung di asap dia itu yung?
2: Oh, sama tebal cek aku. Barusan ini kan dari sebelah kan, nanya kan ada interaksi juga di sebelah kan, yang masalah dokter itu nanya masalah ini apa, asapnya kok tebal ini, ngaruhnya sekarang kalau kemarin-kemarin masih alhamdulillah masih ini kan, masih aman kan, nah seminggu-minggu ini, oh tambah tebal tambah ini kan,
0: iya, kalau
2: yang gak diberita itu sampai berapa 500 lebih kan,
0: lebih. Aku tadi bacain sampai 1000 sudah kan?
2: Nah, lah,
0: iyo sudah warna hitam sudah berbahaya sudah kategori berbahaya sudah.
2: Nah ini ngaruh kita tahu kalau kerasin kalau aku nih badannya gatal-gatal.
0: Aku itu,
2: Yung.
0: Nah aku batuk pusing Yung.
2: Batuk tuh ya jelas lah. Batuk tuh kan.
0: Bawaan.
2: Jadi aku nanya masalah solusi obatnya kan? Tidak kata ini kan?
0: Pasti itu Pak D, itu Yung, pasti nyebut merek Yung kalau itu Yung.
2: Iya, maksud aku apa dia, minum obat pusing kepala, apa obat ini kan, batuk, apa ini kan.
0: Yang pastinya itu Yung, antibiotik Yung.
2: Iya, antibiotik.
0: Yang
2: banyak, kalau vitamin kita kan ngeri juga nak makan obat ini kan.
0: Iya.
2: Kalau sesuai dengan apalagi dosisnya lain.
0: Kan? Iya. Dak tu itu bayung vitamin yang alami yung cak model jeruk buah-buahan ni maksud yung.
2: Ya jeruk lagi susah mak ini.
0: Aurah.
2: Kemarin ke rumah beli kan. Ya caknya bagus di luar apa isinya kering.
0: Oh, indah. aku kemarin beli itu muli manggo ya. Gua jenguk 10.000 per kilo. Aju mampir aku tanya raja. Nah. Pas di yang cobaan itu ya, manis nian.
2: Iya.
0: Ujung belilah aju.
2: Kalau manggo belum tahu aku. Kalau jeruk pernah beli kemarin, bagus di luarnya.
0: Ay, Yung, spamo bah, Yung, masam Yung.
2: Tidak, kalau masam tu tidak, kurang, tidak kata banyak.
0: Kecut. Iyo.
2: Kering,
0: cak gapat ini. Iyo. Cak lain pulak. Cak raya aspi ni kecut, ay dah.
2: Lagi di sekolah dia dah baca diganggu.
0: Itulah makai kita sekolah kembali dia. Kaget sampai kuliah asminya.
2: Iyo. Lagi sekolah rajin ni kalau buka ini tadi lada lu dia omong
0: ke apa tu
2: kalau ini diskon
0: olas makilah kalau kau omong ke jaku
2: 25%
0: Juga kita tes dulu dah ilmu tu iyo
2: kemarin dia promosi sama Cadol lah aja Cadol lagi jadi
0: kerinci percobaan aku tak apa-apa.
2: Tak lagi ini, lagi salah ini.
0: Saluran.
2: Kalau dia tu nak kencang ke urat, ngendor ke urat.
0: Tapi apa, tak apa-apa Yung, aku Yung jadi perinci percobaannya Yung.
2: Iya.
0: Au.
2: Aku juga ini, kemarin lah tawar, aku minggu ke rumah baik, yang aku wajit ya.
0: Oh, itu eh?
2: Aku belum waktu.
0: Oh, iya.
2: Jadi mama no keadaan di sana. Kalau di sini itulah tadi.
0: Sama ya, bae, Yung.
2: Asap masih tebal.
0: Sama bae.
2: Belum, tetes pun belum. Ada kemarin. Ada 3 titik kalau tetes itu gerimis.
0: Sudah ya?
2: Hujan, apa banyu, apa garam.
0: Tidak tahu, Yung. Apa ludah.
2: Iya. Memang ini kabut, apa mendung, udah mendungnya kemarin. Ada hujannya ini. Ada cak 2-3 titiknya sudah.
0: Sama Bayung kemarin itu ya. Pas hari Jumat apa itu ya rasanya ya.
2: Iya.
0: Bayung itu Bayung ya.
2: Iya itu Bayung.
0: Salam kopi ya. Sama cucu-cucu. Selalu
2: Yo, ini nih kalau ini yo, mana berejo-rejo ke, macam masuk.
0: Yo.
2: Ini mama ganteng ini.
0: Oh, dah.
2: Yo, ini kalau kalau lagi ini tu apa dia? Kalau sore-sore yang ini kan, yang
0: berpadu.
2: Bertanggal
0: 9.
2: Apa nak telefon masuk telefon aku lah.
0: Oh itu eh, oh, aku kalau orang tu. Ikak dengan itak yang tutup koyong madi. Ini, kan? Pokoknya jangan dia bersubsidi tu, bu. Eh.
2: Tidak itu aspin
0: itu. Aspin itu eh. Iya iya iya iya.
2: Ini
0: aku
2: preman.
0: Cak gaya-gaya eh.
2: Mobil. Ujat tante teng.
0: Ayo eh. Ayo, makasih banyak eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulu sobat ayo. Terasa ya, last 257 menit lepas dari jam 8 ya. Bersama kita di jalan sana. Kaget, kita cukup sampai di sini ya. Kaget lanjut kaget di jam 9 ada obrolan komunitas. Tapi dengar dulu ya sebuah lagu. Yasaman. Yes,

0: Dulu Sob Melayu, informasi pertama, nasi sekone atau nasi besar adalah tradisi kuliner Melayu dari Kepulauan Riau yang disajikan pada acara adat penting. Hidangan ini berupa nasi kuning dengan pelengkap seperti bunga punca, bunga telur, dan pulut kuning. Nasi kuning melambangkan kemakmuran dan rasa syukur atas karunia yang diterima. Tradisi ini biasanya hadir dalam pernikahan, hitanan, dan juga perayaan besar lainnya. Nasi sekone juga memiliki makna spiritual dan simbol harapan untuk kehidupan yang sejahtera. Nasi sekone juga memiliki makna harapan untuk kehidupan yang sejahtera. Keindahan hiasannya juga mencerminkan nilai adat dan kebersamaan masyarakat Melayu. Dulu Sob Loyo, informasi selanjutnya, surat ulu adalah tradisi tulis kuno dari Sumatera Selatan yang menggunakan aksara kaganga yang kini sudah tidak digunakan lagi. Disebut ulu karena tradisi ini berkembang di daerah hulu sungai atau wilayah ulu. Tulisan dalam surat ulu biasanya dibuat atas kulit kayu, kertas khas atau bambu. Isinya mulai dari silsilah keluarga, ajaran agama Islam, hukum adat, dan lainnya. Naskah-naskah surat ulu banyak ditemukan di daerah Pagaralam, Lahat, dan Muara Enim. Namun sebagian besar disimpan tanpa perawatan khusus, sehingga rentan rusak meski nilainya sangat penting sebagai warisan budaya. Sekian yang bisa dengar Ingat Perempat, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dudulur pacak meloi media sosial terverifikasi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi media dulur untuk nyami ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar dudulur melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kulo Cik Rasid, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Pengen tahu segala ragam kegiatan dan aktivitas komunitas yang ada di Kota Palembang dan Sumatera Selatan? Dengarkan Dan Peloi, acara obrolan komunitas yang hadir setiap hari jam 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Cuma di Perumpat RRI Palembang, Suara Budayu, Sumatera Selatan.

0: Baik dulur, masih di Perempat FM 88,4 MHz Surabaya Sumatera Selatan, masih bersama Kulci Rasid di hari ini di Sriwijaya Pagi edisi Selasa 6 Oktober 2006. Di season terakhir di Sriwijaya Pagi kita ada obrolan komunitas. Nah, di sini di studio Perempat saya rasa sudah kedatangan tamu-tamu spesial, ujang-ujang ganteng. Kage kita kenalan dengan siapa bae mereka ini. Yang pastinya beliau-beliau ini berasal dari Bina Dharma Cyber Army ya. Apa kabar, Cek?
1: Sehat.
0: Sehat ya. Selamat datang di RRI Pro 4. Ini pertama kali, Cek?
1: Ya, pertama kali.
0: Alhamdulillah ada ya. Dulu sebudaya, tema kita di hari ini Cyber Security dan Community Leadership mengembangkan potensi kolaborasi dan proyek. Wah, caknya agak dalam ini dengan tema gitu deh. Tapi dulu sebenarnya kita langsung saja perkenalan. Mau jiwang tuh deh, tak kenal maka tak sayang, tak sayang tak pacak berasan deh. Mungkin perkenalan dulu dari sebelah kiri Cek Rasid, silakan.
1: Oke, Cek, perkenalkan, saya Ahmad Gumaydi, selaku komander atau ketua dari Bina Dharma Cyber Army, yaitu komunitas di kampus.
0: Oke. Selanjutnya di sebelahnya silakan.
2: Oke, kenalin, jadi nama saya Agung Syaputra. Jadi saya ini anggota dari Bina Dharma Cyber Army juga dan kuliah di Universitas Bina Dharma juga.
0: Oke. Oh, jadi BDCA itu singkatan dari Cek Gumaya? Gumaya?
1: Benar.
0: Jadi Bina Dharma
1: Cyber Army gitu.
0: Cyber Army. Oh, cak itu. Keren ya namanya deh, cak Amerika lah itu deh. Amerika bagi tujuh lu nyoe. Oke, Gumay, boleh acara sih boleh bagi-bagi Gumay ya?
1: Iya,
0: Gumay. Gumay masih single kan?
1: Masih.
0: Agung juga boleh panggil Agung boleh?
2: Boleh.
0: Panggilnya Agung.
2: Iya.
0: Oke, bukan Agung Pramono bukan ya? Mungkin Gumay, mungkin bisa jelaskan dulu Gumay. Apa sih Cyber Army ini? Mungkin cak model kalau di sekolah tuh apa cak model-model high school apa Pak cak mana? Mungkin jelas dulu dengan dulu kita di Perempat. Wih, Cak Gumay, kita siaran ini selain di Tester kita di 84 juga kita live YouTube dan medsos lainnya udah ya.
1: Oke.
0: Jadi monggo silakan Gumay ya jelaskan tentang apa sih Cyber Army itu. Silakan.
1: Oke, jadi kawan-kawan sekalian, dulur sekalian, Bina Dharma Cyber Army itu tuh merupakan komunitas atau kalau di kampus kami sering bilang UKM, Unit Kegiatan Mahasiswa. Nah, Bina Dharma Cyber Army disingkat BDCA. Nah, itu tuh sebuah komunitas yang awalnya didirikan oleh salah satu founder kami itu PLT Rektor kami sekarang. Jadi, beliau juga salah satu orang yang mencetuskan berdirinya BDCA ini. Itu di tahun 2009.
0: Tapi itu di luar kurikulum belajar-belajar itu,
1: Cak? Iya, benar. Kayak semacam kelompok belajar aja gitu. Tahu-tahu beriring berlanjut, wah ini bisa jadi komunitas nih. Gitu. Terus belajarnya apa aja sih? Di Bina Dharma Cyber Army, kita nggak berfokus pada cyber ya. Walaupun namanya cyber. Tapi banyak mata-mata ilmu yang kami pelajarin di dalam itu. Jadi bukan berfokus pada cyber. Tapi cyber itu ada.
0: Itu untuk kalau Gumay ngomongin komunitas berarti ada anggota-anggotanya banyak ya?
1: Kalau soal banyak dulu iya, cuman sekarang kan kita keterbatasan SDM, jadi saya merubah total konsep dari BDCA. Kalau dulu BDCA itu harus kalau mau masuk aja gitu. Terus saya rubah, mending kita dikit aja yang penting semuanya grow gitu. Jadi nggak apa-apa dikit, yang penting sama-sama mau membangun gitu, sama-sama berani coba hal baru gitu.
0: Oke, mungkin dibantu oleh Cik Agung untuk masuk ke CDA ya?
1: BDCA.
0: Ini harus ada persyaratan khusus atau cak mano mungkin Cik Agung?
2: Tidak spesifik persyaratan khusus sih. Cuman rekrutmen untuk sekarang masih belum dibuka oleh Gumay.
0: Oleh apa itunya ya, oleh komandernya ya.
2: Iya. Untuk masuknya sih bebas ya, cuman masih diseleksi deh.
1: Nanti bakal seleksinya bukan keilmuan, tapi kemauan.
0: Kemauan, pasti. Terus itu, Cik Gumay, dari fakultas tertentu kah aku bebas dari fakultas mana bae?
1: Nah, ini nih yang menjadi stigma bertahun-tahun di Binadharma. Orang-orang banyak mikir kayak Binadharma cyber army. Wah, cyber tuh. Artinya kayak orang-orang teknologi aja gitu.
0: Iya, benar. Kan kalau jujur bae itu jago mah ya. Kalau di otak kita masyarakat umumnya kalau tentang cyber pasti IT pasti ya. Pasti paten budak ini. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih panjang lebar aja Cik Gumai.
1: Nah, itu tadi. Jadi, kita ingin merubah stigma itu agar semua dari prodi-prodi apapun, terususnya di Binadharma ya. Itu tuh bisa gabung di Binadharma Cyber Army karena kita juga punya tujuan itu namanya 100 juta per tahun jadi CA gitu.
0: Wih, apa dia itu? Cak, ada juta-juta, kata rupiahnya apa cuman itu?
1: Ada rupiahnya, kalau pakai dolar kan lagi mahal. Nah, jadi untuk mengejar 100 juta BDCA per tahun ini, kita tuh harus mengumpulkan orang-orang dari lintas jurusan. Seperti yang di judul tuh kan,

0: Cik Agung mungkin bisa dibantu juga kaget. Itu cak mana? Kita pembukaan di awal awal pembelajaran per semester atau cak mana ceritanya itu untuk pembukaan pendaftaran dari ini nih?
1: Nah, kalau untuk konsep rekrutmen, terus terang kita sebenarnya belum memulai. Tapi secara gambaran, mungkin akan kita lakukan di bulan 1, bulan 2, bulan 3 gitu. Kita mau siapin dulu kan konsep-konsepnya biar matang. Kita nggak mau ketika udah rekrutmen, tiba-tiba don't fall lagi gitu. Dan itu harus dihindari.
0: Iya, Pak Juang tuh jangan-jangan cek-cek tangan ke tangan ayam nih. Nah, iya.
1: Jadi kita harus satuin dulu.
0: Oke, Cek Agung. Kalau kita ngomong tentang cybercrime ini kan makanya cek kasih cek gue main tadi kan otomatis rasanya di umum, terutama di masyarakat umum cek gue main ya kan pasti ada sangkut pautnya dengan bidang IT dah walaupun tadi cek gue main ngomong ke tidak juga dah jadi menurut kalian ini ya cek gue dan Cek Agung sebenarnya seberapa penting sih bagi masyarakat umum tentang cyber security ini?
2: Oh baik. Kita mulai dari istilah cyber security dulu ya. Cyber security itu sebenarnya bukan sekedar tentang ngehack atau semacam itu. Istilah cyber security itu yaitu melindungi data gitu biar tidak disalahgunakan oleh orang lain, data dan sistem. Nah, kalau untuk khalayak umum itu bisa melindungi data gitu. Jadi misalkan penipuan itu masih masuk ke cyber security itu. Sebutannya dalam cyber security itu social engineering. Jadi mereka itu penipunya bisa memanfaatkan link phishing, link-link mencurigakan untuk mengambil data-data korban. Nah, jadi untuk masyarakat umum itu mungkin bisa literasi cybernya ditingkatkan lagi kan, biar tidak mudah percaya dengan link-link berbahaya gitu kan. Terus sering juga penipu sekarang tuh pura-pura jadi keluarga misalnya, atau pura-pura jadi pihak otoritas kan. Nah, itu minta transfer atau minjam uang gitu. Nah, itu juga harus lebih waspada. Jadi cyber itu bukan sekedar ngehack atau meretas sistem gitu, tapi orangnya juga itu bisa dimanfaatkan dari kerentanan cyber ini.
0: Nah, sekarang ini kan lah sangat menarik nih ngomongan Sari Agung tadi, karena memang betul gue itu tuh bukan cuman uang bidang IT base sebenarnya. Kita masyarakat perlu sangat mengetahui literasi kita tentang crime security ini kan. Sekarang kan Mak Jagung tadi aduh yang kadang-kadang undangan PPK tuh kan yang tiba-tiba gue kecek-kecek rupanya kita dikuras informasi tentang biodata pribadi kita kan.
2: Iya, betul.
0: Itu cak mano Bu Mai kira-kira untuk masyarakat umum gak cara umum baik gue main ini apa untuk mengidentitas kita ini caknya bermasalah kira-kira cak itu ya kira-kira ada gak tanda-tanda cak itu gue main
1: kita coba apa ya
0: bedah dulu
1: kerucutkan
0: ya. Kerucutkan dulu bener
1: kalau kata cak tadi bilang kayak undangan KPK ya
0: iya
1: nah, itu tuh memang sering terjadi di Indonesia khususnya kayak orang-orang menerima undangan lewat WhatsApp tulisan emang gak ada tuh, tulisan PDF merupakan file untuk membuka dokumen ya kan?
0: Iya benar.
1: Nah, tetapi pas kita klik, ternyata itu tuh dot APK alias ya APK tadi untuk menginstal aplikasi. Nah, terus konsep aku bakal jelasin gimana cara konsep sebuah aplikasi itu mencuri data teman-teman atau dulur-dulur sekalian. Jadi, di Android itu atau di aplikasi HP kita itu tuh memiliki semacam sistem izin teman-teman. Jadi izin kayak izin kamera, SMS, telepon, kontak, dan lain-lain, penyimpanan, foto, segala macam, itu kan biasanya minta izin. Nah, aplikasi ini sengaja dibuat oleh gerombolan hacker atau hacker, itu memang sengaja dibuat untuk meminta izin. Jadi sebenarnya nggak ada tuh langsung kita install, langsung hilang uang kita, nggak. Tetapi, ketika aplikasi yang dibuat oleh hacker tadi kita install, kita social engineering. Social engineering itu kayak rekayasa pemikiran kita kayak, oh ini benar-benar kita install. Nah, terus aplikasi tadi tuh udah disisipin semacam kode-kode khusus yang memang berbahaya, meminta izin SMS, telepon. Nah, ini kalau satu contohnya nih dana. Orang sering terkuras dana.
0: Iya benar.
1: Khususnya undangan tadi. Nah, konsepnya adalah gimana aplikasi tadi tuh meminta izin SMS. Kenapa SMS? Karena ketika login dana, kita kan butuh nomor HP. Nah, nomor HP tadi

0: kita bisa klik fitur lupa PIN atau lupa kata sandi ya. Nah, dengan cara ya OTP. Jadi kalau hacker minta izin melalui aplikasi yang berbahaya tadi, minta izin pesan, otomatis pesan OTP tadi tersadap dong. Jadi secara tidak langsung hacker tadi mendapatkan akses dana. Dan dari dana itu baru dia kuras kirim kemana gitu, ke nomor-nomor yang decoy, yang nomor-nomor yang memang khusus untuk menerima uang-uang panas gitu. Dan itu sangat berbahaya teman-teman, itu konsepnya. Jadi jangan pernah install aplikasi yang mencurigakan dari orang yang tidak dikenal. Atau yang dikenal pun bisa berbahaya. Karena kan sekarang orang sering tersocial engineering, akun WhatsApp-nya di hack orang.
1: Jadi poinnya, Gumay, jangan mudah, jangan gampang ya, ya. Jangan mau gampang download aplikasi yang kiriman ibaratnya.
0: Kiriman
1: dari WhatsApp. Dari WhatsApp, apalagi tidak dikenal ya. Kalau baca jangan masing-masing ya, Gumay.
0: Jangan masing-masing.
1: Apa juga sih Gumay tadi? Jangan terapa kita tadi
0: tersosial
1: internet. Tersosial internet. Nah. Jadi salah-salah kita tuh cak diarahkan itu dah.
0: Iya, ya, benar-benar. Nah, itu.
1: Nah, jadi social engineering.
0: Jadi kayak diarahin ya kita melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kita lakukan, tapi secara tidak sadar kita lakukan.
1: Iya. Memang itu juga ada izin sih, misalnya dia izin menggunakan kamera.
0: Nah, benar itu.
1: Kita oke-oke gimana? Nah, itu. Padahal sebenarnya mau juga tadi kalau sebenarnya kita curiga, kenapa nak kita itu lah?
0: Iya.
1: Undangan kenapa nak perlu kamera? Kalau secara logikanya,
0: gue.
1: Tapi kan mak juga lah sudah tersosialisasi engineering tadi, deh. Lalu kita tuh, oke ke?
0: Oke
1: ke? Minta nomor telepon, oke ke? Jadi ketika sudah oke oke, makanya kita jadi itu tadi, gue jadi korban. Oke. Oke, lanjut ke Agung, yang pembicaraan Agung sebelum tadi, gue. Ternyata crime score itu tuh penting gitu bagi masyarakat umum lah ya.
2: Yeah.
1: Bukan cuman mahasiswa yang mai bidang IT bae, kita masyarakat umum deh sangat penting gitu ya.
2: Yeah.
1: Nah, kira-kira gum, ada tantangan tersendiri gitu bagi masyarakat atau pihak-pihak yang umum gitu ya untuk memahami, untuk mendapatkan ilmu tentang cyber security ini gum.
2: Oh, kalau masalah tantangan
1: atau dari kalian untuk mensosialisasikan kepada masyarakat kira-kira macam mana? Ada tak tantangan kira-kira agar supaya cak model uji kata itu tadi kata si Gumay kalau bisa gue itu Gumay jangan mudah agar itu gampang. Menurut pengalaman kalian gimana tuh kira-kira?
0: Oke, jadi kami di BDCA itu tuh ada semacam program namanya sharing session. Jadi sharing session itu tuh tempat wadah bagi korpor kami anggota IT untuk memberikan pengetahuan mereka ke orang-orang lain lintas jurusan. Nah, sekarang kami sudah masuk ke sharing session keempat. Nah, yang akan ngisi di sharing session keempat itu si Agung. Dia bakal ngisi tentang social engineering. Jadi dia akan membahas tuntas gimana social engineering bekerja beserta contoh-contohnya.
1: Oke, lanjut Gung. Jadi cuman itu kira-kira bisa cerita Gung?
2: Jadi social engineering itu sesuai kata Gumay tadi, itu dia memanipulasi dia psikologis korbannya, jadi kayak diarahkan gitu. Nah, itu biasanya mereka memanfaatkan 4 hal. Otoritas, mengaku sebagai otoritas, atau memanfaatkan kepanikan orang-orang, memanfaatkan rasa penasaran, atau memanfaatin kepercayaan dengan nyamar jadi orang lain. Yang otoritas misalnya, dia ngaku dari kepolisian atau apa, bilang ada surat tilang, harus transfer ke dia, berapa ratus, berapa juta kan. Nah, kalau yang
1: atau dari bank biasanya kan?
2: Iya, dari bank itu biasanya. Nah, yang dari bank biasanya memanfaatkan urgensi, rasa panik dari korban. Jadi misalkan dia bilang, akun bank bakal diblokir 2 jam lagi, klik link ini untuk verifikasi. Nah, itu kan korban panik. Jadi, nah kayak mana ini bakal diblokir? Dia klik lah link itu. Nah, dia klik link itu link berbahaya kan, jadi
1: jebakan.
2: Di link itu biasanya ada halaman untuk login yang dimirip-miripkannya dengan banknya itu. Jadi dia isi data-data banknya, data rekening, password yang cak itu. Jadinya diambil datanya, dapat banknya dikuras kan. Nah, terus yang memanfaatkan rasa penasaran, misalkan dia bilang ada SMS nih, selamat Anda menang undian dengan klik link ini. Nah, itu korban biasanya penasaran kan, menang undian apa aku ini? Dikliknya lah, diklik ternyata link berbahaya lagi kan.
1: walaupun itu kadang-kadang cuma ibu ibu bayar aja masih kenal. Kalau orang biasanya agak itu segumanya ya. Karena terus lanjut itu
2: ya. Nah yang paling marak sekarang nyamar jadi kenalan. Itu berapa kali aku sudah nemu dia nyamar jadi kawan, jadi keluarga, sampai PPWA pun dimiripin mereka. Dia pakai foto kenalan gitu, entah dari mana dapatnya itu. Nah terus dibilang lagi ada misalnya
1: keperluan,
2: perlu nih minjam duit misalnya kan. Nah gitu, ngerasa wah kenalan ini, mungkin ganti nomor kan, lihat nomornya beda. Malah di kita TF. Terus yang paling sering kenal tuh kemungkinan mahasiswa. Soalnya nyamper jadi dosen, mahasiswa kan kebanyakan gak tahu nomor dosennya yang mana yang asli nih gitu. Jadi ya dia percaya-percaya bae, dosennya bilang butuh dana untuk tugas atau akademis gitu kan. Di TF-nya lah. Itu kemarin ada yang kena juga kawan aku itu. Jadi nyamper jadi dosen, percaya-percaya bae, ada lagi dananya ke orang lain kan. Itu harusnya ditanya dulu ke orang lain, ini beneran gak nomor dosennya gitu.
1: Cross check ya Pak
2: Rete. Iya.
1: Jadi dulu sebudaya apa yang diomong ke Agung tadi kalau baca dipahami ini ya nih, kira-kira ada 4 item tadi Gung nih. Oke, lanjut ke Gumai.
0: Oke.
1: Gumai, kalau kita Gumai, kalau kita ingin membangun budaya cyber security di komunitas ini dan juga di masyarakat tentunya, apa yang harus dilakukan terlebih dahulu Gumai? Kira-kira apa kita harus banyak-banyak cari googling literasi tentang ini, apa cak mana kayak gitu Gumai, bergumai.
0: Kalau dasarnya aja sebenarnya logis ya. Yang kita butuhkan di setiap orang itu tuh adalah berpikir kayak logika, siapa sih yang mau kasih kita gitu.
1: Nah,
0: mau kasih kita secara gratis gitu. Atau hal-hal yang sebenarnya enggak harus kita lakuin tanpa gimana ya? Kita enggak harus lakuin apa yang dia suruh misalnya.
1: Iya.
0: Kalau yang ditelepon tadi kan atau di chat. Kita enggak kenal ya abain aja gitu. Kalaupun memang asli, itu tuh seharusnya kita bisa ya mengidentifikasi kalau itu asli, cyber security khususnya untuk menjaga keamanan kita. Nah ini aku pengen satu highlight di mana masyarakat ini sering nih membagikan, ya memang sih ini nih di bagian kelas bawah ya, karena mereka butuh bantuan kayak beras segala macam.
1: Ya kan? Yang sering lagi marah itu ya.
0: Ya. Nah mereka nih kasih kakak ke RT kan, atau ke orang-orang yang tidak dikenal, yang tidak memiliki surat tugas misalnya, atau gak ada sih beras berapa kilo, tapi syaratnya KTP gitu,
1: KTP atau KK ya.
0: Nah itu berbahaya sebenarnya, apalagi ke RT. Terus terang RT itu ya gak seluruh RT ya yang memperdulikan keamanan data. Jadi bisa aja sesuatu hal ngebuat RT tadi ngasihin data tadi ke orang lain gitu, baik ada surat maupun tanpa surat tugas. Dan itu berbahaya karena kakak ini dijual teman-teman di internet buat untuk daftar nomor HP salah satunya. Terus ada juga yang berbahaya yaitu KTP itu juga dijual di internet. Kayak KTP itu ada harganya berapa ribu gitu satu foto. Kalau sambil pegang foto itu lebih mahal lagi harganya.
1: Uangnya sama sambil pegang foto ya.
0: Dan itu biasanya kebocoran data itu tuh dari pihak pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK. Jadi mereka itu kan ketika orang-orang tidak mau bayar data tersebut tuh daripada tidak digunakan mereka jual ke pinjol lain. Biar apa? Biar pinjol lain tuh bisa menghubungin orang ini buat pinjol lagi gitu. Dan itu menjadi masalah kita ya, pinjol-pinjol. Nah, kalau untuk yang cyber tadi, jangan mudah percaya gitu. Selalulah skeptis.
1: Nah, iya, selalu skeptis. Apa kira-kira Gong? Kira-kira yang bisa dijelaskan skeptis tadi Gong, agar supaya masyarakat tahu. Kalau kita tahu udah ya.
2: Iya. Jadi skeptis misalkan nyamar jadi keluarga nih. Nomornya kan beda kan, enggak kesip nomornya ini. Minta duit tiba-tiba. Tengoklah ini PP-nya benar PP-nya. Tapi skeptis gitu. Ngapa nomornya ini beda kan?
1: Itu tuh ibaratnya wajib curiga dulu deh. Skeptis ya. Jangan percaya dulu ya.
2: Iya.
1: Jadi boleh gitu kita menimbulkan rasa curiga dulu, bukan kita tidak percayaan bukan. Ayo. Tapi mau di Jawa Agung tadi nomornya udah kenal. Setahu ku keluarga kita ni lah ada kalau tersebut eh.
2: Ya.
1: Ini satu lagi. Nah, jadi cari info dulu gengnya jangan berudah ya.
2: Lanjut gong sih. Jadi cross check dulu.
0: Atau bahkan video call.
1: Oh yo bisa juga cak itu video call eh. Oh, oh. Cak aku maring-maring rumah ada telepon katonyo lah eh. Katonyo dari Medan. Cak ini tahu pula di mana nama aku eh. Iyo, tidak juga. Ini Pak Rasid, Fakir Cerasin ini ada di kantor pos Medan. Medan juga. Terus ngapo? Dulu ini perlu ditransfer dulu untuk keluarga itu. Ayo panjang. Aku merasa tak kati ngir pakai, tak pernah mesen online segala macam. Tak eh? Ah, ambil kamu biar aja. Iyo, serius kan? Tidak apa aku ambil aja. Aku jauh di Medan sih itu siapa lagi yang aku dari Medan situ deh. Okey, dah sampai yuk. Gumai Agung sebenarnya sudah lewat sesi pertama kita istirahat sementara eh. Kakek boleh minum dulu agar supaya kita lancar deh. Kita dengar lagu dulu deh.
0: Boleh.
1: Okay, siap.

0: Baik dulur, balik lagi kita acara kita obrolan komunitas bersama Bina Dharma Cyber Community, Cyber Army . Dengan tema kita Cyber Security and Community Leadership mengembangkan potensi kolaborasi dan project. Ado Gumai, ado Agung. Balik lagi gitu Gumai ya. Nah, sesuai dengan tema kita, Gumai, community leadership, kira-kira Gumai bisa jelas ke gambar umumnya kira-kira apa sih community leadership itu di era digital media ini? Oh, iya.
1: Jadi dulu-dulu sekalian kawan-kawan yang mungkin punya keinginan untuk menjadi suatu ketua di komunitas-komunitas, perlu disadari bagi ketua-ketua kita sebagai penggerak atau ya kita yang mengarahkan kan. Sebagai ketua, kita tuh harus tetap belajar bagaimana memimpin suatu komunitas. Kita nggak bisa bergerak sendiri. Hanya mengendalikan diri sendiri untuk menggerakkan komunitas itu bukan komunitas. Itu kerja Rodi kan. Nah, jadi community leadership itu tuh suatu keilmuan di mana bagaimana cara kita untuk mempengaruhi teman-teman sekalian, anggota-anggota itu mau untuk melakukan sesuatu dengan tujuan yang sama. Nah, khususnya di BDCI ini, walaupun kita sedikit, itu lebih baik daripada banyak, tapi tidak bisa diarahkan. Tidak mau berkembang bersama, misalnya. Nah, kalau dia dikit, kita enak mantaunya, kita enak untuk buat rembuknya, kita enak untuk berdiskusinya. Nggak banyak orang, kan? Nah, terus juga, di community itu, kita harus memahami setiap orang. Nah, skill itu tadi yang penting, bagaimana cara kita membaca watak seorang anggota gitu.
0: Okay.
1: Misal, kita kasih nih, bang, kayaknya yang ini kau bisa deh lakuin yang ini misal. Tolong dong buat yang ceni-ceni, tapi kaget yang ceni-ceni, bisa gak? Oh mungkin bisa, coba dulu, nanti kita lihat kan, kalau gagal kita coba lagi atau kita cari solusi lain gitu. Terus juga ada tipe-tipe orang, tipe-tipe anggota. Ada yang dia mau ditanyain terus, sudah sampai mana proyeknya, sudah sampai mana. Ada yang enggak, ada yang kalau ditanyain malah kesel. Dan kita harus paham mana yang bisa, mana yang enggak gitu. Nah itu salah satu skill yang penting.
0: Oke, lanjut dari omongan dari Guma tadi, menarik sekali nih. Berarti ini karakter Guma ya.
1: Betul.
0: Nah, jadi menurut Guma secara pribadi nih ya, kira-kira Guma apa sih karakter yang paling dibutuhkan untuk seorang community leader ini agar mampu mengarahkan, membimbing para anggotanya untuk menghadapi perubahan ini hari ini?
1: Kalau menurut aku ya, sesuatu hal adalah bagaimana kita sebagai ketua untuk melihat potensi tadi, melihat orang. Kan kita nggak tahu ya, dia bisa apa, dia apa mahirnya di bagian mana gitu. Tapi kan kita bisa melakukan pendekatan. Kita deketin, kita tanya-tanya, oh dia tertarik ini misalnya, dia tertarik di programming misalnya. Ya yang kita bahas ya programming, jangan bahas cybersecurity karena nggak nyambung. Atau ketika dia mulai tertarikan dengan cyber, mulai kita ajak bahasannya. Jadi skill yang paling penting adalah bagaimana cara kita ngobrol dengan dia gitu.
0: Oke.
1: Kalau hal apa sih yang harus ada bagi diri kita, ya itu melihat potensi orang.
0: Harus ya, punya kepekaan sendiri ya.
1: Betul.
0: Oke, siap. Oke, lanjut Agung. Sudah minum Gung?
2: Ya.
0: Gung, kan mainnya hari Gung ini banyak komunitas itu memiliki anggota yang hebat ya. Tetapi kegiatan ini kadang-kadang cuma nangangat ayam ya Gung, awalnya cak gencar nih, oh kegiatan ini ujung-ujungnya cak nyok ngilang dengan perlahan-lahan.
1: Nah, baru nyebutnya tuh seleksi alam.
0: Aku gak kaget Gung, ayo kaget kira menurut Agung, cak mana Gung kira apa Gung penyebabnya kira Gung menurut Agung sih ya, kaget dibantu ditambahin oleh Gung.
2: Nah, kalau menurut aku ya, kemungkinan besarnya kurangnya kegiatan, terus kurangnya diperhatikan itu loh dari ketuanya, mungkin jarang ada kegiatan, jarang ada komunikasi gitu. Jadi merasa kayak mereka itu di komunitas tuh ngapain aku di sini. Jadi lama-lama menurun.
0: turun akhirnya lenyap galau kalau berantem. Oke, mungkin di taman gue maki kalau cak mana gue main.
1: Nah,
0: tapi emang aku masuk akal sih menurut menurut si Agung tadi.
1: Iya. Skill kepekaan tadi. Di mana ketua itu harus memahamin bagaimana anggotanya itu biar dia selalu merasa dibutuhkan. Kalau anggota merasa tidak dibutuhkan, mereka akan mundur dengan perlahan. Nah, ketika mundur ini, kita tuh sebenarnya harus mencegah. Gimana caranya dia tuh nggak mundur perlahan? Kita deketin, kita ajak ngobrol, dan lain-lain, dan kasih tanggung jawab. Nah, dari situ mungkin dengan adanya rasa memiliki, terus merasa diperhatikan, dia mau melakukan sesuatu hal. Kayaknya aku dibutuhkan di sini. Aku bisa lakuin ini kok. Nah, mungkin itu bisa menurunkan potensi orang-orang yang hilang dari komunitas gitu kalau.
0: Oke. Sekarang masih gue main lagi kemarin. Karena gue main sebagai commander ini deh. Iya. Karena pertanyaan untuk aset ini berhubungan dengan commandernya udah komandannya. Nah, menurut pengalaman gue main sebagai leader, sudah berapa lama gue di pimpin di ini?
1: Kalau di BDCA itu dari awal semester, dari awal semester. Sudah. Tapi bukan jadi ketua, cuma ketua divisi.
0: Tapi yang leadernya ini ya, sudah berapa lama?
1: Udah 7 bulan.
0: Nah. 7 bulan ya, oke. Nah, dari 0 bulan sampai 7 bulan ini kira-kira menurut gue main sih ya, menurut gue main pribadi dan pengalaman gue main. Iya. Lebih penting manusia sih di komunitas sih, banyak anggota atau sedikit anggota, tetapi aktif dan tidak aktifnya menurut gue main mana yang lebih penting gue main?
1: Terus terang, sebenarnya saya tuh iri banget ya sama sport ini dari kampus-kampus negeri. Karena mereka itu punya banyak SDM, sumber daya manusia. Jadi mereka tuh lebih enak buat ngelakuin filtering. Yang mana yang bagus kita ambil, yang jelek kita tendang gitu. Tapi kalau di Bina Dharma, khususnya BDCA, itu nggak bisa.
0: Kenapa?
1: Karena kami kekurangan SDM. Nah, tapi hal itu tidak menutup pergerakan kami. Jadi dengan kondisi lapangan kami seperti itu, kami nggak bisa menyerah. Kami lebih memilih pendekatan yang lain. Kami nggak bisa sembarang untuk menendang atau memfilter mana yang bagus saja, nggak bisa. Karena konsepnya adalah gimana cara kita orang yang mau-mau itu bertumbuh, bukan mencari yang sudah gigi gitu, sudah lihai gitu. Terus juga mungkin itu.
0: Apakah mungkin itu ya atmosfer bersaingnya kurang ya di swasta ini? Bagaimana menurut gue masih?
1: Ya, atmosfer bersaingnya itu kurang banget kalau di swasta. Karena kan orang-orangnya itu aja. Kalau di negeri kan lebih banyak nih. Ada orang yang berambisi, pengen jadi ini, ambisi ini. Gede-gede semua itu. Ditampunglah di komunitas, makanya komunitas bisa maju. Tetapi kalau di BDCA khususnya, itu kita fokuskan bagaimana core-core ini bisa memiliki suatu kemampuan. Menumbuhkan sedikit ambisi juga gitu.
0: Itu tadi. Ya karena ya walaupun cak mano gue gumaya, kadang-kadang kalau dunia kerja itu dia kan nyinyir referensi dari pengalaman juga kan. Kata gumaya dia sudah biasa menitin komunitas atau organisasi. Otomatis dengan wong yang kira-kira belum ada pengalaman itu lagi memang dibutuhkan gumaya dulu didulukan dinaikkan dulu biar cak itu biasanya namanya. Jadi untuk dulu-dulu yang di luar sana deh, jangan asa aman baik, gimana? Yang penting aku lulus sudah dapat ijazah sudah.
1: Jangan itu.
0: Mesti kita banyak beraktivitas, maksudnya melo organisasi, melo komunitas segala macam. Karena pola pikir terus itu cara kita kecepatan dalam mengatasi masalah ketika kita menghadapi kendala itu memang beda, gimana? Kalau kita biasa berorganisasi dengan kita wongnya biasa ngedem-ngedem aja. Menurut gue akor gak menurut cerita gue?
1: Akor sebenarnya harus aktif kita. Karena kalau gak aktif, kita gak punya kenalan. Kita gak punya skill. Bisa-bisa aja sih kita belajar misalnya. Belajar nih cross gitu kan berminggu-minggu misalnya tuh. Berbulan-bulan. Lihai, jago. Tapi ketika kita udah lulus, kita gak punya koneksi. Ya kita sebenarnya gak boleh. Tapi itu udah lumrah kalau di dunia kerja kan. Kita harus punya kenalan yang bisa memberikan tawaran gitu. Karena kalau kita skill bagus, itu masih 50-50 buat masuk ke industri apapun. Ya bisa-bisa aja kita ikuti rekrutmennya, menyesuaikan. Tapi kan realitasnya nggak semudah itu. Jadi kita tuh harus benar-benar mempelajari skill dan koneksi. Karena itu dua-duanya butuh. Bukan hanya satu, kalau satu aja aneh. Misal kita jago tapi nggak punya kenalan, mau disalurkan kemana skill ini? Atau misal kita punya kenalan banyak tapi skill nggak punya, kita bisa aja masuk, tetapi ayo, kerjanya gimana?
0: Ayo, yang kira-kira yang itulah ada.
1: Nah, itu yang penting.
0: Mungkin balik ke itu, balik ke Agung, Gung. Kira-kira Gung, biasanya juga, ketika komunitas itu atau apalah namanya untuk melakukan satu sebuah project, pasti kan ada banyak kendala atau kesalahannya, udah. Kira-kira menurut pengalaman Agung atau sepengetahuan Agung, kira-kira apalah Gung membuat mereka ini gagal atau bikin kesalahan itu, Gung?
2: Wah, itu tadi kayak sebelumnya, menurut aku ya. Kurangnya koordinasi di antara mereka-mereka itu.
0: Koordinasi dan komunikasi gitu.
2: Iya.
0: Kalau baca jangan apa ya, sikap sifat nak menang dewe itu gitu. Itu gimana ya? Mungkin ada tambahan-tambahan gimana kira-kira menurut pengalaman gimana?
1: Oke, kalau dari proyek kita ini sebenarnya di BDCA tuh udah menjalankan beberapa proyek secara sih. Jadi kami kerja sama fakultas, kami itu ada acara festival, kami kerjasama kolaborasi, kami buatin sistem photo booth, dan jelas itu tadi kan project tuh siapa aja yang ngerjain, misalnya siapa aja yang jaga, siapa aja yang bertugas, nah itu harus dibagi. Jadi setiap orang tuh merasa memiliki. Nah terus juga di belakangan ini kami juga kerjasama dengan Polsri, kami jadi mentor di ITPS.
0: Oh, pihak luar ya?
1: Ya, pihak luar. Jadi kami nggak menutup kolaborasi dan yang lain-lain, terkhususnya pada proyek, gitu.
0: Oke, lanjut Gumai. Dari proyek tadi ya, kira-kira menurut Gumai, bagaimana juga sih agar supaya proyek yang telah dilakukan ini setelah selesai tidak berhenti, maksudnya bisa berjalan lagi, berkembang menjadi program berkelanjutan menurut Gumai, apalah trik-trik di Gumai, kira-kira.
1: Jadi proyek itu kan tergantung dengan apa yang kita buat dan apa yang sasaran kita.
0: Oh, benar.
1: Nah, sekarang ini BDCA itu tuh yang kau bilang tadi kan 100 juta per tahun, kan? Itu tuh jadi milestone. Dapatnya dari mana? Dari proyek. Proyeknya apa aja? Proyeknya ya banyak, kayak kebutuhan dari mahasiswa mau benerin laptop misalnya kan, atau kami juga buka suatu optimalisasi jaringan gitu, Cek. Jadi kayak usaha-usaha yang bersifat memperbaiki jaringan suatu usaha, kayak kos, kayak kafe, rumah, hotel, dan lain-lain. Dan itu bisa jadi sumber income. Nah, dan itu tuh bisa jadi tempat kita belajar juga untuk BDCA, kan? Untuk mempelajari gimana sih cara pegang proyek, gimana sih, dan gimana caranya agar proyek tadi itu tetap jalan walaupun kita udah selesai. Caranya adalah membuat suatu sistem di mana produk kita itu terstandarisasi, bisa dipakai di mana aja. Misalnya kami lagi coba bangun sistem billing lampu. Jadi kayak di biliar, misalnya usaha biliar. Nah, itu tuh punya billing, kayak kita input nih misal 1 jam berapa, 60.000 misalnya. Nah, nanti waktu berjalan sendiri dalam 1 jam mati sendiri lampunya. Dan itu kan project. Bisa dipakai selain biliar. Lapangan bola, lapangan futsal, padel, tenis, voli, dan lain-lain yang bersifat pakai lampu. Nah, itu kalau dia terstandarisasi, sekali aja kita buat, kita bisa jual lagi, jual terus, dan itu kan tetap bisa jalan walaupun kita udah berterusan, berkelanjutan ya. Kita nggak perlu, misal kita udah tamat nih, kita mau jual lagi ya masih bisa. Cuman kalau kita tidak terstandarisasi tadi, misal kita kalau mau disesuaikan ke futsal, kita edit dulu kodenya, itu kan nggak berkelanjutan. Jadi kuncinya kalau mau proyek yang berkelanjutan adalah standar, bisa dipakai di mana aja, kapanpun, dan tidak tergerus dengan waktu.
0: Oke, baik. Caknya lah 57 menit lepas dari jam 9 dah, kita berbagi be. Mungkin kalau untuk Agung, Gung, kira-kira apa harapan Agung secara pribadi maupun sebagai anggota komunitas ini untuk komunitasnya dan untuk Agung pribadi, boleh silakan. Untuk Gumain, mungkin kaget di closing statement, mungkin pesan-pesannya untuk baik anggota, untuk mahasiswa di Bina Dharma, untuk masyarakat umum, kira-kira. Silakan Agung dulu.
2: Nah, kalau untuk harapan untuk komunitas sih semoga makin besar dan makin banyak anggotanya ke depannya. Terus menuju BDCA omset 100 juta.
0: Amin.
1: Amin.
0: Oke. Untuk sudah gue.
2: Nah, kalau untuk harapan diri sendiri semoga kedepannya lebih berkembang lagi dan skillnya lebih bertambah. Terus makin lebih baik lah kedepannya.
0: Aku sekarang semester berapa, Gum?
2: Semester 5.
0: D3. Apa S1?
2: S1.
0: Oh, S1 masih lama gue. Oke, sudah Gum?
2: Ya, udah.
0: Sudah. Enggak, mungkin pesan closing statement terakhir dari Pak Komandan, Pak Ketua.
1: Oke. Okay. Jadi kemana dulu nih?
0: Untuk komunitas dulu nih, untuk anggota-anggota dulu, okay. Bagi baru umum ya.
1: Halo anggota-anggota sekalian, korporat BDCA yang lagi nonton. Iya. Lagi nonton sih memang.
0: Siap.
1: Harapan saya kepada teman-teman sekalian itu adalah gimana caranya teman-teman tuh merasa memiliki terhadap BDCA, mau berkembang bersama, mau berproyek bersama, kita capai 100 juta per tahun omset BDCA itu. Oke, terima kasih teman-teman sudah support. Kalau untuk masyarakat, saya harap dulur-dulur sekalian tetap aware terhadap serangan cyber, phishing, dan lain-lain segala macam. Teruslah skeptis, jangan pernah percaya pada apapun, apalagi gratis. Itu aja, terima kasih.
0: Oke, siap. Baik dulur-dulur, akhirnya dengan closing dari Pak Komandan tadi mengakhir kebersamaan kita di obrolan komunitas di hari ini bersama Bina Dharma Cyberprime. Wah, Cyber Army ya, oke. Oke, kalau diulang lagi pasti dia Guma ya, Agumi? Siap. Beda usaha budaya, kami bertiga, kalau ada salah kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Dari jalan kawasan Jalan Raya nomor 2 Kilometer 4 Palembang, kami bertiga mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian tadi obrolan komunitas bersama Perempat RRI Palembang. Sampai jumpa. Pasar beli pasta gigi, tidaklah lupa beli rengginang. Sampai di sini dulu Sriwijaya Pagi. Selanjutnya bertemu di Sriwijaya Siang.
2: Terima kasih.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
7: Pergi liburan ke kota Padang, singgah ke pasar beli selesai. Selanjutnya kita bertemu di Sriwijaya Siang bersama Pro 4 RRI Palembang. Sriwijaya Siang, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Pagi-pagi makan kolak, lebihlah manis makan buah kleni. Dedulur jangan pernah malek, karena Pro 4 selalu menemani. Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
6: Pro 4, suara budaya Sumatera Selatan.

Sehat perempat dari Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dodolor di mana baik berada. Suasana siang hari ini untuk edisi hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026. Senang rasanya balengnya lagi kulo cek gaya pacak nemoni dodolor sekalian hari ini dengan tentunya ragam lagu informasi dan melalui acara-acara pilihan di perempat RRI Palembang. Dodolorku di mana baik berada KG. Ingat lagi ya, jam 11 waktu Indonesia Barat kita bakal menghadirkan tentunya acara Teras UMKM ya, dengan narasumber yang bakal hadir ke studio Perempat RRI Palembang. Nah untuk hari ini dedulur, di kesempatan siang hari ini setelah tadi ada Cik Rasid ya, yang sudah ngawani dedulur. Nah hari ini Cik Gaya di Sriwijaya siang sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat mendatangi. Kita dengarkan setelah tadi Bengkulu Pesisir lagunya. Kali ini Berpisah di Pantai Cemara dari Perwirawati.

0: Hey, kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

0: terus. Up, up, up, up. Akhirnya sampai juga. Parkirnya langsung ya, Kak? Oh, iya, Kak. Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu, Kak. Janganlah, Kak.
1: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

Iya, 88,4 MHz per 4 dari Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan. Tas waktu sudah 5 menit lewat dari jam 11 siang. Masih bergaun cek gaya untuk suasana di siang hari ini. Gitu jelang bayi ya, saat kaki insyaallah ya. Kalau udah kati halangan, kita bakal ketemu di acara teras UMKM Loka gitu. Kali ini kalau tadi aing artis dari Sundays ya dan Angeluna. Kali ini kita dengar ke Dermaga Cinta dari Fanny Sabila.

0: situ di bawah pohon.
1: Soalnya panas di sana.
0: Oh, oke. Kagak di bawah pohon.
1: Dingin tidak panas. Atau terang menanam pohon saja.
0: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam
1: supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, asyik.
2: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

Pagi-pagi makan kolak, lebihlah manis makan buah kueni. Dodolor jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dudulur di Bandobai Brado. Di suasana siang hari ini kita ketemu lagi dalam acara kita Teras UMKM Loka gitu. Mungkin dudulur bertanya, kok agak lama Cik kemana aja? Ya tadi itu karena ada sedikit gangguan ya di jalan ya. Dan sudah hadir tentunya narasumber kita di suasana siang hari ini, Mudo merupakan pemilik usaha dari Gia Patisserie. Dengan tema kita hari ini adalah kuliah lancar roti terjual, strategi Gen Z membangun brand bakery di lingkungan akademik. Sudah hadir Gia. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Gia.
1: Waalaikumsalam.
0: Sehat Gia?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Anda enggak usah terlalu tegang gini Gia, santai aja. Selu aja kalau sama Cik Gaya ya. Iya. Oke, Gia, terima kasih sudah hadir di Studio Perempat dari Palembang hari ini. Dan tentunya satu senang rasanya karena Gia bisa hadir dan bisa berbagi cerita hari ini dengan tentunya para pendengar Perempat RRI Palembang di acara Teras UMKM Loka gitu. Nah, kuliah lancar, roti terjual, strategi Gen Z membangun brand bakery di lingkungan akademik. Oke, merupakan pemilik usaha Gia Patisserie. Boleh tahu Gia sejak kapan memulai usaha dan usahanya ini apa?
1: Usahanya tuh bakery rumahan. Mm-hmm. Dimulai tuh sebenarnya udah sejak aku sebelum kuliah.
0: Sebelum kuliah dari tahun berapa tuh sayang?
1: Dari tahun 2024.
0: 2024, 2026 sekarang sudah hampir 2 tahun jalan, 3 tahun ya.
1: Benar.
0: Ini apa bakery-nya, roti-roti atau kue-kue atau seperti apa nih?
1: Kue, roti, kue? Mm-hmm. Pastry, masuk galo.
0: Masuk galo. Jadi pokoknya dilanjakkan galah. Mm-hmm. Oke. Jadi dari 2024 ya.
1: Iya,
0: jadi
1: benar.
0: Nah, ini kan sambil kuliah.
1: Iya, benar.
0: Semester berapa sekarang kuliah?
1: Maba baru masuk.
0: Baru masuk ini. Dari kampus mana?
1: Dari kampus Bina Dharma.
0: Dari Bina Dharma. Oke, dari Bina Dharma. Jualan apa roti ya atau bakery di lingkungan akademik. Ini mulai jualan dari 2000

0: kalau namanya kita usaha kan tidak langsung ucuk-ucuk. Kita adalah perintis bukan pewaris kan. Benar. Nah, jadi memulai merintis usaha itu kan tidak langsung pleng dikenal luwung, pleng langsung ada banyak pelanggan. Nah, kalau Gia dewek cak mana itu? Strateginya ketika awal-awal ya.
1: Ketika awal-awal. Sebenarnya ini masih awal-awal juga.
0: Masih awal-awal. Lah, tapi katanya dari 2024.
1: Tapi maksudnya baru diseriusin fokus ke bakery-nya baru-baru ini juga.
0: Oh, sebelumnya di 2024 tuh apa nih?
1: Di 2024 masih campur aduk jualannya.
0: Oke.
1: Ada keripik-keripik juga kan.
0: Oh, awalnya dari situ ya. Tapi pokoknya intinya 2024 itu mulai berdagangnya ya, tapi benar. Dikhususkan untuk bakery di 2026.
1: Iya, benar.
0: Itu di bulan berapa?
1: Itu ketika aku tamat SMA 2025, maaf.
0: 2025,
1: setelah aku 2025 kan ini apa?
0: Tamat SMA.
1: Terus kerja di tempat produksi kue.
0: Setelah itu pernah kerja di situ
1: selama 1 bulan. Setelah itu untuk mengembangkan kemampuan aku dalam berbisnis bakery kan. Lalu aku bikin usaha sendiri ini, Gia Patisserie ini.
0: Gia Patisserie, oke.
1: Sejak itu.
0: Jadi artinya pertama tuh dari awalnya dari pernah begawe di tempat toko kue.
1: Iya, sebelumnya sebenarnya sudah minat di bakery dulu dan sudah ada pengalaman jualan juga. Tapi untuk mengasah skill
0: di bakery, ikut bekerja di bakery.
1: Di tempat produksinya.
0: Berarti hobi masak?
1: Hobi, tapi hobi aku bisa masak kue aja.
0: Jadi lebih fokusnya ke kue ya. Kan ada waktu masak lauk kan. Ini kita lebih ke kue. Nah, ketika memulai sebuah usaha kan ya tidak gampang ya ya. Wong belum kenal lo dengan usaha kita, nah, belum kenal wong dengan Gia Patisserie gitu kan. Nah, sampai dengan sekarang ini sudah cak mana nih perkembangannya ya?
1: Alhamdulillah sudah semakin berkembang. Dari yang setiap hari tuh sempat gak kati orderan sama sekali. Kalau sekarang tuh udah ada orderan meskipun gak terlalu banyak.
0: Sudah mulai ada orderan walaupun
1: Berjalan setiap hari
0: walaupun gak terlalu banyak.
1: Walaupun gak terlalu ramai.
0: Nah, ini kuliah lancar, roti terjual. Strategi apa yang dilakukan oleh Gia tentunya untuk bisa membuat agar ada keseimbangan ya antara kita kuliah dengan antara kita kita usaha.
1: Strateginya ya.
0: Yang pertama.
1: Yang pertama sih atur waktu.
0: Atur waktu, oke. Kesulitan tidak dalam mengatur waktu?
1: Sebenarnya agak kesulitan.
0: Karena kuliah jam berapa kuliah?
1: Kuliahnya jam 8.
0: Jam 8 ya. Oke.
1: Agak kesulitan diatur waktu sih memang.
0: Nah, kalau ketika pertama kan ya wong enggak tahu usaha kita ya Jenny. Terus kan pasti ada yang namanya nak jualan tuh mundur maju.
1: Iya.
0: Enggak tahu kalau Gia dewe ketika awal memulai sebuah usaha gitu takut laku dak dibeli wong dak Nah, Gia pernah mengalami hal tersebut?
1: Ketakutan itu sering terjadi.
0: Sering terjadi, sampai dengan saat ini?
1: Sampai dengan saat ini.
0: Nah, bagaimana cara Gia menyikapi agar tentunya kita bisa melawan yang namanya ketakutan tersebut?
1: Yang pertama tetap tenang, baik. Terus, tapi seringkali ketakutan itu hilang ketika customer nge-review makanannya.
0: Oke. Sampai dengan saat ini bagaimana review dari tentunya customer? Karena sikok-sikok gak mungkin kan langsung rame datang. Atau cara Gia untuk memperkenalkan itu mungkin memberikan cicipan dulu, dicicipi dulu ke kanan-kiri atau ke kawan-kawan. Memperkenalkan produk kita. Cara mempromosikannya?
1: Iya, dengan memberi nyicipin itu tester kan. Terus promosi lewat media sosial juga.
0: Promosi lewat media sosial. Oke. Kalau kita ngomong ke media sosial ini seberapa membantu sih bagi Gia dewek tentunya sebagai pelaku usaha di dalam pengembangan usaha?
1: Sangat-sangat membantu sih.
0: Sangat membantu. Seperti apa coba?
1: Seperti sebelum
0: kan kita nak harus branding ya.
1: Iya.
0: Kan kita wong enggak tahu dengan kita. Benar. Jadi kita bisa tahu tuh cak mano bentuk Gia mensosialisasikan itu di sosial media.
1: Dengan bikin konten yang menarik.
0: Nah,

0: kontennya nih ya kan. Kalau wong tuh kalau dari konten menarik, wong ini terus namo yang menarik juga merupakan salah satu membuat wong tuh inget ya dengan usaha kita. Membuat konten-konten seperti apa nih ya?
1: Konten kue-kue mm-hmm. yang menarik disorot, kue-kue mm-hmm. yang menarik itu mm-hmm. terus tentang perjalanan kita sehari-hari.
0: Oh ini apa kayak vlog ya? Mm-mm. Oh jadi dibuat kayak vlognya. Mm-mm. Terus juga cara membuat kuenya pun diajarin seperti bukan diajarin maksudnya itu di vlogin.
1: Kalau itu rencananya baru.
0: Oh baru rencana.
1: Soalnya kan agak sulit juga membagi waktu. Mm-mm. Masih nyusun strategi.
0: Yo lagi menyusun strategi. Oke. Nah tentunya kan di lingkungan akademik ya mm-mm. sekarang ini. Nah untuk kawan-kawan tuh tahu tuh cak mano ya memasarkan malu dak ya. Ada yang masa malu kan ya mm-mm. kalau sambil kuliah sambil mm-mm. cari duit katuang. Tapi cek termasuk kagum loh dengan anak muda sekarang ini. Aturan terkhusus anak Gen Z ya. Yeah. Karena kan banyak kalau dulu cak itu tuh banyak waktu merasa gengsi untuk untuk mencari uang dengan apa dengan berjualan ya itu kan ini. Nah kalau Gia dewek cak mano nih.
1: Kalau Gia gak gengsi sih.
0: Gak gengsi.
1: Dari dulu memang hobinya berjualan.
0: Hobinya berjualan ya.
1: Ada rasa kesenangan tersendiri kalau jualanan kita dibeli orang.
0: Ada kepuasan tersendiri mm-hmm. ketika ininya dibeli orang. Nah ya ini yang dijual tuh apa bay ya, roti-roti jenis-jenis rotinya dan harganya berapa bay?
1: Harganya start dari mulai dari apa ya?
0: Mm-hmm. Roti jenis apa baik maksudnya itu kan jadi ini kan ibaratnya kita memperkenalkan kepada pendengar gitu
1: yang
0: kan.
1: Yang paling customer suka tuh bolen pisang.
0: Bolen pisang?
1: Iya.
0: Itu yang best-seller?
1: Iya best-seller sama soft cookiesku.
0: Soft cookiesku itu dari bahannya apa baik?
1: Kalau soft cookies bahannya dari bahan utamanya tepung, brown sugar, mentega sama coklat itu bahan utamanya.
0: Oke, itu ininya ya apa toppingnya ya?
1: Coklat toppingnya.
0: Coklat toppingnya. Oke, itu belajar dari mana ya untuk bisa
1: bikin apa? Kue?
0: Ya,
1: belajar dari otodidak dulu.
0: Otodidak. Oke. Ingat-ingat dari internet.
1: Sama mama juga.
0: Oh mama ini mama hobi masak juga.
1: Iya.
0: Oh dari mama.
1: Iya.
0: Terus juga belajar juga dari internet. Sama begawi di ini tadi.
1: Bakery.
0: Di bakery tadi. Begawi di bakery tahun berapa tuh?
1: Itu tamat SMA tahun 2025.
0: Oh tamat SMA 2025 begawi di bakery cuma satu bulan. Dalam satu bulan bisa menyerap tah ilmu membuat kue?
1: Alhamdulillah karena sebelumnya udah ada basic juga belajar di internet.
0: Pernah gak mengalami kegagalan ngawek kue?
1: Pernah, sering.
0: Ngawek roti, gak ngembang, atau cak mano, itu cak mano tuh?
1: Bahkan sekarang pun masih sering.
0: Masih sering? Jadi kalau gak ada ngembang sih itu akhirnya balik bandar?
1: Balik bandar, gak dijual.
0: Gak dijual.
1: Demi menjaga reputasi.
0: Menjaga reputasi. Nah cak mano caranya, kan kalau kita kepengen tentunya wong yang ada di sekitar kita, yang menjadi pelanggan kita, itu bisa bertahan. Untuk bisa apa menjadi pelanggan kita itu bagaimana strategi yang dilakukan oleh Gia untuk tentunya mempertahankan mereka.
1: Tentunya menjaga rasanya.
0: Kualitas rasa.
1: Kualitas rasa.
0: Terus?
1: Terus pelayanan yang baik, sopan, ramah.
0: Nah kalau ini ya apa jualannya tuh secara online, offline juga ada?
1: Kalau offline belum.
0: Offline belum?
1: Belum.
0: Jadi jualannya masih online. Nah
1: tapi,
0: itu caranya cak mano?
1: Caranya promosi lewat media sosial tadi.
0: Oke, sosial media. Jadi akhirnya orang PO.
1: PO.
0: Atau melalui DM. Nah kemudian?
1: Kemudian pesan ada kurir yang antar.
0: Oke. Nah jadi kalau misalnya uang nak pesan dengan apa usaha Gia tadi dengan kue atau apa cak itu ya?
1: Iya.
0: Nah itu hamin berapa cak itu? Atau selalu ready barang-barangnya?
1: Kalau sekarang selalu ready.
0: Sekarang selalu ready?
1: Iya, selalu ready sehari sebelum sehari sebelum mau kuenya ready itu harus pesan dulu.
0: Hamin satu misalnya hari ini ya
1: hari ini pesan.
0: Cegaya nak pesan kue misalnya jadi untuk besok jam sekian bisa?
1: Bisa.
0: Oh seperti itu ya. Jadi baru-baru ini ya melalui sosial medianya apa banyak yang ada nih ya?
1: ada TikTok, ada Instagram, WhatsApp, baru itu sekarang sama Facebook. Kalau Facebook baru mau bikin.
0: Nah, ini Cik Kaya yang jadi pertanyaan, karena Gia ini merupakan seorang mahasiswa juga,
1: gitu
0: kan? Ini itu kaitkan dengan tema kita, kuliah lancar, roti terjual, strategi Gensi membangun brand bakery di lingkungan akademik. Menurut Gia, mengapa lingkungan kampus bisa menjadi tempat yang potensial bagi Gensi untuk memulai bisnis bakery?
1: Karena banyaknya Gensi sesuai pasar gitu. Banyaknya anak muda kan, sesuai sama apa yang aku jual, yaitu kue-kue. Itu pasarnya masuk ke situ.
0: Terus marketnya ya?
1: Marketnya banyak juga siswanya.
0: Oh, jadi kebanyakan anak-anak Gen Z, anak-anak muda tuh sukanya suka ngemil ya.
1: Suka kue, suka manis-manis.
0: Jadi pada pesan seperti itu. Nah, bagaimana cara mahasiswa memulai bagi Gia Dewe memulai bisnis tapi tidak mengorbankan kuliah dan tugas akademik? Ini kan kembali kepada pembagian waktu ya.
1: Menyusun strategi waktu. Selalu
0: kuliah jam berapa, jualan jam berapa maksud Cik itu? Biar tidak ada tabrakan aja itu kan?
1: Biar tidak tabrakan. Jadi
0: selama ini yang dijalankan ya.
1: Bikin kuenya tuh kalau yang dipanggang-panggang tuh sehari sebelum kuliah.
0: Sehari sebelum kuliah. Misalnya besok masuk jam berapa kuliah?
1: Jam 8.
0: Jam 8. Jadi malam ini ya kan besok kan nih kan? Malam ini artinya sudah dikerjakan.
1: Sudah dikerjakan.
0: Sudah dipanggang.
1: Iya.
0: Jadi biar dijualnya besok.
1: Iya.
0: Dan dalam satu hari itu maksud Cik Gaya yang dibuat itu selalu habis kah atau dibuat berdasarkan pesanan baik?
1: Berdasarkan pesanan, tapi kadang ada aku bawa lebih ya ke kampus, dan itu selalu habis, alhamdulillah.
0: Selalu habis, alhamdulillah. Itu dari range harga berapa be ya jualan?
1: Dari ini harga kalau cookies 7, dari harga 6.000 kalau cookies. Kalau bolen dari harga 25.000 itu isi 6
0: bolennya.
1: Habis itu Paji brownies panggang. Itu dari yang ukuran setengah loyangnya aku jual start 35.000.
0: Start 35.000.
1: Satunya yang setengah loyang. Sama yang full satu loyangnya itu 65.
0: Kalau yang satu loyang tuh yang panjang ya?
1: Loyang satu loyang itu yang 20 kali 20.
0: Oh, yang setengah loyang yang separuhnya ya.
1: Separuhnya 20 kali 10.
0: 20 kali 10. Kalau yang 20 kali 10 harganya 35. Kalau yang ini 20 kali 20
1: 65 ribu.
0: Ribu. Artinya masih terjangkau di kantong mahasiswa ya?
1: Masih terjangkau. Yang masih terjangkau tuh soft cookies itu.
0: Soft cookies yang paling banyak.
1: Iya, yang paling banyak
0: dipesan ya. Disukai.
1: Start dari 6.000-an.
0: Bentuk maksudnya soft cookies itu gimana sih? Cega juga masih bingung gak?
1: Soft cookies tuh boleh liatin gak?
0: Boleh. Kalau misalnya ada contoh gambar atau apa.
1: Soft cookies
0: itu kue seperti apa? Apakah kayak apa ya? Kayak kue-kue kering kah ataukah seperti apa gitu kan?
1: Kue kering tapi yang dibuat yang soft karena dia pakai brown sugar. Brown sugar. Iya. Ini bentuknya, Cek.
0: Seperti itu soft cookies ya ininya ya. Jadi kayak apa ya? Kalau ini kita nanti kita tidak boleh nyebut merek. Ada kan yang cookies yang lagi yang terkenal itu ya, gitu kan? Oh, jadi seperti itu soft cookies ya.
1: Tapi yang lembut. Kalau bukan yang kering.
0: Itu yang kering kan, yang garing kan? Ya, yang biasa yang garing ya. Apa yang harus dipikirkan menurut Gia untuk apa yang dipikirkan terlebih dahulu? Apakah produknya, brandnya, atau target pasarnya kalau dalam sebuah usaha?
1: Dalam sebuah usaha.
0: Iya. Menurut Gia
1: marketing sih yang pertama.
0: Targetnya.
1: Cara promosinya. Iya. Karena percuma kalau misalkan produk kita bagus, enak, nggak ada yang tahu.
0: Nah itu kan untuk membangun sebuah personal branding, kemudian membangun branding kita sendiri kan.
1: Benar.
0: Karena kan Gia kan pakai nama Gia sendiri kan. Gia PT Seri gitu kan. Itu kan artinya Gia juga membawa personal branding Gia begitu ya. Gia untuk bisa lebih dikenal oleh apa? Oleh tentunya masyarakat seperti itu kan.
1: Benar.
0: Nah kalau misalnya ini sosial medianya tadi ada Facebook, ada TikTok, ada Instagram juga.
1: Iya ada Instagram.
0: Apa aja apa namanya? Biar bisa kalau seandainya ada kalau ada wong nak pengen jingo-jingo, itu kan nak pengen tahu.
1: Nama Instagramnya Gia Petisserie.
0: Gia Petisserie.
1: Iya Gia Petisserie. Gia underscore Petisserie.
0: Oh Gia underscore Petisserie. Ya. Jadi kalau nak cari di situ Facebooknya juga sama.
1: Kalau Facebook aku baru mau bikin sih.
0: Oh, kalau Facebook belum ya.
1: Tapi jadi tentunya namanya sama juga pastilah.
0: Ada nama Gianya ya, untuk ini untuk mengenal ini. Nah, kalau dalam satu hari itu omset kira-kira, kipu, nak tahu baik cek gaya ini biasa aneh. Ya pengen tahu kan namanya cek ini ya. Nggak mungkin kan kalau misalnya apa sih kita tuh rugi nak berterus ya dak ya pasti kan karena ada keuntungan lah kan akhirnya terus usaha tersebut ya. Nah apa dalam satu hari maksud cek kayak itu selalu habis ya?
1: Selalu habis.
0: Berapa banyak biasanya dibuat kalau dalam satu hari?
1: 100 pieces cookies.
0: 100 pieces cookies untuk cookies. Kalau yang untuk yang tadi apa? Brownies tadi?
1: Brownies itu tergantung yang pesen, Cek.
0: Oh, jadi kalau brownies tergantung pesan. Setiap hari pasti ada pesan kah kalau untuk brownies?
1: Kalau baru-baru ini ada. Ada kayak pernah sampai 10 loyang.
0: 10 loyang
1: sehari. Kemarin.
0: Pernah enggak ada cara-cara kantor yang akhirnya melibatkan dia untuk beli ini sebagai snack-nya seperti itu?
1: Ada rencana dari Mem. Tapi buat tanggal berapa ya? Tanggal 10 Oktober.
0: Tanggal 10 Oktober nanti. Oh, jadi kan di sini kan juga artinya dari pihak kampus juga kan mendukung, mensupport begitu kan. Sangat, bahwa mahasiswanya punya usaha dan tentunya didukung dengan tentunya setiap kegiatan. Kenapa tidak menggunakan tentunya ya cookies ataupun kue-kue dari Gia gitu kan. Gia kalau sampai dengan saat ini kita kan kalau yang namanya usaha ya kepengennya tuh kan menjadi orang yang bisa bermanfaat nih.
1: Benar.
0: Ya bagi orang lain. Artinya kita setidak-tidaknya kita sudah buka lapangan pekerjaan sendiri.
1: Iya itu pengennya belum tapi.
0: Nah jadi sekarang masih mengerjakan sendiri.
1: Masih mengerjakan sendiri, dibantu juga sama mama.
0: Oke, jadi ya, jadi sekarang yang ini yang paling utama itu adalah masih sendiri dan mama yang bantu ya. Jadi kalau dalam satu hari 100 pieces habis.
1: Habis.
0: 100 pieces, satu piecesnya berapa dijual harganya?
1: 6.000 start.
0: 6.000 berarti 600.000 dong.
1: Iya start dari 6 sampai 7.000.
0: 6 sampai 7 ribu. Jadi dalam satu hari itu habis semua.
1: Iya kalau
0: kurang lebih jadi hampir ya 600-700 lah masuk ya.
1: Itu kalau ngampus.
0: Ngampus. Kalau nggak ngampus?
1: Kalau nggak ngampus, untuk saat ini orderannya masih sedikit.
0: Oh artinya kalau di kampus ya. Tapi kan ini kan kuliah terus kan?
1: Kalau seminggu kuliah, seminggu e-learning.
0: Oh karena ini ya, karena lagi kabut asap ya, kabut asap ya. Jadi ketika lagi gak lagi kuliah, rame ya. Rame yang pesan begitu ya. Lumayan 700. Itu kalau pendapatan bersih berapa tuh ya?
1: Pendapatan bersih.
0: Kipun yang cek gaya ini. Ya kan kita kan kalkulasi nih dari apa apa ya kata orang tuh modal segala macam sudah dihitung-hitung. Nah bersihnya berapa tuh biasanya?
1: Bersihnya 500-an.
0: 500-an? Sudah dipotong modal?
1: Iya.
0: Jadi modal cuma sedikit dong?
1: Kan banyak itu yang dijual, bukan cuma cookies. Ada brownies.
0: Ada brownies.
1: Ada bolen pisang.
0: Tidak, maksud saya kayak gini, apa modal dalam satu hari misalnya. Itu berapa modalnya sehingga kita tahu nih kalkulasinya keuntungan sekian gitu.
1: Modalnya itu setengahnya, Cek.
0: Oh setengahnya biasanya ya. Jadi misalnya dari 600 300 modal begitu ya.
1: Iya benar. Nah,
0: 300 ini apa 300 omset 300 margin, keuntungan marginnya ya. Oh jadi lumayan dong bagi pas juga kalau segitu sehari 300 ya.
1: Iya kalau setiap hari itu.
0: Kalau setiap hari.
1: Kalau setiap hari yang rame yang pesan. Kalau baru-baru ini kan rame karena ada satu video juga yang viral. minta ke depannya tetap rame.
0: Mm-mm. Itu di mana, di TikTok viral?
1: Di Instagram.
0: Instagram. Oh, jadi ada video yang viral dan ternyata itu ini. Inilah yang diomong ke Mbak Yohan tuh ya kemarin ya. Kata Pak Ferry, ada mahasiswa kami cek katanya yang bakal diundang di apa obrolan UMKM.
1: Iya, Pak Ferry.
0: Pak Ferry ya, Pak Ferry itu kawan Cik Gaya itu. Jadi setelah beliau tadi ini kan mahasiswa ini juga tadi. Dari apa? Dari Bina Dharma juga tadi yang obrolan apa? Obrolan komunitas tadi kan.
1: Yang cyber.
0: Iya, cyber tadi. Oke. Sekarang sudah semester berapa?
1: Saya. Baru
0: semester 1. Oh, semester 1 ya. Oke. Gen Z sangat dekat dengan sosial media. Bagaimana cara membangun brand bakery yang menarik perhatian mahasiswa, bukan hanya sekedar rasa tetapi juga identitas brandnya?
1: Identitas brand.
0: Identitas dari Gia itu apa sih sebenarnya? Catatan dari apa? Dari ininya sosial medianya tuh.
1: Brandingannya.
0: Iya, brandingannya tuh apa? Misalnya cookies ini cuma satu. Yang kayak itu kan. Ada yang branding seperti itu kan. Nah, kalau Gia itu apa misalnya?
1: Apa ya, Cek?
0: Misalnya kan kalau ini kan kue ini misalnya, this is number uno misalnya, Cek itu kan. Jadi wongin, oh kalau nyebutnya itu berarti itu kue itu katanya. Nah, kalau itu kan tuh terkait dengan branding ya, itu kan brand kan. Jadi dia sudah mampu membranding dia itu seperti itu. Cece Gaya, nama asli Lydia. Nah, wong tahu nama-nama yang brandingnya mana yang brand? Cece Gaya, Cegaya yang lebih-lebih di ininya seperti itu. Nah, itu kalau Gia apa yang sudah di apa brand yang sudah ada?
1: Cookies Gia sih itu.
0: Cookies Gia bae. Itu kalau seandainya ini wong artinya taunya di Cookies Gia.
1: Cookies Gia itulah karena yang jual cookies cuman aku di kampus.
0: Oh, di kampus. Iya. Jadi hanya dirimu yang jual gitu ya. Oke, Gia nanti kita lanjut lagi Gia. Kita dengar ke dulu sih kok lagu Gia Pacak Tarik Napas Tahan 3 Hari. Oh, jangan ya. Kita dengar ke dulu lagu Siko ini kayak baru kita lanjut kembali. Tetap bersama kami di Teras UMKM Loka. Kita bersama Perempat dari Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Hey ya people, DJ Kinoi Thorsten Arsinta.

0: Masih di 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, masih di acara Teras UMKM Loka Kito dengan tema Kuliah Lancar Roti Terjual, Strategi Gen Z Membangun Brand Bakery di Lingkungan Akademik. Pastinya masih bersama Gia ya, merupakan pemilik usaha Gia Patisserie. Gia, lanjut.
1: Iya, lanjut.
0: Masih semangat deh?
1: Masih.
0: Masih. Oke, Gia. Ini tadi sempat cerita-cerita kita di belakang layar lah ya, kira-kira. Tadi Gia sempat nyeritakan bahwa sempat merasa malu awal-awalnya, Cak Tuan. Nah, Cak Mano, caro Gia mensiasati ketika rasa malu itu awal-awal datang gitu, nah waktu jualan.
1: Tetap jualan bae. Tetap nyoba jualan. Terus ternyata laku. Jadi seneng, gak malu lagi.
0: Gak malu lagi. Terus, jadi ketika sudah laku, jadi gak malu lagi ya. Artinya apa yang kita buat tuh ada pengakuan secara langsung kan.
1: Terus ininya juga di apa ya? Awalnya tuh karena kebutuhan juga, jadi tuh malu-malu ya sudah ditahan baik.
0: Tahan baik. Walaupun kawan nggak ngomong terserah lah ya, penting yang dapat duit ya. Nah, bagaimana cara menentukan harga roti atau harga yang kita jual? Kalau dia cara menentukan harga yang ini kan, soalnya kita jangan sampai kita rugi, jangan sampai kita ini, tapi kita kan masih tetap dapat untung. Tapi di sisi lain kita juga bisa memastikan itu masih harganya terjangkau di kantong mahasiswa. Itu cak mana caranya?
1: Dengan melihat referensi kue-kue sekitar sih.
0: Ini gak referensi kue-kue sekitar. Jadi kalau misalnya ini
1: menghitung bahan juga.
0: Sulitan gak cari bahannya?
1: Cari bahan sekarang enggak kesulitan karena banyak toko bahan kue. Cuman ya mahal galo, mahal
0: nah,
1: semua.
0: Nah, itu kan ini kan kaitannya dengan harga yang apa, kita tahu harganya mahal sekarang nih, segala apa naik. Untuk pelaku UMKM pasti setidaknya ada rasa menjerit lah Cak itu nah, kan.
1: Iya.
0: Tapi kita nak naik ke harga juga rasa Cak mana, apalagi ini mahasiswa kan, dia itu kan kaget. Malahan takutnya tidak laku Cak Tana. Jadi Cak mana caranya Gia untuk bisanya apa mensiasati kalau seandainya harga tuh tinggi, tapi kita tuh nak jual harga tinggi juga, nak naik ke harga, takut tidak laku Cak Tana. Cak mana nih Gia?
1: Dikomunikasiin sama customer. Seringnya.
0: Cak mana cara komunikasinya?
1: Harganya bahannya nih mahal kan, dijelasin. Terus juga kualitasnya. Tapi kebanyakan customernya ngerti. Alhamdulillah
0: bisa memahami. Jadi kalau naik itu langsung naik berapa? 1.000, 2.000, 3.000?
1: Kadang enggak nyampe mahal gitu. Palingan 500 sampai 1.000 gitu.
0: 500 sampai 1.000. Saya dari 6.000 jadi 6.500, 17.000 gitu. Dan mereka bisa memahami itu. Oke. Nah, ini kan kebanyakan banyak mungkin di antara mahasiswa, apalagi anak-anak Gen Z sekarang ini punya jiwa atau punya bakat dalam berbisnis, pengen berbisnis gitu. Tetapi kadang tuh berhenti ya, dikarenakan kerasa malu untuk nawar ke produknya pada kawan. Nak malu nak nawarin kawan. Kaget mak mano ya kan ada rasa cek itu kan. Nah, bagaimana cara membangun mental entrepreneur dari lingkungan kampus kalau dia cak mano mau bangun apa jiwa entrepreneur, jiwa dagangnya itu nah cak tana
1: tuh dari dalam diri. Kalau aku kan punya mimpi. Mimpi pengen buka toko kue. Terus pengen ciptakan lapangan pekerjaan. Pengen punya branding yang bagus lah.
0: Jadi bisa usahanya semakin meluas ya itu ya. Jadi dari mimpi itulah akhirnya mental itu terbentuk ya.
1: Benar.
0: Untuk mental baja. Iya.
1: Dari mimpi.
0: Nah kalau menurut dia sendiri, apakah bisnis mahasiswa harus langsung terlihat profesional atau justru boleh dimulai secara sederhana, berkembang sambil berjualan?
1: Iya, berkembang sambil berjualan.
0: Berkembang sambil berjualan nih. Jadi tidak harus langsung ucuk-ucuk sup ada tokonya besar. Atau tebeng, tidak harus ya.
1: Harus mulai dulu. Kan aku juga masih mulai.
0: Jadi merintis dulu masih ya merintis, dari awal dan cetek ya. Jadi tahu kata kita kalau kita sudah memulai sesuatu tuh dari nol, kita tahu nian apa berdarah-darahnya usaha kita sambil berhasil tuh seperti apa ya.
1: Lagi memperjuangkan lakunya biar bisa produksi setiap hari juga. Ini kan masih kadang sepi. Walaupun ada yang terjual setiap hari tapi tuh enggak banyak.
0: Enggak banyak. Kalau misalnya sesepi-sepinya berapa ya dapat ya?
1: Sesepi-sepinya. Kalau untuk sekarang, baru-baru ini, paling sepi itu 50.000.
0: 50.000, tapi setidaknya ada duit masuk ya, artinya ya dalam satu hari ya, tidak ada yang kosong banget ya. Nah kan kita tahu ya kalau bahwa yang namanya Gen Z, apalagi Mbak Eniari nyingok segala sesuatu yang viral-viral itu kan, itu biasanya langsung booming, langsung ini, nah langsung punya cenderung untuk meloi tren tersebut. Mak mano caranya bagi Gia sendiri mengikuti tren tanpa membuat brand kehilangan identitasnya?
1: Biar brand gak kehilangan identitasnya.
0: Iya, bagaimana cara mengikuti tren? Misalnya trennya pengen apa tadi, kue apa dia tadi? Cookies apa yang yang ada rasa coklat, rasa apa gitu kan. Yeah. Aku udah pengen ada rasa matcha, matcha latte atau ada rasa matchanya misalnya gitu kan. Itu kan kadang kan orang kan sesuai dengan tren-trennya aja gitu, nah. Yeah. Ada tren-trennya lah. Termasuk mengikuti tren atau tidak, tetapi gitu, tadi mengikuti keren tapi jangan sampai kehilangan identitas dari brandingnya. Yeah, dia sendiri cak mana tuh?
1: Tetap cookies, cuman dikreasikan aja gitu, dengan tidak menghilangkan cookies itu sendiri.
0: Dengan tidak menghilangkan jati diri, dari usaha cookies atau cookies yang dijual seperti itu. Oke. Nah, kalau ngadepi kompetitor.
1: Kompetitor.
0: Yo, jadi ngadepi pesaing. Kan kita usaha kadang ini banyak nih yang sama banyak. Mungkin yang ini kan ya itu kan. Bagaimana cara dia menghadapi persaingan kompetitor yang ada di kampus? Karena sudah ada mungkin mahasiswa lainnya yang juga melok berjualan makanan ataupun minuman. Kalau minuman taruhlah bisa jadi ini ya, pas jadi mitra. Tapi kalau misalnya makanan kan itu jadi kompetitor.
1: Kalau saat ini belum ada.
0: Belum ada. Kalau saat ini itu sambil terjadi, apa siasat dipersiapkan oleh Gia?
1: Bikin yang semenarik mungkin.
0: Semenarik mungkin ya. Setiap orang tuh punya ciri ataupun kualitasnya tersendiri. Jadi paling utama ketika berkaitan dengan apa, dengan usaha makanan, itu adalah rasa ya. Rasa yang cenderung jangan berubah.
1: Iya benar.
0: Jadi harus tetap sama, itulah rasanya. Kemudian pelayanan ya.
1: Pelayanan.
0: Pelayanan.
1: Harus ramah.
0: Harus ramah. Jadi jangan sampai kita tidak gama, nyelit-nyelit,
1: jangan.
0: Menolak aku,
1: kui. Aku beli di sini sih.
0: Beli kui dan Gia tuh mata itu jelit-jelit, dia mau marah jenjek ini. Berarti enggak lah beli lah juga. Oke, Gia kalau diinjuk modal 1 juta dalam waktu 3 bulan, strategi apa yang mungkin bisa Gia lakukan untuk membangun brand bakery bagi mahasiswa dari nol?
1: Dari promosi dulu sih kalau Gia.
0: Oh jadi dikedurkan di promosi ya?
1: PO. Setelah itu kalau sudah banyak yang pesen, yang list untuk PO, baru dicari bahan-bahannya dibikin.
0: Baru cari bahan-bahannya baru dibikin.
1: Baru dibikin kue dari situ.
0: Jadi paling utama ketika misalnya dikasih modal 1 juta, waktu 3 bulan untuk membangun branding itu adalah dengan cara itu tadi, membangun promosinya dulu ya.
1: Promosinya
0: dulu dengan segala caranya jangan-jangan. Tapi 1 juta tuh pokoknya tahunnya harus
1: balik.
0: Harus balik kira-kira itu kan 1 juta. Ini modal. Mak mano cara kau dalam 3 bulan usaha kau tuh terjingok perkembangannya seperti itu.
1: Iya, harus gencar di promosi sih.
0: Gencar di promosi ya. Jadi terus-terusan kalau misalnya lagi promosi tuh di sosial media artinya sering upload ya.
1: Iya, harus sering upload.
0: Jadi setiap buat konten. Konten dari usaha yang kita jual.
1: Nah, itulah kesulitan aku sekarang.
0: Edit videonya.
1: Segalanya aku yang handle.
0: Iya, masih mengerjakan sendiri. Ini apa video-video segala macamnya itu.
1: Iya.
0: Upload setiap hari tapi harus ini kan, harus upload kan?
1: Iya.
0: Kalau udah upload kan dia bakal apa ya? Kalau kata orang tuh algoritmanya jadi ini ya.
1: Turun
0: ya jadinya kan. Kita kan nyari algoritmanya biar naik seperti itu.
1: Nggak
0: kan?
1: Enggak kebaca.
0: Jadi dalam satu hari itu biasanya upload berapa video untuk ini? Untuk tentunya membranding usaha Gia.
1: Baru satu sih, Cek.
0: Setiap pokoknya tetap harus ada upload, Bay. Setiap hari satu-satu tetap ada upload ya.
1: Tapi jadi kadang enggak upload juga karena kesibukan ini susah ngatur waktunya.
0: Oh, agak keteteran juga ya.
1: Agak keteteran. Mulai dari juga belanja, mulai dari baking, mulai dari promosi, itu aku masih sendiri.
0: Masih melakukan sendiri ya. Oke, kita kepengen bertanya menurut Giani sebagai sebelum closing statement nih, apa 3 skill yang wajib dimiliki oleh seorang Gen Z jika ingin membangun bisnis bakery di era digital sekarang ini?
1: Satu, digital marketing.
0: Digital marketing, oke. Kemudian yang kedua?
1: Dua, tentunya menguasai bagaimana caranya bikin kue, baking itu sendiri.
0: Yang ketiga?
1: Yang ketiga, manajemen.
0: Manajemen keuangannya penting ya, karena banyak yang rubuh ya, karena tidak mampu memanajemen dengan baik ya.
1: Benar.
0: Oke, ya ini sebagai closing statement, ini sudah hampir jam 12 ya. Closing statement, apa yang menjadi pesan Gia untuk para pelaku UMKM yang baru mau merintis usaha? Karena Gia kan sudah jalan nih. Nah, bagi mereka yang baru mau merintis usaha yang kadang tuh takut mundur maju, jadi anak mulai usaha tuh, apa pesan Gia? Kemudian yang kedua, apa yang menjadi harapan Gia ke depan terhadap usaha yang Gia jalani?
1: Pesan Gia untuk para UMKM, pelaku UMKM, tetap semangat, terus jangan pantang menyerah, kuat-kuatin mental, jangan pernah malu, tetaplah bikin usaha yang sekreatif mungkin.
0: Sekreatif mungkin.
1: Promosinya dikencengin.
0: Dikencengin. Jadi kalaupun misalnya ada komplain dari ini, bagaimana cara menghadapinya?
1: Diperbaiki. Pertama dikomunikasiin dulu sama pelanggan.
0: Terima kasih artinya memberikan terima ucapan apa? Terima kasih atas kritikan ya, begitu ya.
1: Menerima kritik dan saran.
0: Menerima kritik dan saran untuk perbaikan kita ke depannya.
1: Perbaikan ke depannya.
0: Oke. Apa yang menjadi harapan Gia?
1: Untuk menjadi harapan Gia ini bisa terus produksi setiap hari kue.
0: Bisa terus produksi setiap hari kue. Jadi semakin banyak pelanggan ya jadinya ya.
1: Iya, amin. Amin. Terus bisa buka lapangan pekerjaan juga.
0: Dan punya toko secara offline. Amin ya.
1: Amin.
0: Amin. Nah, ya, kalau saya terima kasih Gia sudah tentunya hadir di studio Pro 4 RRI Palembang di siang hari ini dalam acara Teras UMKM. Ya, walaupun mungkin banyak terpotong waktunya dikarenakan tadi ada sedikit keterlambatan ya. Ada badan di jalan nih, macet di jalan nih. Oke, tidak apa-apa. Yang pasti doa kami semoga usaha Gia semakin lancar ke depan.
1: Amin.
0: Semakin maju ya. Harapan dan mimpinya untuk bisa membuka lapangan pekerjaan. Terus tujuan mulianya untuk bisa tentunya memiliki toko sendiri itu akan terrealisasi ya. Oke, sekali lagi terima kasih Gia. Pepatah bijak mengatakan tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tanpa kesalahan. Jikalau pedang lukai tubuh, pastikan ada harapan sembuh. Namun jikalau lidah lukai hati, kemana kegerangan obat hendak dicari. Kita akhiri dengan bubur sumsum dimakan pakai kuah, pakai es batu. Kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian tadi Teras UMKM Rumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa. Suara Budaya Sumatera Selatan.

Oke, 88,4 MHz per 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dodolur Kurimana Bebrado, kami informasikan ini hari sudah masuk waktu zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Pimpinan jajaran Radio Republik Indonesia Palembang per 4 mengucap ke selamat menunaikan ibadah sholat zuhurnya baik. Semoga rangkaian amal ibadah kita di sepanjang hari ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keridhoannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ada di kawasan siar jalan radio di FM 88,4 MHz per 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dedulur kami berikut ini hadirkan tentunya lagu religi ya, yang akan kami ketengahkan ke ruang dengan dedulur untuk suasana di siang hari ini. Kita dengar ke sama-sama. Ini dia lagunya dari Roma Irama dan Anissa Rahman dengan Rebana.

Dari Abu Musa radhiyallahu anhu ia berkata, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, orang Islam mana yang paling utama?" Rasulullah menjawab, "Yaitu seseorang yang kaum muslimin selamat dari lidah dan tangannya." Hadis riwayat Bukhari,

0: Rif, saya mau bacurhat, Le.
1: Kenapa kau menangis?
0: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
0: Tapi saya jengkel, kau tahu, Rif. Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari itu tisu, Rif.
1: Kau menangis, terus bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Bisa aja kok pakai tapak meja.

0: aduh, hampir aja.
1: Ada apa sih? Ini motor sampai goyang-goyang gini nih, bahaya tau.
0: Itu loh, ada yang buang sampah dari mobil.
1: Buang sampah? Dari mobil yang mana?
0: Itu loh, itu, mobil yang merah itu.
1: Oh, itu. Mobilnya keren sih. Yang bawanya juga cantik. Tapi kok etikanya nggak ada ya? Jadi nggak keren deh.
0: Jadi, biar tetap keren gimana?
1: Gampang aja sih. Sediain tempat sampah di dalam mobil. Itu baru keren, keren abis malah.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit toh, Pak.
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu.
2: Ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

Oke, 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Di suasana tentunya siang hari ini Budaya Dulur sudah pada makan siang. Sudah makan siang pastinya. Menikmati makan siangnya bareng keluarga atau apapun itu ya. Nah, di dulurku di mana berada, kita menghadirkan informasi. Nah, ini terkait dengan penderita ISPA yang hampir 50.000. Kabut asap di Sumatera Selatan tidak wajar dan sangat berbahaya. Nah, dedulurku di mana berada dari dunia kesehatan, informasi yang kami kutip melalui rri.co.id. Dedulur, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla di Sumatera Selatan terus mengalami peningkatan dan sangat tebal, hingga tidak hanya membuat sebagian besar masyarakat mengalami infeksi saluran pernapasan atau ISPA, melainkan perih nyomato hingga berair. Kabut asap yang terjadi saat ini dikatakan sangat parah dan juga mengakibatkan buruknya kesehatan masyarakat. Sementara update kondisi penderita ISPA akibat kabut asap di Sumatera Selatan sudah mencapai hampir 50.000 penderita dan diperkirakan akan terus bertambah. Dengan kondisi AQI ya, Air Quality Index, di mana atau indeks kualitas udara untuk mencapai 1206, yang normalnya adalah hanya 0 sampai dengan 50. Nah, sedangkan berbahaya hanya mencapai 500. Hal ini menunjukkan betapa sangat berbahayanya kondisi racun disebarkan akibat kabut asap karhutla ini. Dokter penyakit dalam RSMH Palembang, Dr. Harun Hudari mengatakan bahwa kondisi ini sudah sangat tidak wajar untuk kesehatan dan sepatutnya sudah ada langkah cepat dalam penanganannya terkait dengan kebakaran hutan. Ini sudah tidak wajar untuk kesehatan, kita tentunya tidak tahu sampai kapan dan sebaiknya pemerintah cepat mengatasi. Hal yang diungkapkannya pada Senin 5 Oktober 2026. Di mana dirinya mengungkapkan bahwa masyarakat sebaiknya tidak keluar rumah dan menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Sedangkan untuk anak-anak diharapkan tidak bersekolah atau melangsungkan kegiatan sekolah daring. Ya, sebaiknya tidak keluar ruangan karena di luar sangat pekat kabut dan membahayakan untuk kesehatan. Dia juga berharap bahwa pemerintah memberikan sanksi tegas bagi pelaku pembakaran lahan hingga memberikan efek jera. Dari kondisi ini juga masyarakat diharapkan bisa cerdas dalam menggunakan pelindung mulut dan juga hidung hingga mata. Dedulurku di mana berada, informasinya yang kami kutip melalui rri.co.id. Kita lanjut ya, dengar ke kali ini ada Dahlan dan Ruslan.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
1: Maaf, Pa, Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Palembang dengan Ingat Perempat. Informasi sedengat bersama Perempat RRI Palembang, bareng Kulo Cik Gaya. Inilah informasi selengkapnya. Galendo merupakan camilan tradisional khas Ciamis, Jawa Barat yang dibuat dari ampas atau endapan santan kelapa yang disangrai dalam waktu yang lama. Rasanya gurih dan manis dengan tekstur khasnya. Galendo awalnya dibuat dari sisa pengolahan santan kelapa yang dimanfaatkan menjadi makanan. Mainiari Galendo hadir dalam berbagai varian rasa, modern, pecak coklat, dan juga susu. Kuliner ini menjadi salah satu makanan tradisional yang masih dikenal di Ciamis. Perkembangan varian rasa membuat Galendo menjadi semakin menarik dari berbagai kalangan. Pindang Gunung merupakan kuliner khas Pangandaran, Jawa Barat yang menggunakan iwak laut dengan kuah kuning berbumbu rempah. Hidangan ini menggunakan jahe, kunyit, dan juga kecombor. Di mana pesisir Pangandaran, Pindang Gunung dikenal sebagai makanan tradisional, makanan pesisir Pangandaran, kuah rempah yang kuat berpadu dengan iwak laut, sehingga menghasilkan cita rasa yang khas. Kuliner ini menjadi salah satu makanan yang identik dengan daerah Pangandaran. Pindang Gunung biasanya disajikan hangat sebagai hidangan utama. Itulah tadi Ingat Perempat, informasi sedengat bersama Perempat RRI Palembang, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya pacak diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Dudulur juga pacak melalui sosial media terverifikasi kami, pacak Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga buka ruang aspirasi bagi dudulur untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kulo Cik Gaya mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa.
1: Lagi kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: Dedulurku dimana Bib Rado, selanjutnya kita akan menuju ke Pro 4 Jakarta untuk meloi siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara.
1: Pasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Bang Po. Seperti biasa kita hadir lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita mau ke Semarang, Abang Po ya. Di sana sudah ada rekan saya Kang Titi Sambo, Abang Po. Nanti bakal menghadirkan, tadi katanya ganti kursi ya Kang Titis ya. Oke deh, ntaranya Kang Titis aja yang baca deh. Ayo sama dulu yang di Semarang deh. Halo, selamat siang Kang. Mas ya. Lah kenapa suaranya masih di mute? Buka dulu dong. Aduh. Itu. Nah.
2: Apa kabar Pak Nova?
1: Kabar baik. Alhamdulillah. Harusnya panggil Mas ya, bukan Kang ya.
2: Iya, kalau Kang itu lebih ke Jawa Barat.
1: Jawa Barat ya, benar-benar ya, benar.
2: Jawa itu kayaknya Mas sama Mbak gitu.
1: Iya, kan. Iya. Kayak kaya orang sana gitu ya.
2: Mas ya, Bu ya.
1: Iya. Mas Titis gimana Semarang?
2: Semarang hari ini puanas, Pak.
1: Puanas fual ya. Iya dah. Tapi kan udah musim ember-ember ini, belum ada tanda-tanda mau hujan kah di sana?
2: Kayaknya kok belum ya, Pak ya.
1: Oh ya udah.
2: Aku tunggu seminggu belum ada.
1: Sabarlah ya. Ini ujian dari Tuhan yang harus kita jalani ya.
2: Gantinya kungkum di kamar mandi aja lah,
1: Pak. Oke deh. Mas Titis, ya. Hari ini katanya ganti peran ya, ganti toko ya.
2: Oke, ini sebetulnya siang hari ini kita mau ngobrol dengan Ibu Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang nih, Pak, ada Bu Indria Sari. Tapi karena beliau masih ada kegiatan lain, ini nanti kita akan ngobrol juga tidak kalah seru ini dengan beliau Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, ada Bapak Dr. Samsul Bahri begitu, dan sudah hadir di studio juga
1: ya, ini, Pak. Saya sudah lihat penampakan dari Pak penampakan sih ya. Saya sudah lihat Pak Samsul hadir ya. Selamat siang Pak Samsul.
3: Selamat siang Bu Nova, Bapak Nova ya.
1: Mpok Nova. Kalau Ibu formal banget kayaknya. Berasa di mana kita ya kayak Mas Titis ya. Iya dah. Kabar baik ya Mas ya.
3: Alhamdulillah. Kabar baik tadi sampaikan Mas Titis, suasana Semarang ini masih suasana panas.
2: Panas banget ya, Pak.
1: Iya, alhamdulillah. Nikmatin dululah puas-puas panasnya ya. Oke deh, Mas Titis, biar panjang waktunya ngobrol sama narsum kita pada hari ini, Pak Samsul, silahkan ya. Saya kasih waktu dulu. Nanti menit 30 kita kembalikan ke AY ya. Jangan bawa pulang ya.
2: Siap.
1: Oke, siap. Silakan, Mas.
2: Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya dimanapun Anda berada. Terima kasih Pak Nova tadi yang sudah memprolog kita ya siang hari ini di Suara Budaya Nusantara. Dan kesempatan siang hari ini kita akan ngobrol banyak ini ya, satu topik tentang pecinan Semarang, sebuah kota seribu cerita. Berbicara tentang pecinan, setiap daerah pasti ada ini. Setiap kota, hampir di semua kota di Indonesia ini pasti ada sudut kota yang ada pecinannya begitu. Nah, uniknya di Semarang itu seperti apa? Nah, siang hari ini nanti kita akan bahas bersama dengan Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, Bapak Samsul Bahri Siregar, SHMM. Selamat siang, Pak Samsul.
3: Selamat siang, Mas Titis.
2: Kabar saya, Pak Samsul, ya?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
2: Kabar baik, Pak Samsul. Walaupun panas ya, Pak, ya?
3: Panas.
2: Iya, mulai dari kantornya Pak Samsul, apalagi ini?
3: Panas.
2: Tengah kota sekali ya, Pak.
3: Betul, Pak.
2: Oke, Pak Samsul. Ya. Ini kita nanti akan ngobrol banyak ini, Pak, tentang pecinan, begitu. Dan monggo, Kang Mas Bayu, pendengar dimanapun Anda berada, ingin bertanya nanti seputar pecinannya Kota Semarang ini, bedanya mungkin dengan tempat lain seperti apa, nanti bisa ditanyakan langsung ke Pak Samsul, bisa melalui teleponnya Perumah Terdiri Semarang di 024-8316-661 atau nanti bisa melalui Perumah Jakarta juga ya. Baik, saya ke Pak Samsul dulu. Pak Samsul, seperti saya utarakan di awal tadi, setiap kota itu kan pasti ada sudut pecinannya begitu, Pak. Nah, ini berbicara tentang pecinannya Kota Semarang. Ada cerita apa sih, Pak, ini yang membuat pecinan Semarang itu lebih istimewa begitu apa Pak ini Pak?
3: Ya, selamat siang Mas Titis dan para Pro 4 RI Semarang.
2: Pendengar Pro 4 RI Semarang dan juga ya, nasional nih Pak. Nasional.
3: Ya, hari ini kita diundang dalam rangka terkait dengan pecinan. Siapa bilang pecinan cuma buat Imlek doang. Nah, kadang kita memang kalau bicara pecinan, jadi kita berpikirnya wah kawasan tertentu gitu. Tapi ternyata Semarang tidak juga. Nah, di Semarang ini kan kawasan pecinan terkenal di daerah Semarang Tengah ya, di kawasan Keranggan. Nah, berapa tahun-tahun 1997-19 itu pernah direvitalisasi.
2: Oh gitu.
3: Kita mencoba dengan gayanya kalau di Surabaya Kia-Kia,

0: mendukung untuk Kota Semarang terkait dengan sektor pariwisata khususnya destinasi gitu Mas.
1: Oke, ini bisa dibilang pengembangan dari kawasan Kota Lama nggak sih Pak? Ini kan berdekatan ya Pak, Kauman, Pecinan, kemudian dengan Kota Lama juga. Seperti kita tahu bahwa Kota Lama ini sudah menjadi apa ya Pak, destinasi unggulan dari Kota Semarang begitu.
0: Ya.
1: Kan tetap butuh destinasi-destinasi penyangga. Mm-hmm. Tadi ada Kauman, ada Pecinan seperti itu. Nah, seperti apa kemudian animo masyarakat yang ada di Kota Semarang sendiri sebelum mungkin masyarakat dari luar kota melihat adanya rebranding lagi dari kawasan Pecinan ini, Pak?
0: Ya, betul. Memang selama ini kan orang masih dengan hafalnya atau taunya kawasan Kota Lama.
1: Betul.
0: Maka kemudian kita tidak fokus di Kota Lama, tapi kawasan Semarang Semarang Lama. Ada tadi Kampung Pecinan, ada Kampung Kauman, ada Layur. Itu semua sudah dibuat jalur, dibangun oleh dari Kementerian PUPR. Dengan anggaran yang luar biasa untuk Kota Semarang. Jadi bagaimana kemudian etnis ini kita satukan menjadi salah satu destinasi wisata. Nah, selama ini mungkin sudah kita harap ya, Kota Lama itu siapa tidak kenal. Orang ke Semarang mesti di kawasan Kota Lama. Pengunjungnya luar biasa. Jumat, Sabtu, Minggu
1: ramai selalu.
0: Kita buka Car Free Night, jadi semua sudah tertutup, tidak bisa dilewati mobil atau kendaraan. Jadi city walk nantinya ke depan. Harapannya gitu. Tapi baru Jumat, Sabtu kita laksanakan. Haramnya sih, sarapannya sih ini iso sampai full seminggu ya. Tapi kan tidak mungkin, si proses lama gitu.

0: atau yang sudah existing ada apa ini, Pak?
1: Ya, Mas Titis, kita kemarin teman-teman dari Smart Grid ya, yeah. Namanya Smart Grid. Sekarang namanya kita ubah Smart Grid Event. Jadi di launching di Mall 23. Nah, jadi harapannya kita yang mungkin grid sale, kita event. Bagaimana kemudian event di Semarang itu harus terus berkembang. Di Semarang ini event mungkin mungkin kemarin kita berapa kali lihat ya,
0: yeah.
1: Mulai yang nasional kemarin MTQ ya,
0: betul.
1: Ya ini salah satu yang luar biasa ya. Kemudian kita juga kemarin ada juga festival Kota Lama, nah berjalan di kawasan Kota Lama juga tuh, sampai tanggal 4 sampai tanggal 20, di sana Semarang Folklore, ada pembukaannya bagaimana menghadirkan kembali budaya Kota Semarang, tidak hanya etnis Cina, Jawa, semuanya ada Arab, ada
0: ya, Pak,
1: bagaimana
0: ya.
1: Kemudian untuk mempersatukan bentuk destinasi di Kota Semarang tidak hanya tonjolkan salah satu ini, bagaimana kolaborasi
0: semuanya.
1: Gitu. Jadi maka kemudian ada ke arah kita seberah barat, mungkin ada kita lihat Sampokong. Juga kemudian ada, Pak, di tengah Lawang Sewu. Nah, inilah bentuk Kota Semarang terus berbenah diri untuk menjadi satu tujuan wisatawan ke Semarang. Gitu.
0: Karena Pak, untuk apa ya, Pak, segala macam fasilitas sudah ada, bandara kita sudah punya, kemudian stasiun juga ada, jalur darat oke, gitu ya, Pak, ya, jalan sudah oke, semua gitu kan, tinggal kita meng-generate lagi, Pak, itu, Pak, pariwisata yang ada di Kota Semarang begitu. Ya, baik, monggo Kang Mas Bayu, sahabat budaya dimanapun Anda berada yang ingin bertanya seputar pecinan Kota Semarang begitu ya, dengan mungkin bedanya dari kota-kota lain atau mungkin dengan Jakarta juga ada kawasan pecinan begitu ya, itu bedanya apa, nanti bisa ditanyakan langsung ke Pak Samsul Bahari. Baik, sebelum nanti kita kembali ke Pak Nova, Pak Samsul, ya. Ini kan kawasan pecinan Semarang ini kawasan yang sudah ada sejak dulu begitu, Pak. Ini juga saudara-saudara kita Tionghoa, ini juga ada pengelolanya khusus, Pak, di situ, Pak, di kawasan Kota Lama, atau seperti apa, Pak, ini pengelolaannya, Pak?
1: Ya, memang kalau kita baca sejarah kawasan pecinan, itu mungkin sudah 2-3 tahun yang lalu ya.
0: Nah,
1: jadi kalau kita ngomong pecinan Semarang, kita nggak sedang ngomong satu gang saja. Kita sedang ngomong tentang sebuah kota dalam kota.
0: Kota dalam kota ya,
1: nah,
0: Pak.
1: Maka kemudian usianya hampir lebih 2-3 tahun. Nah, itu. Maka kemudian sejarahnya begini, tahun 1740 itu terjadi tragedi geger pecinan.
0: Geger pecinan ya.
1: Di Batavia. Maka kemudian banyak warga Tionghoa yang mengungsi ke Semarang. Maka mereka diberi tempat oleh Sunan Kuning, mungkin sekitar di barat ya, di sekitar Kali Semarang. Disitulah awal mula pecinan, dari yang awalnya hanya tempat pengungsian, berkembang jadi pusat perdagangan terbesar di Jawa Tengah. Itu salah satu sejarahnya. Maka kemudian kalau kita, kenapa di tepi Kali Semarang, itu kan pertanyaan gitu. Maka karena dulu semua distribusi barang itu lewat kali. Kali Semarang itu kan dulu tempat
0: lalu-lalang kapal ya, Pak ya?
1: Iya, kapal. Maka jadi kelenteng Tekasi yang mungkin di Gang Baru itu, Gang pinggir, Pasar Johar itu semua satu ekosistem dagang yang terhubung dengan lewat Kali Semarang. Nah, itu jadi Semarang itu mungkin dulu terkenal dengan dagang jasa, pelabuhannya bagus. Siapa yang tidak mungkin kenal ya pelabuhan Semarang,
0: betul,
1: paling besar. Tapi sekarang ya harus
0: dikeruk terus ya, Pak.
1: Dikeruk terus ya. Itu. Kemudian kita mungkin terlewatkan ya, kapal kurs di Semarang ternyata luar biasa loh, Mas Titis. Setiap tahun hampir 24 kapal kurs loh, Pak.
0: Kurs ya.
1: Sekali kapal turun itu 3.000 pengunjung, 3.000 wisatawan.
0: 3.000 orang ya, Pak.
1: Iya, Eropa. Nah, itu bagaimana kemudian kita untuk menyambut mereka, para pelaku wisata ini mungkin dari biro perjalanan itu. Kalau dulu saya 2017 di Sputbar, itu pernah di sana lihat kapal kurs lewat aja. Jadi mereka tidak pernah berhenti lewatnya ke Borobudur. Waktu itu masih wali kota Pak Hendi. Kita itu ada peluang untuk kapal kurs loh, Pak. Loh, Mas, kita coba nanti kali-kali kita ajak welcome drink lah pagi-pagi.
0: Masa gak diampirin gitu,
1: ya,
0: Pak?
1: Iya, betul. Maka kemudian komunikasi dengan bironya, pada saat itu di Hulu Balai Kota, kita welcome drink. Kita siapkan UMKM, ada pakaian-pakaian, ada pakaian, jadi mereka beli, akhirnya kan duitnya keluar. Maka kemudian sampai hari ini sudah mulai mereka turun dan jalan di kawasan Semarang. Tidak menutup

0: mereka ke kawasan pecinan Sumatera sekarang.
1: Iya, gitu. Dan Semarang jadi tujuan utama juga sekarang, Pak.
0: Iya. Kalau betul, kalau mereka hanya dulu jam 6 pagi nyampe, 6 sore kalau pulang.
1: Oh, gitu.
0: Tapi sekarang kita berubah. Kalau datang ke Semarang jangan gitulah. Akhirnya mereka datang jam 6 pagi, pulangnya besok pagi. Mereka nginap semalam di situ.
1: Ada nginep ya, Pak?
0: Iya, Pak. Walaupun mereka di kapal, tapi kan menikmati kota Semarang mereka sehari-hari. Itu maksudnya.
1: Waktu singgahnya lebih lama begitu, ya, Pak ya.
0: Jadi uang mereka biar dihabiskan lah.
1: Karena gitu. Orang bawa uang semua itu.
0: Iya, betul lah.
1: Ya. Nah, upahnya ini kan mungkin juga dengan ekonomi efek ya, Pak ya. Ya. Nah, adanya kawasan pecinan ini, Pak. Seperti apa kemudian impact ekonomi ke warga sekitar ataupun mungkin UMKM yang ada di situ, Pak?
0: Tentunya ketika kita mau buka suatu kawasan, sekarang ini kan kawasan pecinan itu terkena kulinernya ya, mau tidak mau impact-nya pasti ada. Masyarakat sekitar, para penjual makanan, mungkin parkir, yang jeleknya lho, Pak, terus di sekitar itu pasti ada impact-nya. Masalah perekonomian mesti naik. Jadi orang yang bawa makanan mesti ada yang beli. Jadi orang datang mesti ada parkir, mesti berimbas ke masyarakat. Nah, harapan kita orang datang ke sana juga harus harga disesuaikan. Jangan misalnya harga 5.000 dinaikkan 20.000. Itu kan membuat orang merasa tidak nyaman.

0: Bahri. Nah, itu tadi Pak Nova sedikit sekelumit cerita tentang pecinannya Kota Semarang. Mungkin hampir sama mungkin ya Pak ya dengan di Jakarta. Jakarta ada pecinan juga enggak sih, Pak?
1: Ada, ada ya. Itu ada di Pasar Baru, Mas. Iya.
0: Banyak kulinernya juga enggak, Pak?
1: Wih, banyak. Kalau berbicara masalah kuliner saudara-saudara kita Tionghoa ya, itu pasti iya. Wih, udahlah soal rasa itu enggak bisa diinin lagi ya.
0: Iya, betul.
1: Kayak mie-nya itu gitu kan ya.
0: Mie terus sate-satean, Bo.
1: Iya, benar. Iya dah. Oke deh kalau gitu ini udah pukul 13:29 sebelum nanti kita terima yang mau gabung dan mau ikut serta berpartisipasi nih, Mas Titis.
0: Siap.
1: Di Semarang berapa nomornya?
0: Nomornya di Semarang 024-8316-661 atau bisa melalui WhatsApp di 0811-2777-914.
1: Ulang lagi boleh, Mas Titis?
0: Boleh, 024-8316-661 atau bisa lewat WhatsAppnya di 0811-2777-914.
1: Baik, kalau untuk Jakarta seperti biasa di 021-35-04-510 atau di 0812-1124-928. Tapi kita break dulu ya, Mas ya.
0: Oke, Po.
1: Iya, kita break dulu Abang Po, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Nanti kita akan balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: sejujurnya. Kenapa kamu mengendus-ngendus depan rumahku?
1: Ampun, Pak. Maaf, saya cuma mencium aroma yang sangat wangi, gurih dan menggoda.
0: Hah? Jangan bohong kamu.
1: Bener, Pak. Saya tidak bohong. Aroma ini membuat saya penasaran. Sebenarnya ini aroma apa toh, Pak?
0: Hah? Apa maksudmu? Aroma rebung muda yang berpadu dengan udang dan telur, kemudian dibungkus kulit yang renyah ini.
1: Benar, Pak.
0: Yang disantap dengan cocolan saus kental manis gurih, acar, daun bawang, lokio, dan cabai rawit itu.
1: Sudah, Pak. Cukup. Saya tidak tahan lagi.
0: Ini adalah mahakarya peradaban manusia. Namanya Lumpia Semarang. Mau kamu orang Semarang, wisatawan domestik, atau bahkan asing? Yuk beli lumpia sekarang juga dan rasakan kelezatan di setiap gigitannya.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
3: Balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama Mas Titis di sana dan juga Pak Samsul ya. Kita terima penelpon ya, Mas ya. Nah tuh suaranya juga belum dibuka tuh, lupa lagi dah.
4: Lupa.
3: Ya, tiga kali harus kena denda ini kayaknya.
4: Oke,
3: boleh. Iya dah. Silakan kalau sudah ada yang bergabung di Semarang, Mas Titis. Okay.
4: Dari Semarang dulu ya, Pak ya.
3: Silakan.
4: Oke. Okay. Halo, selamat siang.
5: Halo, selamat siang.
4: Selamat siang. Dengan siapa di mana?
5: Dari Semarang. Ganteng, Mas Titis.
4: Oke. Okay,
5: Mas Titis apa yang Titis sambung?
4: Titis Sambut. Tuh, ada dolnya lo ya.
5: Ganteng.
4: Oke.
5: Halo, Ponopo Blam-Blam.
3: Halo, Ciku.
5: Saya masuk dulu ke kota Semarang kali ini.
3: Silakan.
5: Sekarang menjadi pikirin. Mas Titis.
4: Oke, Cik Guria.
5: Ini narasumbernya siapa nih?
4: Ini ada Pak Samsul Bahri Siregar.
5: Oh, apa saya lihat di sini Mbak ini Dokter Indrian Sari. Ganti
4: oh,
5: iya.
4: Ini ya. Oh iya, Bu In masih ada kegiatan tadi.
5: Oh, kapan-kapan diundang lagi ya.
4: Oke.
5: Okay, tema tapi sama nih, Pencinan Semarang, sebuah kota dong. Seribu cerita ya.
4: Betul.
5: Wah, saya mah kalau pasar Peterongan, wah, Simpang Lima, wah, itu.
4: Kok apal sih, Bu?
5: Hah?
4: Kok apal ada Peterongan
5: juga? Ya apal orang, ada mamaku yang Semarang.
4: Oh, alah, gitu.
5: Pasar Peterongan, lu ngerti lah pokoknya di sana. Okay. Apalagi deket RRI, nanti mampir-mampir lah ketemu.
4: Oke, okay, siap
5: ya.
4: Lah.
5: Ya, ini. Apa nih Pencinan? Semarang adalah kawasan bersejarah yang sangat hidup dan layak dijuluki sebagai kota seribu cerita ya, aku tahu ini. Karena memadukan akar sejarah, akulturasi budaya, dan denyutnya di ekonomi urban sejarah harmonis. Betul nggak? Assalamualaikum, Bapak Narasumber siapa ini ya? Bapak siapa?
4: Pak Samsul ini, Pak.
5: Pak Samsul, Assalamualaikum Pak Samsul. Ini ganteng-ganteng nih, Narasumbernya ini.
4: Tapi ganteng beneran loh, Pak.
5: Karena Cik. Namanya sih nama Ria, tapi itu panggilan aja Cikgu, kalau guru kan dipanggilnya Cikgu.
4: Iya, Cikgu
5: Ria. Nah memang kalau komentar saya tadi udah banyak paparannya, bukti sejarah yang hidup, ya kan? Pasti hidup lah di kawasan ini kan, bukan sekadar peninggalan masa lalu, melainkan ruang sosial yang terus bernapas sejak era kolonial dan peristiwa geger Pencinan abad berapa ya? Aku ke-18 ya, orang antara ya, Pak Samsul.
4: Ya,
5: belajar. Nah, saya ingin tahu gitu, bagaimana destinasi wisata urban favorit dengan kehadiran ikonnya seperti Kelenteng Tekak
4: tadi
5: kan, Tegang Lombok. Ya. Nah, apalagi dengan pasar Semawisnya gitu. Memang kalau di sini banyak kata Pak Nopa di pasar baru, apalagi mau di ya di sana di kotanya gitu. Aduh, makanannya itu di Cina memang ya, apalagi kalau ada lebaran Kongso pasarnya tuh luar biasa.
4: Ya, ya.
5: Itu. Pertanyaannya itu saja tanggapan dari Cik Guria, seperti apa dengan destinasi wisata urban favorit, terus kehadiran ikonnya seperti Kelenteng ya, Kelenteng apa ya, Kecik di Gang Lombok itu. Okay. Seperti apa dengan kuliner malamnya, pasar Marmois masih kan rame sampai saat ini? Nah itu saja pertanyaan dari Cikgu Mas Titi.
4: Oke, siap.
5: Bapak Samsul, sehat terus ya. Yep. Pokoknya
4: amin.
5: Jangan lupa nanti undangan yang berikutnya ya, yang okay, wanita asik. Ibu yang cantik.
4: Siap.
5: Terima kasih banyak waktunya.
4: Okay.
5: Pokoknya selamat siang menjelang sore bagian timur. Selamat siang, bye.
4: Selamat siang.
3: Bye. Ujungnya enggak tahan. Bye. Ya. Iya. Mas Titis, ini saya tadi sudah ngegantung telepon ya.
4: Oke. Okay. Siap.
3: Kita terima dua penelpon ya. Nanti langsung dijawab sama Pak Samsul. Halo.
4: Siap,
6: halo. Selamat siang. Assalamualaikum.
3: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini orang Semarang yang enggak bisa masuk ke Semarang. Tinggalnya di Jakarta. Ibu Umi, silakan. Oh. Bela-bela ini masuk karena Semarang katanya hari ini.
6: Suka siang dia
4: Mas. Suka siap Bu Umi, moga.
6: Samsul Basri, selamat siang Pak. Kayaknya Bapak bukan orang Semarang asli ya.
3: Asik. Bisa-bisanya nuduh Pak Samsul bukan orang Semarang asli.
6: Itu pakai belakangnya pakai nama Pak
3: Siregar. Oh, Siregar. Oh iya benar.
4: Pak, udah lama di Semarang, Bu.
6: Ya, Pak, mau nanya, saya ini belum pernah ngelihat pecinan kalau pas ada acara itu bulan apa sampai ke Pasar Gang Baru. Kalau di Jakarta Pasar Baru, di Semarang Gang Baru.
3: Oh, gitu. Heeh.
6: Karena Pasar Gang Baru kan ramai, cakep-cakep. Saya sering ke sana dulu kecil. Ya, terus ke langganan di Sate Kapuran. Ya, apa itu? Di Kranggan sampai ke Gang Lombok apa gimana, Pak? Itu acara apa gimana? Terus tiap bulan apa tertentu apa rutin gimana, mohon itu aja pertanyaannya. Matur nuwun Mas Titis, terima kasih Pak Samsul.
4: Ya,
3: ya.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Umi, orang Semarang yang tinggal di Jakarta.
4: Tempatnya terjebak di Jakarta.
3: Iya, iya. Oke deh, kita kasih kesempatan dulu buat Pak Samsul jawab dua pertanyaan ya Mas Titis ya.
4: Siap.
3: Takutnya nanti keblenger kalau kebanyakan.
4: Betul.
3: Silakan Pak Samsul.
4: Monggo Pak Samsul, ini pertanyaan pertama dari Cik Guria tadi. Cik Guria. Tentang Klenteng Takeshi, Pak Samsul, sebagai ikon pecinan dan juga mungkin wisata urban di Semarang seperti apa begitu, dan dari Bumi tadi bulan apa sih yang ramai di pecinan mungkin begitu, dan sekarang gimana gitu, apakah sama seperti waktu Bu Umi kecil gitu kan? Monggo Pak Samsul.
7: Ya, selamat siang Bu Cik Guria. Cik Guria sama Ibu Umi. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan Takeshi, Klenteng Takeshi ini, Klenteng sudah hampir 20 tahun yang lalu atau abad 18.
4: Iya.
7: Itu kegiatan di sana dilaksanakan di bulan kalau enggak salah itu Agustus ada. Terus September ada, itu barangan dengan Festival Cengho.
4: Oh, barang Festival Cengho.
7: Dia kalau dia mereka itu mulai jam 5 pagi membawa kayak apa ya? Arungan kayak
4: Artasnya itu Pak.
7: Iya, casnya dibawa ke marina dibuang di sana.
4: Oh.
7: Di alu apa bukan dibuang ya? Namanya apa?
4: Dilarung gitu Pak.
7: Dilarung. Untuk persembahan kepada roh dewa-dewa atau dewa-dewa yang ada. Itu sangat luar biasa. Jam 5 pagi mereka sudah start. Naik jalan kaki sampai ke marina. Itu luar biasa jauh sekali.
4: Jalan.
7: Wow. Itu berapa ratus berapa puluh orang. Nah, apakah pemerintah Kota Semarang partisipasi? Pasti Pak,
4: pasti ya.
7: Disputper selalu ikut di dalamnya. Baik itu bentuk mungkin dari adat-adat Jawa. Jadi kolaborasi kita. Jadi kolaborasi dari Cina, Jawa, kita hadir bersama teman dari Yusuf, dari kepolisian. Itu bagaimana kemudian bentuk salah satu event di Kota Semarang. Dan ini dilaksanakan tiap tahun malah.
4: Setiap tahun ya Pak ya.
7: Itu dan rutin. Kemudian juga mereka punya kegiatan juga, kalau nggak salah di bulan kemarin itu Oktober juga ada. Mengundang konsulat Cina dari Surabaya.
4: Oh, gitu.
7: Juga ada pertunjukan di Takeshi. Jadi Klenteng Takeshi ini tidak pernah sepi kalau saya bilang, karena setiap hari ada kegiatan. Baik bagi-bagi sedekah kepada masyarakat sekitar, itu dilaksanakan. Kemudian juga ada mereka juga suatu kegiatan yang sifatnya mengundang masyarakat untuk berbagi di sana. Jadi Klenteng Takeshi sejarahnya sampai hari ini masih diminati oleh wisatawan.
4: Masih diminati wisatawan.
7: Terutama dari Chinese, Malaysia juga banyak.
4: Okay.
7: Dan pengurusnya di sana juga terbuka untuk semua umum. Oh. Nah,
4: pengurusnya gitu. Boleh enggak hanya dari kalangan Tionghoa saja ya, Pak? Enggak, ya?
7: Enggak boleh.
4: Oh.
7: Bu Wali mesti hadir ketika ada
4: ke acara
7: di sana. Ya? Kemarin kita juga dalam rangka festival Kota Lama Sepedaan,
4: startnya
7: dari sana juga.
4: Oh, dari TKSU juga.
7: Iya, TKSU juga. Di sana juga kita ada kegiatan bawa alat-alat ini buat seperti apa, masuk ke dalam, kita kayak berdoa, baru keluar lagi. Ya ini artinya apa? Tidak hanya masyarakat Cina, kita sendiri orang juga ikut gabung. Ini inilah kolaborasi di Kota Semarang. Gitu,
4: Cikgu. Ya. Ya.
7: Okay. Ibu Umi, terkait tadi
4: bulan apa aja Pak kalau di Semawis itu Pak nanti pecinan Pak
7: itu tiap hari buka kok
4: tiap hari
7: tapi kalau pas acara makan apanya kulinernya itu weekend cuma Sabtu Minggu nah itu yang ramai. Kemudian kalau tiap tahun mereka mungkin ada seperti ini kayak kegiatan ya istilahnya kayak setiap tahun kalau nggak salah di bulan-bulan Juli apa Agustus gitu ya. Jadi ada sejenis kayak pertemuan mereka untuk jamuan mengundang para pemerintah, pengusaha untuk bentuk rasa bagaimana kemudian kita untuk membesarkan atau memperkenalkan budaya yang ada di Kerangga Pecinan.
4: Oh, Pecinan itu ya, Pak.
7: Jadi kalau setiap Sabtu, Jumat, Sabtu, Minggu masih buka Bu Umi, kalau mau datang sini silakan makan enak. Nah, tapi kalau hari biasa Senin sampai Kamis mungkin dia
4: ya buka. Adanya
7: adanya di sekitar situ.
4: Sekitar situ aja ya Pak
7: gitu,
4: ya.
7: Gitu. Jadi bagaimana kemudian pemerintah kota di Disputpar kolaborasi untuk semua kegiatan tidak hanya pecinan, kita di manapun kita support, kita dukung untuk tempat destinasi wisata. Gitu.
4: Oke. Ya, jadi karena Semarang bermetamorfosa menjadi kota wisata ya Pak Samsul ya. Jadi setiap sudut kota Semarang kalau bisa jadi destinasi begitu.
7: Betul Pak. Jadi apalagi sekarang ya Pak, dari dengan adanya jalur darat 4 jam 5 jam nyampe Semarang ya.
4: Iya, dari Jakarta.
7: Bu Umi ke Jakarta 5 jam nyampe Bu Umi.
4: Iya, Bu.
7: Enggak usah repot-repot. Lagi boleh kok. Nah, Semarang itu Bu Wali berkeinginan jadi kawasan Kali Semarang. Itu kan sudah dibangun nih jalannya.
4: Oke.
7: Okay. Nah, harapan kita nanti sudut itu dibangun sebagai salah satu destinasi jalan city walk.
4: Oh, city walk.
7: Nah, jadi jalan kaki. Memang biayanya tidak, tapi butuh proses, butuh pengembangan. Itu kemarin ada wacana seperti itu. Jadi kayak mungkin sungai kalinya itu juga nanti dibuat kapal. Itu sudah lama memang. Jadi keinginan kita untuk bagaimana kemudian untuk kembali menghidupkan kali itu sebagai pelabuhan, sebagai satu perdagangan.
4: Ya, gitu. Karena dikembalikan fungsi aslinya dulu ya. Oke, tapi berubah menjadi tempat wisata. Nah, kalau dulu itu perdagangan, gitu.
7: Ya betul.
4: Oke, baik terima kasih Pak Samsul. Gitu, Pak Noval.
3: Iya.
4: Ternyata tiap hari ini Bu Umi tinggal kapan mau balik Semarang?
7: Tinggal kontak kita aja kan bisa.
3: Iya benar. Oke deh. Ini kayaknya peminatnya banyak nih Mas Titis.
4: Siap, Pak Noval.
3: Ya di Semarang ada lagi?
4: Semarang tadi udah ada tapi ini belum masuk lagi di Pok.
3: Kalau gitu Jakarta dulu ya.
4: Jakarta dulu, oke.
3: Halo, selamat siang.
8: Halo, selamat siang, Pak Nova.
3: Selamat siang, Waalaikumsalam, Bang Leman dari Lampung.
8: Iya, Leman di Tanggamus, Lampung, Kota Agung. Selamat siang, Pak Samsul, Mas Titi Sambodo.
4: Selamat siang, Bang Leman.
8: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ya, ini apa, Pak Nova, Mbak Titi, ini Mas Titi, temanya siang ini?
3: Tentang pecinan.
4: Pecinan Semarang ini, Pak.
8: Tentang
3: pecinan Semarang.
4: Kawasan pecinan.
8: Pecinan.
3: Iya.
4: Iya, betul. Kawasan Tionghoa.
8: Saya tadi tidak mengikuti Mbak Ponopa. Jadi saya itu belum tahu itu apa pecinan itu gitu kan. Jadi enggak bisa menyimak tadi ya.
3: Oh.
8: Jadi, saya hanya bisa ini aja Mbak Mas Titis, salam kenal selalu untuk Mas Titis yang
4: siap
8: juga di Semarang kan, dengan Pak Samsul dan Pono Pertama juga sampai tuntas.
3: Iya, siap.
8: Semuanya sehat selalu, saya sekolah siap gitu, Pono Pak gitu.
3: Iya.
8: Saya hanya bisa ikut gabung aja siang ini, yang penting saya bisa aten gitu, Pono Pak.
3: Oke dah, siap Bang Leman.
8: Oke deh, gitu saja Pono Pak, makasih. Oh ya, tadi saya juga mau menyimak tapi HP-nya belum sempat Panopa gitu.
3: Iya, oke dah kalau gitu. Makasih
8: Panopa.
3: Oke, yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen Mas Titis.
4: Siap, Panopa.
3: Ya udah. Kalau ada di Semarang kita sambungkan, ada.
4: Oke. Semarang dari pesan WA enggak apa-apa, Bo.
3: Iya, silakan, silakan, Mas.
4: Ini dari Mas Haris di Kota Jogja, mau izin bertanya, bagaimana ciri khas praktik bahasa Jawa Kromo dalam masyarakat Tionghoa peranakan, Pak, di Kota Semarang dan sekitarnya secara ilmiah demikian, begitu.
3: Nah, mumpung WA nih juga ada di WhatsApp-nya kita, dari Ibu Farida di Palu nih, Sulawesi Tengah. Assalamualaikum Panopa, Mas Titi Sambo dan Bapak Narsum. Pecinan atau kuliner apa saja yang ditampilkan dalam festival? Bagaimana cita rasanya tentang kuliner yang ada di Semarang? Gitu, oke dah.
4: Siap, langsung bisa dijawab Pak Samsul ini, Pak.
3: Ya, silakan.
4: Monggo Pak Samsul.
7: Ini. Ya, selamat siang. Tadi ada Mas Haris.
4: Iya, Mas Haris di Jogja.
7: Bahasa Jawa dengan bahasa Cina.
4: Iya. Semarang tuh unik loh, Pak, bahasa Jawanya, Pak.
7: Semarang ini unik. Di sisi lain bahasa, iya, kotanya juga unik. Kenapa saya unik? Punya pantai warnanya hitam pasirnya. Punya daratan, punya pegunungan, masih punya desa, padahal kota loh.
4: Betul.
7: Nah, maka muncullah desa wisata kan gitu. Betul. Nah, salah satunya itu. Kemudian tadi bagaimana perpaduan antara bahasa Jawa dengan Cina. Nah, di Semarang ini bahasanya masih ya karena di Jawa ya.
4: Jadi
7: mau tidak mau orang-orang Cina pun mengadopsi bahasa Jawa. Cuman kadang bahasanya antara Chinese ini kan rada agak sedikit campur lah gitu. Sama saya juga campur gitu. Jadi bahasa Jawa masih diutamakan. Cina itu dipakai mungkin pada saat mereka tertentu.
4: Okay.
7: Jadi kita pun di kawasan pecinan itu bahasa Jawa semua.
4: Iya, kadang sesama orang Cina aja
7: Jawa, Pak. Ya. Jadi bahasa Cina itu seolah-olah udahlah dulu-dulu, sekarang kita tinggal di Jawa. Jadi bahasa Jawa masih diutamakan di Semarang. Itu Mas Haris mungkin jadi.
4: Itu Mas Haris.
7: Kemudian tadi ada dari
3: Ibu Farida.
7: Ibu Farida terkait dengan makanan khas
3: kuliner
7: di pecinan. Jadi makanan khas sana masih sama apa yang ada makanan Semarang. Cina Semarang kayak mungkin gudeg itu pasti ada, bakpao juga ada, siput juga ada, ikan masih ada. Jadi bermacam-macam makanan ada sini. Ciri khas tidak hanya Chinese, tapi bahasa makanan Semarang.
4: Betul.
7: Walaupun di kawasan pecinan. Jadi masakan memang kalau menunya kayak rasanya ya pedes dan manis.
4: Itu
7: utamanya manis.
4: Nah, manis ya, Pak ya.
3: Kalau asin mungkin kayak saya ya, Kang Titis ya.
4: Nah, gitu. Ya betul lah, Pak.
7: Ya betul-betul manis. Nah, makanya orang Semarang itu manis-manis semua.
3: Aduh.
4: Kencian ya, Pak ya.
7: Jadi kalau orang luar mungkin ke Semarang
4: ya kaget enggak, Pak, kadang-kadang.
7: Kaget. Loh, kok manis ya?
4: Makanya kok manis semua?
7: Ditambah garam, kok manis ya gitu. Maka tidak asing kalau dikatakan orang Semarang itu halus dan manis, itulah efeknya gitu.
3: Aduh, keren, luar biasa.
4: Banyak makan makanan Semarang kok jadi orang manis nanti.
3: Oke deh.
4: Fun fact-nya, Pak, ternyata kalau Pak Nova tahu lumpia Semarang itu memang makanan peranakan sebetulnya, Pak.
3: Oh, iya. Fusion
4: antara makan Chinese makan Jawa itu, Pak, sebetulnya.
3: Iya, benar-benar perpaduan gitu ya.
4: Perpaduan.
3: Kolaborasi ya.
4: Kolaborasi.
3: Iya. Oke deh kalau gitu. Ini sudah di menit 55. 2 menit untuk Pak Samsul sebagai penutup, apa yang ingin disampaikan, silakan.
4: Sih, monggo Pak Samsul.
7: Ya, selamat siang untuk Pro 4
4: RRI
7: Nasional dan Semarang dan sekitarnya. Kami berharap memang budaya menjadi salah satu tujuan wisatawan ya. Budaya tidak pernah kita lupa. Budaya harus kita edukasi, harus kita lestarikan. Maka hari ini kita terkait dengan budaya, tidak membedakan budaya Jawa, Cina, Batak apapun. Jadi mari kita utamakan budaya di Indonesia, salah satu negara kesatuan Republik Indonesia.
4: Gitu. Baik. Terima kasih Pak Samsul. Jadi tidak ada batasan, Pak, ternyata budaya itu yang membentuk keberagaman kita ternyata.
3: Betul. Benar.
4: Itu yang menjadi ciri bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika.
3: Benar sekali, setuju. Oke deh Mas Titis, Pak Samsul, terima kasih banyak ya.
4: Terima kasih Pak Nova.
3: Ya, salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Selamat siang, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Abang Po, Nyaba Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Semarang. Lain waktu lain kesempatan kita jumpa lagi. Ayem Ponopa Kalista mengakhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, Abang Po. Tapi Ayem bakal temanin Abang Po terus hingga nanti pukul 15 atau pukul 3 sore.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Palembang dengan Ingat Pro 4. Informasi sedengget bersama Pro 4 RRI Palembang. Bersama Kulo Cik Gaya, inilah informasi selengkapnya. Nasi sekone atau nasi besar adalah tradisi kuliner Melayu dari Kepulauan Riau yang disajikan dengan acara adat penting. Hidangan ini berupa nasi kuning dengan pelengkap pecah bunga puncak, bunga telok dan juga pulut kuning. Nasi kuning melambangkan kemakmuran dan rasa syukur atas karunia yang diterima. Tradisi ini biasanya hadir dalam pernikahan, khitanan dan juga perayaan besar lainnya. Nasi sakone juga mempunyai makna spiritual dan simbol harapan untuk kehidupan yang sejahtera. Keindahan hiasannya juga mencerminkan nilai adat dan juga kebersamaan masyarakat Melayu. Surat ulu adalah tradisi tulis kuno dari Sumatera Selatan yang menggunakan aksara kaganga yang mainiari sudah tidak digunakan lagi, disebut dengan ulu karena tradisi ini berkembang di daerah hulu dan hulu sungai atau wilayah ulu. Tulisan dalam surat ulu biasanya dibuat di pucuk kulit kayu, kertas khas atau bambu. Isinya mulai dari silsilah keluarga, ajaran agama Islam, hukum adat dan lainnya. Naskah-naskah surat ulu banyak ditemukan di daerah Pagar Alam, Lahat dan juga Muara Enim. Namun sebagian besar disimpan tanpa perawatan khusus sehingga rentan rusak meski nilainya sangat penting sebagai warisan budaya. Itulah tadi Ingat Pro 4, informasi sedengat bersama Pro 4 RRI Palembang, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya pacak diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Dodulur juga pacak melalui sosial media terverifikasi kami pacak Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga buka ruang aspirasi bagi dodulur untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0897-788-4884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kulo Cik Gaya mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa.
0: Lah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh kita peloi acara selanjutnya.

Pagi-pagi makan kolak, lebihlah manis makan buah kue mie. Dodolor jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Di Sungai Ado Buayo, Buayo berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya, acara kita bersanjo.

0: Lebaran makan bolu kojo. Bolu kojo ada di hari raya. Bertemu lagi kita di acara Besanjo bareng kulo yang cantik jelita. Siapa lagi kalau bukan Cek Gaya, Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, dedulurku. Di mana be brado? Ketemu lagi kita di Besanjo, Lewat line telepon 0711351656 kami mempersilahkan dedulur untuk bisa bergabung berpartisipasi di suasana siang hari ini, di acara kita Besanjo. Siapunian yang nak bergabung lewat line telepon 0711351656. Kita terima dulu penelpon kita yang pertama. Aduh, siapa? Halo, assalamualaikum Besanjo.
1: Waalaikumsalam Besanjo.
0: Dengan Pak Ujan.
1: Betul.
0: Tak acak nanya menyama kau Jan. Langsung kau langsung ku tembak.
1: Iya Cek Gaya asli. Acak nyerin suaraku ya.
0: Tercigi.
1: Iya. Mana sehatnya Cek Gaya ya?
0: Batuk gak Jan?
1: Apa?
0: Batuk. Gasak oleh kabut asap.
1: Wah ada nih Cek Gaya. Di kita ini pun ada juga kabut asap. Tapi karena kita di dusun kan, apalagi siang hari cak ini anginnya kan kuat, jadi ya tak pula ini kan terasa asapnya.
0: Oh,
1: kan.
0: Kalau sini singgonya ngebul asapnya, kami cak iwak sale di sini di Palembang.
1: Iya.
0: Di Palembang
1: lah cak iwak sale. Juga memang di Palembang lumayan ini juga cak saya ya.
0: Bukan bukan lumayan lagi, lapak ketian.
1: Iya. Mudah-mudahan cepat usai, cepat berakhir, normal lagi kan.
0: Iya, pantun ya, ke dulu.
1: Asapnya cepat hilang Cek Gaya.
0: Iya, pantun ke dulu.
1: Ada pantun?
0: Iya, harus pantun ke dulu.
1: Cakep.
0: Cakep, Dik, pantun lah dulu cepat.
1: Iya. Pergi belanja ke warung Uda. Tidak lupa beli rendang sapi. Kesana kemari aku nyari Cek Gaya, rupanya Cek Gaya ada di sini.
0: Oh, masuk akal. Iya. Ayo, Pak Ujan, hari ini kita tema kita kabut asap Palembang makin tebal. Harapan dan himbauan terhadap sesama.
1: Harapannya untuk kabut asap ya mudah-mudahan cepat berakhir, cepat berlalu Cek Gaya ya.
0: Yo.
1: Kalau untuk himbauannya ya mungkin kalau untuk di musim-musim kemarau apalagi ini lumayan udah beberapa bulan Cek Gaya ya.
0: Yo.
1: Yo kalau bisa jangan membakar ini apa sembarangan lah Cek Gaya.
0: Iya, jangan
1: andaikan kalau memang membakar itu solusi terakhir. Yang penting itu di ini jadi diawasi kayak gitu nah.
0: Iya, jangan asak kendak bakar-bakar bae dak ya.
1: Iya. Ya kadang ini kayak si kok wong yang melakukan kan dampaknya jadi di semua
0: di seluruh masyarakat jadinya.
1: Iya, di seluruh masyarakat kena dampaknya kan.
0: Memang kate utak memang. Aduh tara kate ya yang daging.
1: Sabar Cek Gaya. Sabar. Tidak. Aku baru Besanjo ini Cek Gaya nak marah pun.
0: Tidak baca nak sabar, tidak baca lah Cek Iwa Sale kami di sini nih.
1: Sudah. Panas. Cek Gaya pindah ke sini baik Cek Gaya.
0: Panas ini nih tahu tak?
1: Iya. Ya sabar. Cuaca lah panas. Kita jangan panas Cek Gaya.
0: Tidak baca, mengingas ini nih.
1: Udah Cek Gaya. Ini Cek Gaya minum es dulu. Kebetulan aku gak bawa es Cek Gaya.
0: Batuk.
1: Cek Gaya memang saro di kita ini baik. Banyulah susah Cek Gaya di sini beli.
0: Oh.
1: Iya, kalau Cek Gaya mungkin di sana kan lancar kan?
0: Lancar tuh tidak juga, tapi aduh hidup tetap masih.
1: Alhamdulillah kalau di kita ini sempat nyampe beli Cek Gaya.
0: Oh, lah kering nih aneh.
1: Iya. Sejak mana lagi namanya banyu itu memang kebutuhan yang enggak pacak ditinggalkan itu memang yang primer gitu Cek Gaya.
0: Iya
1: yang harus ado kan.
0: Harus ado, kalau enggak tuh kita meninggal atik banyu.
1: Iya. Sekarang ini banyu lah meninggalkan kita. Jadi jangan sampai kita meninggal pula kan.
0: Nah, mangkonyo jangan sampai meninggal.
1: Iya. Daripada meninggal ya mending apa? Meninggal apa? Meninggal ya. Ya, ya mudah-mudahan itulah imbauannya ya. Ya sebenarnya kayak sekarang ini kayak aku nyengat di berita itu kan, apalagi di Kalimantan itu kan, ya udah di sana mungkin kebanyakan kan tanahnya gambut.
0: Iya.
1: Kita nyengat banyak kebakaran itu kadang kasihan juga. Sebenarnya kalau sebelum kita memasuki musim kemarau kayak gini, kayak pemerintah kayak semacam ada suatu sosialisasi lah ya Cik Gaya.
0: Iya, pokoknya. Atau kalau memang ada Cik itu, enjok lah hukuman yang bikin mereka tuh jero. Jangan mereka sekendak-kendak.
1: Iya.
0: Masalahnya kalau galak makar-makar hutan masing-masing mah itu tuh, makar lahan mah itu, kubu namanya.
1: Iya Cik Gaya memang.
0: Iya, gak ada mikir ke uang lain namanya Cik itu.
1: Iya ya, dampak itu tuh cuman di semua masyarakat yang gitu nah.
0: Iya.
1: Ya memang awalnya dia mikirnya dengan modal membakar itu kan memang lebih mengirit
0: murah,
1: modal
0: kayaknya
1: kan.
0: Iya, lebih murah jadi yo kan. Tapi
1: iya.
0: Dampaknya untuk kesehatan wong punah kalau wong gasak dia.
1: Benar. Ya. Apalagi
0: Cik Gaya agak erosi ngomong ini.
1: Iya, enggak apa-apa Cik Gaya. Aku memang sebenarnya aku pengen erosi tapi anggap nambah Cik Mano lagi kalau aku erosi kan.
0: Erosi Cik Gaya.
1: Iya, mending aku abrasi aja lah.
0: Kalah kok abrasi. Hah? Apa aborsi kau?
1: Jangan Cik Gaya. Galak-galak aborsi lain lagi Cik Gaya.
0: Payu, lagu apa ini?
1: Lagunya Nusantara kan ini ya.
0: Ya.
1: Cobalah kita apa lah ini bagusnya ini. Lagu dari seberang aja lah.
0: Lagu
1: ya
0: apa?
1: Kita lupakan yang soal itu tadi Cik Gaya ya.
0: Oh.
1: Ya mudah-mudahan pemerintah mendengar lah ya. Ya. Sebenarnya pemerintah tuh ya tahu ya, cuman cuman lagi Cik Gaya.
0: Ya kalau tidak ada dinjo hukuman yang bikin jero itu tadi, makal bulang-bulang terus-terusan.
1: Aku rasa kayaknya kasus kayak gini setiap musim kemarau pasti ada Cik Gaya.
0: Iya pasti, cuma maksudnya kalau dia dinjo hukuman efek jero, yo mikir 2-3 kali dia misalnya, kalau misalnya bakar hutan tuh kita unjuk dendo mak mano misalnya yang bikin dia terkepor, nah berpikir dia nyu.
1: Ya enaknya Cak itu Cak ya, tapi ya kita bukan ini beberapa pihak ya, kadang malah bekerja sama antara yang pihak ini sama itu kan.
0: Nah itulah tadi. Utak mana utak?
1: Coba Cak Gaya cari dulu Cak Gaya.
0: Dah payu lah.
1: Ya sabar Cak Gaya lah.
0: Payu.
1: Ya langsung lah lagunya ini baik Cak Gaya. Ilir-ilir aja Cik Gaya, dari Niken Salindri.
0: Lir-ilir, teh. Boleh.
1: Sambil ini Cik Gaya, aku ini apa menikmati udara ini Cik Gaya, enak banget ini.
0: Apa dia enak, ngegup napas asap galo.
1: Oh, ya sudah Cik Gaya, payolah ke rumah aku sini, lemak Cik Gaya. Asli, kalau Cik Gaya tak percaya, cobalah ke sini.
0: Mengongkon saya ke sana.
1: Ngapo Cik Gaya?
0: Tidak dong, ngapo.
1: Iya, coba lah Cik Gaya ke sini. Jangan i dulu, anggek lah sudah ke sini enggak galak balik ke sana lagi.
0: Payo.
1: Jelas aku rasa itu balah Cik Gaya.
0: Ya.
1: Mudah-mudahan itu balah cepat berlalu. Pokoknya cepat pulih kembali lah ya.
0: Amin.
1: Walaupun apa udara ini bisa stabil lagi, ini termasuk udah
0: ini sudah sangat membahayakan ini.
1: Nah, sangat membahayakan.
0: Nah, lebih dari 50 ribu wong sudah kena ispa, nah bayangkanlah.
1: Benar. Nah, ya mungkin itu bala Cik Gaya.
0: Ya, payo.
1: Ya, terima kasih Cik Gaya, aku nak balik dulu. Pokoknya mantap-mantap di sana, Cik Gaya jangan lupa pakai helm, pakai masker. Pakai jas hujan, jaket, payung.
0: Alang kenemunya, pakai jas hujan, pakai jaket, pakai ini payung, katong gilo Cik Gaya.
1: Itu baik Cik Gaya. Makasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Untuk Pak Ujan nih di Tungkal Ele. Di belakang Pak Ujan ada siapa lagi ya? Halo, assalamualaikum Sanjo.
2: Halo, waalaikumsalam, Mbak Sanjo.
0: Ini pasti dengan wong cantik yang ada di Harapan Jaya. Madakin.
2: Enggak madak-madakin.
0: Anggi, Harapan Jaya.
2: Iya.
0: Harapan jaya apa harapan seseorang?
2: Harapan setinggi harapan orang tua.
0: Iya. Pantun dulu, Gi.
2: Pantun ya? Mm-hmm. Ke pasar beli mukena. Mm-hmm. Beli mukena, warnanya merah. Uh-uh. Di perempat ada Cik Gaya. Mm-hmm. Tolong putar ke lagu pilihan daerah saya.
0: Nah, lagu apa?
2: Lagu ini gak, Cik? Percuma.
0: Percuma?
2: Karena nih, Maluku apa Ambon apa? Pokok daerah sana lah, Cik.
0: Percuma dari?
2: Dari daerah... Aku ya.
0: Siapa nyanyinya?
2: Percuma dia tuh, Cik. Gitu.
0: Percuma?
2: Iya.
0: Bukan percuma, Pa.
2: Iya.
0: Percuma. Aduh. Dari Ambon, kan? Dari Ambon nih.
2: Ambon manis sih.
0: Oke, Payu. Sekarang kalau ngomong ke masalah tema kita, kabut asap Palembang makin tebel. Harapan dan himbauan terhadap sesamu.
2: Harapannya semoga cepat hilang ya, Cak. Yuk, kasihan yang harus aktivitas setiap hari luaran kan. Bisa-bisa kan Ispa.
0: Iya, benar.
2: Sakit, gak banyak nyari duit.
0: Nah, mentau.
2: Dapur gak berasap.
0: Nah, dapur gak berasap, di dapur berasap.
2: Iya.
0: Payo.
2: Himbauannya untuk masyarakat ya, terutama pemerintah juga segera ditangani secepatnya. Biar polusi udara ini berkurang, biar budak sekolah bisa sekolah lagi.
0: Iya.
2: Dari lagi.
0: Pemerintah harus ditangan nih. Hah?
2: Tidak.
0: Tadi?
2: Pemerintah tuh biar menangani semua ini.
0: Oh,
2: gitu. Biar cepat digawe kalah.
0: Iya, dicek aja dengan cek aja pemerintah harus ditangan nih. Hah?
2: Ya lah menteri. Itulah aja ya pendapat saya dan.
0: Iya.
2: Aduh.
0: Hati-hati menaknya pemerintah di tangan itu.
2: Pemerintah cepat menangani semua
0: hal ini. Itu baru jelas.
2: Biar cepat.
0: Baru jelas itu. Mendengar Cik Eri ngomong gak jelas.
2: Iya lah, Cik.
0: Pemerintah.
2: Cukup biasa aja yang belum jelas.
0: Iya. Pemerintah harus ditangani.
2: Sudah, Cik, ya.
0: Yo.
2: Sudah galau kan?
0: Dah.
2: Aku nak turun dulu. Sehat selalu, Cik Gaya. Ayo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anggi. Di belakang Anggi ada siapa? 351656. Halo, Assalamualaikum, Sanjo.
3: Sanjo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa?
3: Pauzan 2.
0: Pauzan 2 mana? Ini pasti orang Ketopati nih.
3: Ngapo Cik Gaya?
0: Ngapo.
3: Kesel apa dengan aku?
0: Tidak.
3: Oh, aku ngependian dengan Cik Gaya. Setiap acara Cik Gaya pengen nak masuk, dak tembus-tembus tuh.
0: Dak cayo.
3: Alhamdulillah saring pajak tembus.
0: Dak cayo.
3: Iya, apa berarti aku nak makan kambing malam Cik Gaya?
0: Darah tinggi ya, Ge.
3: Yang darah tinggi aku dak katik, nyakit darah tinggi.
0: Kolesterol.
3: Aku masih muda, mana ada kolesterol?
0: Apa dia? Kau muda kaya itu.
3: Aku ni tua di luar, muda di dalam, Cik Gaya.
0: Au!
3: Ya lah, kaya itu.
0: Au!
3: Tinggi kaya muda masih kan?
0: Au! Pantun dulu.
3: Katik aku pantun, Cik
0: Gaya. Agus pantun, tidak aku pidam ke?
3: Aku ada teka-teki.
0: Tak, pantun memang Cik Gaya.
3: Nah, mempantun. Apa dia pantun, eh?
0: Oh, segar. Pokoknya ada pantun.
3: Nah, pantun apa ni?
0: Apa?
3: Kucing kurus mandi di papan. Mandi di papan di kayu jati. Badanku kurus bukan kurang makan.
0: Karena aku kurang
3: karena
0: gigi.
3: Karena pening denger Cik Gaya ada terus di perempat ini.
0: Bukan, badan kurus bukan tak makan, karena aku kurang gigi.
3: Bukan cacingan bukan Cik Gaya.
0: Kan, kurang gigi gitu.
3: Bersyukur kan Cik Gaya aku bisa tembus hari ini.
0: Oh.
3: Pas nak mandi kembang aku.

0: Pak Ayu,
1: mana tema kita?
0: Tema kita, kabut asap Palembang makin tebal, harapan dan himbauan terhadap sesama.
1: Yalah, kalau soal asap ini lah ada cengatok ini cek kayak gitu ya. Kalau keluar rumah memang aja itu mata itu pedes-pedes nan.
0: Pedesnya,
1: mambunya itu kan. Apalagi kita subuh jam 4 itu, aku galak muka pintu ya. Nangis depi karan banyu kan.
0: Bau asap, bau asap
1: di luar ini.
0: Iya.
1: Mambu asap, bukan mambu aku, mambu asap ini.
0: Benar, udara tuh bukan udara segar, udara asap.
1: Iya benar itu. Itulah cepet-cepet masuk lagi kan, mandi. Memang bahaya nan, itulah aman pemerintah cek uji ini tadi, tapi lah. Oh janggit ya kan, tak maju pemerintah nak nangan ni. Sebelum dia nangannya aku dulu nangannya dia juga.
0: Anggi pula pemerintah harus ditangani ha?
1: Iya, nak jelas-jelas ni yang ngomong.
0: Iya, pemerintah.
1: Tapi dia terlalu jelas ngomong. Cuma yang nanggap itu yang kurang-kurang ngerti ya.
0: Pemerintah
1: kurang nyambung yang ini narasumbernya ini yang kurang nyambung
0: kan? Harus harus menangani, harusnya kan? Pemerintah harus ditangani dia tadi nah. Mana lah pemerintah ditangani
1: nangani lalu sebelum kita nangani pemerintah dia dulu nangani kita.
0: Dari nak jelas-jelas ni, basonya tu mengomong tu.
1: Ini nanti nak nangannya aku, nak taruh kamu
0: je. Lah kecil, pendek, kecil, hitam, ada pulak je, kelek je.
1: Itu juga, lalu kelek je lah ya katanya. Ini mambu ini.
0: Kelek mambu pulak kan.
1: Lalu tingsan kamu katanya.
0: Lem kamu nak nangani aku, ku kelek dulu kamu je. Mambu kamu je.
1: Iya, kalau himbauan bener lah. Kalau kata Cik Gaya tadi, kita unjuk sanksi yang seberat-beratnya ya. Kalau yang dia itu Cik Gaya.
0: Yo bener.
1: Kalau menurut aku kan, jadi dia tu ibaratu jero.
0: Ada jeronya.
1: Iya, tapi kalau tak kata himbauan sekedar ibaratnya tu.
0: Cuma sekedar formalitas baik sudah lewat baik.
1: Itu payah. Masalah kita kan setiap tahun. Setiap
0: tahun, iya.
1: Setiap kemarau pasti yang namanya terjadi kebakaran lahan segala macam ini kan.
0: Iyo.
1: Tapi kalau dinjuk efek jero, dinjuk denda itu yang agak berat lah boleh dikata bukan hukuman tu.
0: Hukuman
1: pikir dia juga.
0: Benar.
1: Bakar nak nyaruh ke dia kan aja kan bakar sini kita terbuang misalnya kan.
0: Kata dia
1: sekian tahun atau denda sekian miliar misalnya kan atau juta
0: dia, lah, dia kan bayangan dia kan dia dengan bakar lahan cak itu maksud dia kan irit pengeluaran. Nah tapi kalau kita tunjuk dia efek jeronya penjaro samo ini samo apa harus mayar denda mahal lebih mahal dia apa dari makar itu tadi mikir 2-3 kali.
1: Nah dio, itu juga kan? Itu benar. Kalau itu di pemerintahan kita nih di hukum tegas di batu hukum atau yang setimpal lah ibatu kan di efek jero tadi yang kira-kira dia berpikir 2 kali ibatu nak ngelaku gitu kurang tidak dia.
0: Mikir
1: tidak berani juga dia kan. Berpikir ya kita lah kan.
0: Benar.
1: Nak buat sesuatu tu kalau kira-kira hukum atau kira-kira nak ai jika tak ada bahaya. Keluarga kita ibatu ini kan banyak. Berpikir gitu kan.
0: Benar.
1: Itulah himbauannya. Semoga cepat hujan lah di Bapak Encik Gaya.
0: Amin.
1: Minta cepat hujan. Ya, tapi kalau hujan juga semoga teman hujan jangan berutuk juga yang kebanjiran.
0: Jangan.
1: Iya, cuma kita ini kalau banyak ini kan sanksi. Iya,
0: banyak.
1: Yang dinjok panas, kemaru,
0: berutuk. Dinjok hujan,
1: dinjok hujan terus, berutuk. Yang banjir, berutuk. Nah, jadi saru gitu.
0: Jadi pokoknya
1: tapi bener lah kalau hujan yang ini benar menurut kendak kita kan.
0: Iya, jadi
1: kalau hujan yang bawa berkah mau aja kan. Yang biasa kebanjiran semoga tidak kebanjiran.
0: Jadi yang memang benar-benar dia midem ke api itu kan.
1: Iya, benar gitu, itu
0: kan ininya.
1: Kalau asap ini tidak cak nyala kenyanya kan memang mampu lah tidak terkeruannya.
0: Karena masalahnya kan yang dibakar itu kan gambut. Lahan gambut, tau lah dewek lahan gambut tu dia tu apa baga di dasar masih tetap setia membakar. Nah, bayangkanlah mendak do dipidem ke oleh apa oleh hujan. Kalau hujan
1: benar,
0: kan mengesap kan sampai bawah kalau hujan kan.
1: Iya benar.
0: Hujan lama kan misalnya.
1: Kalau disiram-siram pakai yang terbang-terbang tu tidak terlalu ke dalam.
0: Tidak ke dalam itu paling di baik kan di pangkal-pangkal
1: itu juga banyak lah terbuangnya kalau yang cak itu kan kalau jingok-jingok kalau dia nyiram itu.
0: Tapi kalau dia misalnya itu kan ke bawah dia sampai kan.
1: Iya, kalau hujan kan lain banyak hujan apalagi dia terus kan meresapnya
0: di kita tu kan. Benar. Cepat dia akan teratasi kan.
1: Iya, cepat. Bukan cak gayanya cepat diangkat bukan.
0: Oh, cepat diangkat oleh Maha Kuasa. Lagu apa?
1: Lagu apa lemak ini?
0: Tak tahu, tersegah.
1: Aku tak kata lagu ya. Ini bah, lagu Timur Dalam Cuko aja kan?
0: Timur Dalam Cuko.
1: Iyalah, tema kita kemarin kan?
0: Iya, ada tapi tak dianggap ada.
1: Ada. Iwa Pet cek aja lagi miss call.
0: Yo.
1: Ya, mungkin nak mail online dia ni.
0: Boleh diatur Iwa Pet.
1: Online cek aja Iwa Pet, jangan tak online.
0: Yo.
1: Jangan

0: Tak masuk kamu tu. Kalau tak masuk datang ke perempat itu melok siaran. Jatuh menatuk kamu.
1: Ya, ngaturnya.
0: Tapi kaki ya, sudah ni naik muter lagu dulu cak gaya.
1: Muter lagu dulu.
0: Lah ketiga aku ni.
1: Yo.
0: Biarlah itu dah cak gaya. Ya.
1: Yo Pak Yu.
0: Semoga sehat selalu untuk cak gaya bareng keluarga.
1: Amin.
0: Hati-hati baliknya.
1: Yo.
0: Ya pakai jas hujan. Ini siapa tahu kena semprotan uang nyiram kembang lagi kan.
1: Benar.
0: Terima kasih waktunya cak gaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Iwan nih. Sombong dia lah masuk sombong ya deh. Payahlah kalau saya itu sudah 3 penelpon ya. Untuk dedulurku kita dengar kedulur lagunya ya. Tetaplah bersama kami di Perempat RRI Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan. Tapi sebelum cek ya dengar ke kita dengar ke lagu, kita baca ke WA yang masuk ya. Ada dari Wapet. Tambah tebel cek gaya asapnya eh. Assalamualaikum, semoga cek gaya sehat selalu dalam lindungan Allah, amin. Tambah tebel cek gaya asapnya. Tambah tebel be cek gaya bibir Mang Aspin. Salah kabutnya cek gaya. Kena pin. Jalan-jalan ke Pemulutan, baliknya bawa labu. Walaupun banyak kabut bertaburan dan debu, yang penting dapur tetap ngebul. Baliknya mawa jambul deh. Jalan-jalan ke Pemulutan, baliknya mawa jambul. Walaupun banyak kabut bertaburan dan debu, yang penting dapur masih tetap ngebul. Nah, itu baru bener gua pet deh. Cek kayak bener ya ininya. Apo pantunnya ya deh. Baiklah kalau cek itu kita dengarkan dulu lagunya. Sudah ada 3 lagu tadi ya. Ada Lir Ilir, kemudian Percuma, dan Timun Dalam Cukong.

0: Masih di Besanjo, Perumpat RRI Palembang.
1: Oke, kita lanjut lagi dua penelpon terakhir kita terima dari siapa. Halo, assalamualaikum Besanjo.
2: Assalamualaikum Cek Gaya.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa nih?
2: Dengan siapa lah Cek?
1: Dengan siapa lah ini? Emang Tojai?
2: Putra Jalur Cek.
1: Putra Jalur siapa?
2: Mang Yus Cek.
1: Oh, Mang Yus. Ya wah, lalamu Mang Yus, gak denger suara Mang Yus nih.
2: Apa Cek?
1: Lalamu gak denger suara Mang Yus.
2: Susah Cek,
1: sama tuh.
2: Ini ada rezeki bay, bukan doa Iwan yang kecil tapi tadi nyudai tadi.
1: Oh, kecil tapi nyudai ya. Bang Yusin jalur 17 kan ya?
2: Jalur 17
1: ya. Iya, cuaca cak mana di jalur 17?
2: Samobay Cek, gak jauh juga dari Palembang.
1: Oh, Samobay asapan juga.
2: Menangnya banyak angin bay Cek.
1: Menangnya banyak angin ya? Awas, hati-hati kembung.
2: Jadi kalau pagi-pagi itu Cek, benar di Iwan tadi. Apa nih, pagi-pagi itu ngambil atap.
1: Iya. Mang Yus,
2: ya.
1: Pantun ke dulu Mang Yus.
2: Pantun ya?
1: Ya.
2: Walaupun basing ini jadi pantun.
1: Tidak apa-apa, ya. Pokoknya pantun sakatnya.
2: Ula-ula anggur sekam Cek ya. Sudah sekam anggur jalo Cek. Kalau nak betulak tinggal di kemban untuk mengusap si Banyu Mato.
1: Alang mengusap Banyu Mato nyo. Ngapo mewek, nangis.
2: Kalau kangen nangis kan.
1: Bayu, Mang Yus ngomong ke tentang kabut asap mainnya lagi nih, ya. Kabut asap Palembang, Sumatera Selatan makin tebal. Harapan dan himbauan terhadap sesama.
2: Harapan kita je, semoga kabut asap ini cepat berlalu,
1: ya.
2: Yo. Himbauannya itu. Kalau kita bakar basah, kalau bisa kemarin ini bisa lah nggak bakar-bakar. Bakar sampah pun nggak usah.
1: Nggak usah dulu ya, Dek ya. Hilang kalah dulu, karena
2: oknum yang galak bakar hutan, Dek, hukumannya apa yang tepat, Dek?
1: Ah, mati, Mas Cek ya.
2: Hukumannya yang tepat apa lah?
1: Mati.
2: Kalau aku tidak, Dek.
1: Apa?
2: Dia itu ditangkep. Tunggu
1: terapi,
2: gantung
1: kayaknya.
2: Nah inilah
1: asep itu. Yo, jadi kayak iwak sale dia nyo eh.
2: Jadi gak mana lah menjaga rasa kok asep ini.
1: Iya. Jadi kebet dia nyo. Gantung di bawah api
2: gantung
1: ya.
2: Gantung pakaian ini sih kayak yang galak untuk merek-merek mobil tenang
1: aja. Yo, di bawah api ya.
2: Bawah api buat
1: kenian
2: kan.
1: Iya, asep ya, tangis ke dia eh.
2: Nah, mana lah metode rasanya wong manusia di Palembang ini kau buat kayak ini.
1: Iya, benar. Terjaga kau sekali itu.
2: Nah, lo jauh deh, Cek. Kalau Cek dia deno-deno itu kan mereka itu kayak hutan-hutan teduk ini, Cek. Hutan teduk ini kan.
1: Iya. Yang
2: tidak digarap itu. Itu jelas ada yang nyuruh, Cek.
1: Nah, muka lahan tadi kan. Cek-cek nyelut tapi kokoh.
2: Tinjuknya yang bakar itu dendam dia lah, dia aku mungkin penjara yang penting aku banyak duit.
1: Iya.
2: Tapi kalau dipanggang je, dia je hukum limba gitu
1: ya. Iya, balik hukum limba dia ni. Biarlah kaki dia cabut malaikat gitu, malaikat tu lah sudah gegetan tengoknya tu kan, dud malaikat ini cabutnya gitu.
2: Nah itu nak ada lagi dia kalau macam.
1: Iya.
2: Apalah berdejut-dejut
1: itu. Lah berdejut-dejut deh. Bayu Mang Yus, lagu apa Mang Yus?
2: Lagu Stasiun Balapan bisa tak?
1: Bisa.
2: Bajak ya?
1: Spesial.
2: Spesialnya untuk yang mendengar Bajak seluruh kota Palembang ini. Semoga asap ini cepat berlalu. Yang jelas itu kalau cepat berlalu itu turun hujan ya.
1: Amin.
2: Kalau hujan gak turun mungkin asap ini hilang kan?
1: Benar.
2: Itu deh Cek ya.
1: Bayu Mang Yus.
2: Kayaknya lagi batuk Cek Gaya.
1: Batuk asli Mang Yus, ini gasak oleh kabut asap ini lah.
2: Iya, tapi di ruangan itu gak kate asap.
1: Di jego yang gak kate, di luar kan ada. Jego ini kate, karena masalahnya pakai ini AC kan.
2: Iya, jadi tak salah betul-betul
1: lagi. Iya.
2: Kalau balik-balik kan.
1: Kalau lama tu ke Dabo, cak iwak saleh kami bergaut, bergatel. Mana batuk ngokol.
2: Untuk warga Palembang, semoga sabar saja, cak ya.
1: Amin.
2: Mana lagi, ini perbuatan manusia yang tak bertanggung jawab, cak.
1: Iya, benar.
2: Oke, cak ya.
1: Ayo, payo, payo, Manggius.
2: Semoga cak jaga sehat selalu. Umur banyak rezeki.
1: Amin.
2: Semoga terhindar dari segala penyakit, cak ya.
1: Amin.
2: Salam untuk Mak Al,
1: cak. Yo.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mang Yus jalur 17. Terima di belakang Mang Yus ada siapa? Halo, assalamualaikum.
3: Malam-malam nangkep buaya.
1: Cakep.
3: Waalaikumsalam kakak Gaya.
1: Akhirnya masuk juga ya.
3: Alhamdulillah. Ya Allah masih berrezekian.
1: Makanan itu tidak ada masuk jadinya.
3: Iya. Oh, ada jono jenggonya.
1: Iya.
3: Puji waktu mendak berrezeki itu kan.
1: Iya. Yeah.
3: Janian dia.
1: Enggak terejanian dia ya.
3: Enggak terejanian dia nya kan.
1: Alhamdulillah hari ini tereja dia ya.
3: Tereja malam ini alhamdulillah. Tadi, malam ini.
1: Hari ini.
3: Hari ini.
1: Tadi pantun pembuka sudah. Pantun selanjutnya doh.
3: Oh, pantun ininya. Ini be. Petang-petang jalan ke taman. Jalan ke taman memakai sendal. Jangan gampang curhat sama kawan. Walaupun sudah lama kenal.
1: Benar. Jangan gampang-gampang curhat. Curhat. Apa yang kita omong sampingnya.
3: Karena macam ini kakak Gaya ya. Bikin bolu pakai cetakan. Ukuran bahannya ada takaran. Dia curhat, aku dengarkan. Aku curhat, dia sebarkan.
1: Tutus lah palaknya deh.
3: Iya. Ada apa kalau enggak itu?
1: Tutus.
3: Iya, tutuskan saja ya.
1: Iya, ditutuskan saja. Nadia, kabut asap makin tebel,
3: iya.
1: Harapan dan himbauannya di untuk masyarakat kita kalau
3: nggak baca ngatakannya lagi kita. Yeah,
1: saya juga nggak baca.
3: Mana ini?
1: Nggak, saya iya. Masalahnya batuk sampai berdengik-dengik di gasanya. Iya, di gasanya. Tengah malam tuh saganian saya tidur ngik-ngik-ngik
3: dengannya. Ngik, bentar berdengik.
1: Iya, pecah-pecah anak anjing kena cekek itu ngak-ngik-ngak-ngik ini bunyinya. Iya, saya nak marah dengan siapa? Mau saya gutukan siapa yang nak saya gutuk? Iya.
3: Jadi salahkan aja gitu kan?
1: Iya, saya tak terpaksa saya nahan erosi saja jadinya.
3: Erosi ya. Iya, harapannya yo pasti sama lah cak yang lain kayaknya ya. Iya, semoga cepat.
1: Agar segera
3: selalu
1: pemerintah pajak ditangani ya.
3: Nah, jangan ditangani. Pokoknya untuk oknum-oknum yang galak-galak bakar-bakar lahan ini.
1: Ditanganilah.
3: Ini semoga ditangani oleh pemerintah. Ini kan.
1: Tanganilah Pak Pemerintah.
3: Jangan pemerintahnya yang ditangani.
1: Iya, oknum-oknum itu tanganilah.
3: Itu yang ditangani oleh pemerintah. Iya. Semoga dinjo ini bela apa ya, hukuman yang bikin efek jera lah pokoknya. Iya, karena kalau sudah mulai sore, maghrib, malam. Nah ini.
1: Mulai.
3: Ya, rasanya udah ini lagi.
1: Hanya Tuhanlah yang tahu.
3: Bukan lagi.
1: Sesak napas digasaknya,
3: Iya. Nah, itu belah ini.
1: Ya, payo.
3: Himbauan dan harapan yo. Nah, kalau untuk lagunya? Bunga mawar, bunga melati. Ditanam di dalam gentong. Kakak Yaya yang baik hati. Putarkan lagu Tak Tong-Tong. Maksudnya
1: lagu Tak Tong-Tong yang mana nih?
3: Yang kalau ada yang agak-agak versi kekinian kakak ya.
1: Tak Tong-Tong Kalamai Jaguang.
3: Yo.
1: Dagunda-gunda kal buang basi.
3: Jangan suka duduk bamanung.
1: Tak Tong-Tong Balamai.
3: Jauh rezeki.
1: Tak Tong-Tong Kalamai Jaguang. Nah. Tak Tong-Tong.
3: Lagu-lagu klasik nih yang mana manjat ini nih yang.
1: Dicari dulu gitu. Apa judulnya? Di sini tidak kati diketik.
3: Tak tongtong.
1: Tongtong. Nggak kati, nggak metu dia tak tongtong.
3: Nggak iya. Metu dianya.
1: Iya. Ntar lukin, coba saya cari di sini. Oke, spesialnya dulu untuk siapa?
3: Spesialnya untuk Asap be.
1: Lagi lah.
3: Pergilah. Iya, larilah, angkatlah kaki dari ini, dari Sumatera nih.
1: Iya.
3: Pergilah ke Atlantik sano.
1: Naik ke daga baik. Lagi lah sano.
3: Iya. Ada kakak ya lagi.
1: Ada, tak tahu.
3: Ada. Iyalah. Jalan untuk kakak yang selamat bertugas. Selamat ini bentar lagi mengakhiri tugas ya. Semoga sehat selalu bareng sama keluarga di rumah. Balik lagi hati-hati be. Semoga selamat dan sehat sampai di rumahnya.
1: Amin.
3: Itu aja ya kakak ya.
1: Ya.
3: Atas waktu dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih.
1: Ya, terima gaji. Waalaikumsalam. Oke, kita cukup sampai di sini dulu ya untuk tentunya acara Pesan Jo kita. Terima kasih banyak yang sudah gabung ya. Yang belum punya kesempatan jangan marah, jangan juga jangan kecil hati. Karena aku juga ada kalian ribu banyak-banyak. Lagi lagu udah terputer, laju juga galau ya. Kita dengar ke dulu. Aduh, lagu yang sudah di request ya, Mak Iniari ya. Aduh, lagu yang pertama ada Stasiun Balapan nih dan kaki ada Tak Tong Tong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ke pasar, pergi belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara Besanjo. Sampai ketemu besok hari.
4: Yon sewu, Pak. Bapak pada tindak pundi toh?
5: Pada keterangan pacar kula.
4: Oh.

Dulurku dimana berada dengan terdengarnya kumandang beduk dan juga azan asar tadi maka tiba waktu asar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Pimpinan jajaran Radio Republik Indonesia Palembang berempat mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asarnya baik. Semoga rangkaian amal ibadah kita di sepanjang hari ini akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari kawasan siar Jalan Radio 2 di FM 88,4 MHz berempat dari Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Acara kami lanjutkan kembali. Cikgu pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sungguhlah pahit rasonyo pari. Biarpun pahit digonyel juga. Ketemu kita di Sriwijaya Sore dengan acara pilihan lainmu. Sriwijaya Sore, Rumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dedulur, mulai 2025, Bepadu hadir Sabanari selama 2 jam dari jam 15 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Dedulur pacak berinteraksi di line telepon 0711-351656 untuk dengar ke lagu-lagu dangdut yang sudah dipersiapkan. Bepadu, Bepinta Lagu Dangdut, Perempat RRI Palembang. Budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di Bepadu, Bepinta Lagu Dangdut.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dudulur, balik lagi bertemu sama Cik Mita di Sriwijaya sore. Dari pukul 15 sampai selesai kaget pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Dan mencak biasa bakal kita buka dengan dengar ke lagu dangdut tadi sudah. Terus kita terima telepon di acara Bepadu pada sore hari ini ya, di 0711-351-656 atau melalui WhatsApp di 0897788484. Dulur bisa gabung di sini, tentunya di Bepadu ya. Halo, nah terputus ya. Boleh telepon lagi di 0711-351-656. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Dari Mata Merah ini.
0: Kiai Arun.
1: Oh iya.
0: Sehat Kiai?
1: Alhamdulillah sehat. Sehat oleh asap ini baik. Gelap asap.
0: Gelap asap. Biarlah dia gelap-gelap Kiai.
1: Merajalela wong bakar.
0: Ngapa Yai?
1: Merajalela wong bakar. Sejaknya tak takut lagi. Tak pasal amun pemerintah dah kasi tindakan.
0: Iya nian ya, kita lihat baik kakek ya ye, cak mano ini. Apa nak masih apa masih nak bertahan dengan asap inilah? Apa nak beguyur bebenah?
1: Nah.
0: Kan kita gitu, tunggu gebrakan selanjutnya baiklah.
1: Iya, iya. Insyaallah jangan banyak penyakit.
0: Iya.
1: Yang asap-asap, jangan kena keriwong.
0: Iya, mereka bengi sep asapnya dak, Yai?
1: Iya, kena ke binatang-binatang di hutan tu.
0: Sian juga binatang-binatang di hutan tu jadi korban juga.
1: Nah, iya.
0: Yang asap yang bakar tu naik sepilah dewe asapnya.
1: Nah iyo, kalau keliling api dia laju mati. Itu baik. Manusia tak usah.
0: Iyo, Yai.
1: Iyo.
0: Iya. Pak Kiai lagunya pele dulu ya, ye.
1: Iyo, apa dia?
0: Ada Ramon Purba, Jalan Sore-Sore, Kopi Dangdut dari Fahmi Sah, Fahmi, Rita Sugiarto Pria Idaman, Wawa Marisa Mengejar Badai, Megizet Benang Biru, Manis Manja Jodoh. Yang mana?
1: Megizet.
0: Oke, Benang Biru.
1: Iya.
0: Kirimnya untuk siapa, Kiai?
1: Kirim-kirim untuk galau-galaunya yang mendengarkan acara ini. Iya. Kenapa galau itu?
0: Oh iya, siap Kiai.
1: Disebut ke masing-masing, tidak sudah sore ini.
0: Iya.
1: Tidak kenal lagi orang di belakang. Terima kasih, saya ada.
0: Siap Kiai.
1: Iya, terima kasih sebelumnya. Supaya sehat terus kita ya. Iya, keluarga sehat galau.
0: Amin.
1: Iya, itu baik.
0: Okey, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Harun Kiai Harun di Mato Merah. Selain kita terima melalui WhatsApp juga, melalui telepon ya, ada di WhatsApp juga, ada Wapet ini di Demang. Wapet di Demang dengan request lagunya. Assalamualaikum Cik Mita, asap tambah tebel kabut ini Cik Mita. Yo. Lagu ini buat para pencinta Pro 4 pada sehat-sehat galau, amin. Buat bini Wapet semoga sehat sembuh. Lagunya Mengejar Badai. Terima kasih Cik Mita. Wewa Marisa berarti ya, Mengejar Badai ya. Kita terima lagi satu penelpon di 0711-351-656. Halo.
2: Halo, boleh lagu dangdut.
0: Boleh dengan sama, siapa?
2: Bersama DJ Mita.
0: Siapa pula ini? Siapa nih?
2: Robi.
0: Iya, Jamila. R-nya harus bederot ya. R-nya harus ini.
2: Harus jelas.
0: Karena kan Robi Ramakasi. Iya.
2: Apa kabar, Jamila?
0: Aduh, sehat alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Robi?
2: Asap udah mana?
0: Apa?
2: Asap udah mana? Nambah gawat ya, Mita.
0: Gaswat. Kalau di tol kemarin sore, jarak pandang sekitar 200 meter cuma.
2: Belah, ngomparaknya enak.
0: Ah, jadi gak berani. Jalan-jalan lah.
2: Kemana-mana
0: hatiku senang.
2: Lampung.
0: Oh ya Allah, langkahnya sepan-sepan ke Lampung.
2: 200 meter, jadi cepatannya tuh berapa sih Mita? Jarak pandang
0: enak. 60 tuh lah, di minimal.
2: 60, masih 60.
0: Iya, kan minimalnya 60 kalau di tol, maksimal 80.
2: Maksimal 80.
0: Biasanya
2: itu pagi tuh, yang jarak pandang kemarin itu.
0: Tidak sore, Cik Mita kemarin.
2: Sorry.
0: Jam 5.
2: Oh.
0: Biasanya tol Indralaya Prabu Indralaya Palembang tuh 15 menit. Kemarin kami hampir 25 menit karena pelan yang.
2: Iya.
0: Pak Yo, Robi tadi lah dengar belum list lagu-lagunya?
2: Belum.
0: Ah, tinggal dikit ini, Kiku tambah dulu sebentar ya.
2: Ulangi ya, Mas, dari pertama.
0: Iya. Ada Ramona Purba, Jalan Sore-Sore. Terus juga ada Kopi Dangdut, Rita Sugiarto, Pria Idaman, Manis Manja, ada Jodoh. Terus juga ada Yunita Ababil, Pertengkaran.
2: Jangan.
0: Ngapa lah kalau bertengkar ya?
2: Biru-biru gitu.
0: Irfan Mansur, Sejengkal Tanah. Terus juga Rana Rani. Apa judulnya Rana Rani? Tidak salah Rana Rani.
2: Tidak salah, Rino.
0: Mansur S. Nah, Rembulan Bersinar Lagi. Hamdan ATT, Disakiti dan Dihina.
2: Terus?
0: Sudah, jadilah 10.
2: Nah, ini aku anaknya Mansur.
0: Apa? Siapa?
2: Coba cari lah, cerita itu tadi nyebutkan anak Mansur S.
0: Irfan Mansur
2: Iya.
0: Oh, udah tinggal ngomong.

0: apen, emang pengen gasing laut, emang pengen makan, terus atau apet, emang nasi, terus mau peri sungai rotan, terus apa lagi, terus galau-galau lah ini.
1: Galau-galau ya?
0: Oh,
1: ucapannya
0: selamat ini, sama-sama ngirup asap ya.
1: Wah, ngeri ya, ngajak-ngajak ya, ngirup asap ya.
0: Rasanya gak ditanya, tenggorokan ya.
1: Iya, pijak mana biar kelah dah.
0: Gatel-gatel kering aja lah.
1: Tapi gak apa-apa lah ya. Hitung-hitung kita melunturkan dosa-dosa.
0: Astagfirullah. Oh, jadi kalau ngirup asap, kamu asap ngugur ke dosa-dosa aja.
1: Bukan, iya, karena kita kan banyak orang ngomong kita dizolimi. Kalau kita dizolimi itu kan dizolimi oleh yang bakar-bakar tuh kan kita nih dizoliminya.
0: Oh iya iya
1: mah. Iya kan. Ya sudah, ada lagi dah.
0: Spesial.
1: Iya.
0: Spesial buat Ma Asma.
1: Di
0: Pangkal Balai, semoga sehat panjang umur, semoga rezekinya lah.
1: Iya. Ada lagi? Sudah, oke, siap.
0: Cemetanya sama tugas ya.
1: Yo, payo.
0: Sehat selalu.
1: Amin, terima kasih.
0: Jangan lupa pakai masker.
1: Wah, selalu.
0: Jangan salah pakai masker. Ya, pakai masker ketimun deh.
1: Tajuk aku ini ya, apa namanya tuh? Mengencangkan kulit wajah.
0: Iya.
1: Ya sudah lah, Mbak itu. Terima kasih yo.
0: Terima kasih,
1: Abi.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga lagu Dodolor dengan tiga penelpon dan WhatsApp juga tadi ada satu WhatsApp ya. Kita putar ke ada tiga lagu ini, kita dengar dulu. Kita balik lagi di Bopadu Bopinta lagu dangdut.

0: Yuk.
1: Itu kerannya belum ketutup loh.
0: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Leganya.
3: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah. Ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?
6: Bujang belaga, metik buah bedaro. Gadis cantik, muat Sri Kayu. Nah, ini dio yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
7: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Abah, oi dah, bah, go sayur bah, naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini nak bah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanda mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam. Jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita balik lagi di Bepadu, Bepinta Lagu Dangdut. Kali ini ada WhatsApp masuk dari Mang Arifin di Tanggobuntung ya. Mang Arifin di Tanggobuntung. Cek kita baca ke dulu. Request lagu Kopi Dangdut Pami Sahab, kirim untuk pendengar Pro 4BC Mita. Mau kasih simpel, padat dan berisi ya. Jadi kayak langsung ke inti, langsung kirim-kirim, langsung ada lagunya ya, Kopi Dangdut. Baik, kita terima lagi di line telepon 0711-351-656. Halo.
1: Halo, Bapak Dubu Pilih Lagu Dangdut. Assalamualaikum, Cik Mita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Sama Cik Nat.
0: Oh, lah bangun dari tidur siang.
1: Oh, bangun lah, kita tidak pernah tidur siang.
0: Tidak tidur siang?
1: Iya.
0: Ngapa?
1: Kalau gelak tidur siang, malamnya kami gelak jadi zombie.
0: Oh, iya. Jadi begadang ya? Mm-mm. Oh, pantaslah dia suka bangun, tidak suka bobok lagi.
1: Iya, malam baru kami lagi suka tidur.
0: Iya, benar. Jadi tidak suka bobok ya? Oke lah kalau Cek itu. Cek Nadia tadi sudah dengar belum lagu-lagunya?
1: Monitor Cek Mita.
0: Monitor ketua ya. Cek Mita tambahin dulu lagunya, inilah banyak di pele uang tadi.
1: Iya. Minum dulu Cek Mita.
0: Ada Mansur S dengan Rembulan Bersinar Lagi. Ramona Purba, Jalan Sore-Sore, Hamdan ATT, Disakiti dan Dihina, Yunita Ababil, Pertengkaran, Rita Sugiarto, Pria Idaman, Manis Manja, Jodoh, terus juga ada lagu dari Roma Irama, dengan Nur Halima, judulnya Pertemuan, terus ada Ike Nurjana, Terhina, terus juga ada Evi Tamala, dengan judulnya Suara Hati, Amelia Emilia Contessa dengan Kudaku Lari, sama dari Kus Plus Cubit-Cubitan.
1: Nah. Oh, sakit.
0: Sakit. Yang mana, Cek?
1: Iya. Ini B yang Yunita bisa di B.
0: Pertengkaran.
1: Berbala itu ya.
0: Berbala dia, itulah kata.
1: Berbalanya.
0: Begebukan dia ya.
1: Iya.
0: Kirim-kirimnya, Cek, untuk siapa?
1: Berapa uang Cik Mita?
0: Tiga?
1: Mm-mm. Sudah, kalau tiga berarti yang pertama.
0: Yang pertama?
1: Iya, yang pertama.
0: Oh, laju nyanyi.
1: Untuk Cik Mita. Nah, yang keduanya untuk kakek Cik Asmi ini yang pinggir baik, yang tengah-tengah jangan, kesian dia itu ini kan.
0: Tempin.
1: Tempin. Yang keduanya untuk Mang Napi. Baru untuk Cik Asmi. Nah, kalau spesialnya untuk Galo-Galo. Nah, jadi kedua Galo.
0: Oke. Terus?
1: Oh, untuk Cik Mitanya selamat bertugas, Be. Semoga sehat Cik Mita ya. Semoga apa Cik Mita? Banyak rezekinya juga.
0: Amin.
1: Balik hati-hati Cik Mita ya, walaupun masih lama ya. Iyalah. Itu Be Cik Mita ya.
0: Oke.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Oh, sama-sama. Nah, apa ya sih kok lagi? Halo.
2: Halo. Assalamualaikum, Cik Mita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru disebut sudah masuk.
2: Cek, boleh enggak, Cek? Ini
0: apa?
2: Request lagu.

0: kok, Cek. Sekali baik, Cek.
1: Ah, bolehlah untuk Cek Ermi.
0: Ini Evita Mala, lagu ulang tahun, Cek.
1: Siapa ulang tahun?
0: Adi Pitung, Cek.
1: Oh.
0: Ya, semoga dia semakin baju, Cek.
1: Ulang tahun Evita ya, Mala.
0: Ulang tahun Adi Pitung, Cek. Mudah-mudahan dia maju, Cek.
1: Maju, eh. Maju berapa meter?
0: Iya.
1: Iya. Terus, Cek?
0: Lagu minta lagu itu aja, lagu ulang tahun.
1: Oh, kirimnya, malah. Kirimnya.
0: Kirimnya satu.
1: Ketuhanan.
0: Untuk Cek Nadia.
1: Oh,
0: dua. Untuk Cek Ita. Ketiganya. Untuk Mahendra Widodo dengan Bang Iwan.
1: Ah. Terus?
0: Terusnya tempatnya segala-galanya, Cek, seperti Bang Angan.
1: Oke. Okay.
0: Iya. Untuk Cek Mita, selamat bertugas, semoga sehat selalu, lancar rezeki.
1: Amin, amin, amin, amin, amin, amin.
0: Assalamualaikum, Cek Mita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita putar ketiga lagunya, agak kita balik lagi. Wah, selamat ulang tahun buat Adi Pitung. Semoga makin jaya, jaya, jaya, ya.

0: Loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Duh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kali ini kita kembali lagi, yes. Jadi di Bepadu, pilih lagu dangdut. Yang nak nelpon boleh silahkan, yang nak ngucap kalau tahu juga untuk dipiting juga silahkan, karena ini spesial ya. Kita terima lagi teleponnya. Dan juga WhatsApp boleh ya. Halo.
1: Halo, Cik Mita yang cantik.
0: Siapa nih?
1: LL dong, hadir.
0: LL dari mana LL?
1: Dari hatimu.
0: Dari gandus. Gandus geser dikit. Nah, rame lah jauh. Nah, katakannya ya, iyo. Cik Eli sehat?
1: Alhamdulillah sehat, luar biasa.
0: Alhamdulillah.
1: Berselimut dengan asap.
0: Oh, gas. Sudah menjadi makanan sehari-hari itu ya.
1: Kapan mau berakhir asap ini?
0: Mudah-mudahan cepat turun hujan. Amin. Kita doakan yang terbaik. Iya. Semoga hujan ini jadi hujan berkah, entah itu malam, pagi, siang, sore, dan tidak menyebabkan banjir. Iya, benar. Dan tidak menyebabkan banjir ya.
1: Semoga saja.
0: Iya. Cari nak lagu apa sore ini? Tadi sudah dengar?
1: Belum, Cek.
0: Itulah kan, saya mau mencet-mencet apa becaknya tuh.
1: Bukan, lagunya becaknya jadul kalau itu.
0: Wih, ngeri ya.
1: Lagu baru dikit.
0: Apa tuh? Apa boleh tuh?
1: Minta. Boleh minta.
0: Kaget Cik Minta dia mengepilih kasih, tapi tidak apa-apa lah.
1: Hore, Cik Minta ini sangat baik.
0: Apa tuh?
1: Coba ini Cik Minta. Apa tuh? Gara-gara Facebook Cik Minta.
0: Lagu baru itu?
1: Lumayan, agak lama juga.
0: Oh, edah. Coba kita cari ya. Spiri. Sembari dicari ke. Hai, damn.
1: Oke, emang tadi masuk aja. Yo, kirimnya untuk yang ada di sini, Mbak Anggita, Bang Andra sama Kak Robi. Ya. Tiga ikut kan cuman?
0: Iya, dari Angel V ya, gara-gara Facebook.
1: Nah, boleh Cik Mita banyak versinya di sini.
0: Oke.
1: Cik Mita telah pilih yang mana bagus, Cik Mita bagus juga. Begitu.
0: Pacar nian itulah. Bebe.
1: Kan kan dengan Cik Mita.
0: Iya ke? Ah, suka.
1: Kalau Cik Mita sakit kami juga ngertoknya. Kalau Cik Mita senang kami sangat senang.
0: Kalau Cik Mita buntu? Malah buntu dah kira-kira.
1: Melok. Malah buntu terus ini Cik Mita.
0: Ada kacau mania ini. Sudah itu be?
1: Maaf ma di Pekan Balai. Apa kabar? Selamat sore. Semoga sehat terus di sana.
0: Amin.
1: Iya, jaga kesehatan ya ma.
0: Iya. Dijawab ke oleh Cik Mita.
1: Oh baik ma, Cik Mita ini ma. Jawabnya.
0: Ada lagi?
1: Itu bacanya, lah ini, lah rami suaranya
0: ya. Iya, biasa lah ya. Rake, Cek, ditunggu.
1: Terus ya, Cek.
0: Iya, terima kasih.
1: Jangan lupa makan kalau lapar, Cek.
0: Galak.
1: Terima kasih, Cek Mita yang cantik.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Cek Eli di Gandus, ya. Kita ke mana lagi ya ini? Kita ke WhatsApp lah ya. WhatsApp ada Mang Asep di KM16. Hamdan ATT lagunya. Assalamualaikum Cik Mita, Mang Asep sahabat barber KM16. Minta lagu Hamdan ATT buat pendengar Pro 4. Selamat sore dan selamat beristirahat. Hamdan ATT disakiti dan dihina. Nah, kita terima lagi 0711351656. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum Cik Mita.
0: Waalaikumsalam. Baik.
2: Oh, merdunian suara Cik Mita.
0: Pacak nian.
2: Iya, ada kendak Cik aku tuh makanya ngomongin merdu lagu suara tuh.
0: Apa tuh?
2: Aku nak minta lagu.
0: Lagu apa?
2: Lagu Ayam Kermes Cik.
0: Apa?
2: Iya, Ayam Kermes.
0: Dak katek lagu itu.
2: Udah kada Cik, dangdut.
0: Iya nian.
2: Oh, lagu lain aja, dong, Cek?
0: Ya, payo lagu apa?
2: Lagu apa ya? Kalau itu tak kape, kita minta cukup 1 menit, Cek. Jaskia Gotik.
0: Oke. Okay. Apa judulnya?
2: Cukup 1 menit.
0: Cukup 1 menit. Cukup 1 menit Jaskia Gotik.
2: Iya, Jaskia Gotik.
0: Ngapa lajun request galo ini ya?
2: Iya, enggak tahu, Cek. Ngapunian, Cek, tadi ngasih pendengar pertama mah itu.
0: Pacak nian, mengambil kesempatan dalam kesempitan ini namanya, eh.
2: Iya. Nah. Mumpung Cek dong baik hati,
0: weh. Is dem. Awas aja ya. Kirimlah untuk siapa?
2: Ada, Cek, ya?
0: Heeh.
2: Ay, bukan Cek Mita, enggak ketemu lagu mah itu.
0: Pacak nian, halah.
2: Cek.
0: Oi, dari mana ini, Cek, tadi? Aman, ini aman. Ini siapa ini tadi?
2: Oh, Cek, mama, Cek, dari Sabang sampai Merauke. Nanya, baru nanya nama, ay, nah, kacau gitu.
0: Lupa nulisnya. Siapa gitu
2: kenal? Dari Andra, Cek.
0: Andra Morenim.
2: Iya.
0: Anggita mana?
2: Ada dong di samping.
0: Ilip.
2: Sebelah HP.
0: Hah, Nina. Saya kirim lah untuk siapa, Andra?
2: Ya, kirim, Cek, ya.
0: Uh-uh.
2: Kirim buat Mang Robi, Ueli, ya. Ada mm-hmm. juga buat Mang Akbar, ada Sisi, ada Pauzan, ada Mang Putra Banten, ada Yasobari, ada juga buatnya Mang Pen Gasing, Pen Langkan, ada juga Wapet, Lekat mm-hmm. Tebu, Bibi, Wapet, ya. Iya, ada juga buatnya Mang Ujuk 035, ya.
0: Mm-hmm.
2: Ada juga buatnya Mang Helmi BCMI, ada Mbak Pipit.
0: Mm-hmm.
2: Ada juga Bang Rizwan di Bukit Barapak Dermawan. Ada mm-hmm. juga buatnya Mang Iwan KTP yang keren banget ngomong sama Cik Gaya tadi, ya.
0: Mm-hmm.
2: Mantep ceritanya, ya.
0: Mm-hmm.
2: Ya pokoknya buat semua-semua aja, ya, tanpa terkecuali, ya.
0: Oke.
2: Semoga sehat selalu, doa yang terbaik pokoknya, Cik, ya.
0: Oke.
2: Spesialnya buat Anggita, sang sayang selalu sehat selalu bareng keluarga, Cik, ya.
0: Iya.
2: Terkhusus buat Mama Asma, semoga sehat selalu baiklah. Itu baca, ya. Makasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung lagunya dari Cik Eli tadi lagi Cik Mita cari ke, jadi kita maju ke dulu lagu dari Mang Asep di KM16. Aduh disakiti dan dihina dari Hamdan ATT.

0: Ayo, ngelamun mikirin apa?
1: Gak ngelamun sih, Ma. Emang mau ngapain? Sambil nyetir sih.
0: Mi, mending dengerin RRI. Infonya berkualitas dan lagu-lagunya asyik.
1: Cie, Mama. Ini kan lagu anak muda banget.
0: Emangnya Mama gak boleh dengerin lagu anak muda? RRI kan juga banyak lagu-lagu anak muda. Makanya Mama jadi muda terus.
1: Iya, kayak seangkatan sama Raisa ya, Ma?
0: Iya dong. Mendengarkan musik bisa memberikan efek yang positif pada tubuh. Bahkan, musik dengan irama yang bersemangat selama kurang dari 1 jam bisa menurunkan hormon yang membuat kita stres. So, dengerin musik yang berkualitas yuk, dan bisa kamu dapetin di RRI.
2: Bujang Belaga metik buah bedaro, gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dio yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
3: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dodolor, balik lagi kita di Bepadu, Bepinta atau Bepilih Lagu Dangdut ya. Dodolor, payo yang nak masuk lagi boleh di 0711351656 atau di WhatsApp 0897788484. Halo.
1: Halo, Bepadu, Bepinta Lagu Dangdut.
0: Boleh dengan siapa di mana ini?
1: Sama Anggita, Cek.
0: Nah. Pacak bergantian itu, Be.
1: Iya, udah tahu bagian rezekinya kan.
0: Anggita di mana sekarang, Pelaju?
1: Tidak, Cek. Kita lagi di rumah Mama di Sultan Syahril.
0: Di mana? Sultan Syahril. Oh, Lemabang. Main sano ye.
1: Iya.
0: Nang kita cak mana lagu apa kita?
1: Yang ulang tahun cak ya. Kita lagu ini Happy Birthday dari Bella Agustin.
0: Happy Birthday Bella Agustin. Bella Agustin ya?
1: Iya, udah ditulis.
0: Oke. Okay. Kirimnya untuk siapa?
1: Kirim yang ulang tahun ya. Ulang tahun. Nah, kayak ada Kak Robi, Yeli, ada Mbak Pipit, Mbak Akbar, Mbak Siti, Pauzan Irin, Putra Banten, Putra Jalur, Mbak Nadia, Bang Hendra Bedo, Bang Helmi, BMI. Pokoknya galau-galau ya, Cak, ya, tanpa terkecuali. Spesialnya buat Bang Andra, sudah sukses selalu. Itu aja sih, nanti saya mintanya. Sehat selalu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita terima lagi di 0711351656. Halo.
2: Halo. Aduh, pilih lagu dangdut, Cenita.
0: Boleh dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Mang Adi.
0: Adi Sukarami.
2: Iya, Cenita.
0: Ayo. Sehat, Yom.
2: Alhamdulillah sehat Cemita.
0: Alhamdulillah. Ini
2: acap inilah Cemita.
0: Mak mana yong hari ini?
2: Yo, pokoknya sehat kalau hari ini Cemita. Cuman asap tu lah Cemita.
0: Asap
2: kemarin mode ke ini ya?
0: Kemana?
2: Prabu. Zaman tu kabar Prabu Cemita kula lama Cemita.
0: Prabu lebih bersih kemarin. Tak kata asap.
2: Iyo, di Prabu kan kalau dulu kan kalau asap ini Cemita dia. Pemerintahnya tak patanggap.
0: Iya.
2: Jadi kan di jalan-jalan disemprot kan ini kan.
0: Dibasahi.
2: Dibasahi kan. Di taman-taman kota itu kan di sini kan. Masih banyak kayu-kayu masih ini pohon-pohon yang ini kan.
0: Betul.
2: Jadi agak bersih mungkin lah ini cair.
0: Iya. Itulah kemarin tuh udaranya lebih bersih sih.
2: Lebih bersih ya.
0: Nak lagu apa kita bang?
2: Ini lagu lama Pak Cemita, lagu apa Pria Idaman ada.
0: Oh, ada di playlist Cemita Rita Sugiarto ya.
2: Iya.
0: Oke, kirim untuk siapa?
2: Kirim untuk galau-galau Pak Cemita. Iya. Dan kalau dari A sampai Z dikirim galau ya. Spesialnya untuk orang rumah Pak Cemita lagi nih. Guling-guling ini panasan.
0: Iya.
2: Cemita, terima kasih Cemita waktunya.
0: Sama-sama. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Cemita, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima satu lagi di 0711351656, Dedulur. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
3: Dan Putra Banten, Cemita, berapa abad kita tidak bercerita-cerita nih.
0: Pacak nian Bang Putra ini. Di mana Bang Kertapati masih?
3: Iya, kangen nian sama Cemita, udah.
0: Di mana Bang Putra tuh?
3: Hah?
0: Di mana?
3: Di Bayung Lincir.
0: Oh, Bayung. Sehat tapi ya?
3: Alhamdulillah sehat, Cemita sehat juga kan?
0: Sehat, alhamdulillah. Lagu apa kita sore
3: lagu
0: ini?
3: Lagu cek ke itu cek ke lagu be cek.
0: Apa tuh?
3: Lagunya Mansur naik belum cek?
0: Mansur belum. Ada rembulan bersinar.
3: Kalau belum minta ini be tajamnya karang be.
0: Apa? Di playlist Cemita? Di playlist Cemita ada rembulan bersinar lagi.
3: Oh, jadilah nak bersinar. Kita bersinar, Cek, ya, berdua, ya. Di bawah bulan, Cek, kita, Cek.
0: Sudah itulah, Be, ya.
3: Untuk pendengar perempat, Be, di UJT, ya.
0: Ya.
3: Mudah saya selalu, pokoknya, tak mengabar Pak Ujan itu, jangan disenggol lagi, itu. Di judi, Be, dupak, Be.
0: Dupak-dupak, Be.
3: Nah, kalau Semita baru disenggol-senggol dikit-dikit.
0: Ada lagi?
3: Itu Cek, ya.
0: Oke.
3: Yo, makasih Cek. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga lagu ya, baik kita dengarkan dulu. Dari lagu yang pertama, Hado, Happy Birthday to You. Requestan dari Anggita.

0: Abah, udah, Abah. Go sayur, Abah. Naik lagi, Abah.
1: Nah, Abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya. Lemas kena susah kayak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, Abah. Sayuran bakal dinaikkan.
1: Oh, Bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, Bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

0: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas, keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh, Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Hoi, nak kemana tu?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Mak Jah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan?
0: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita dah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
1: Ah, bising aja ngurusin orang.
0: Hey, dia sangkut ni perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buto.
2: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
3: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
0: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu, engkau tu belum bekerja.

0: Lulur, saya sudah kebersamaan kita hari ini di Bepadu ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung dan juga sudah dengar kesiaran ini. Cik Mita pamit dulu dari acara Bepadu. Kita lanjut dengan acara-acara berikutnya. Tetap bersama kami di Pro4 dari Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Lemak rasonyo buah kue ni. Beli kue ni di Bu Darmo. Sampai di sini dulu Bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

RI dengan esensi buku. Memiliki cara pandang dalam kehidupan amatlah sangat penting untuk keselarasan hidup yang tenang dan bebas dari pikiran negatif terhadap pandangan seseorang terhadap diri kita. Melakukan hal-hal positif dan tidak memberatkan orang lain. Maka sah-sah saja dalam sikap tingkah laku kita tanpa harus peduli dengan perkataan orang. Sebuah buku yang sangat menarik dan mungkin bisa mengubah cara pandang kita terhadap hidup. Buku ini berjudul Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Pernahkah Anda merasa terbebani oleh tekanan untuk selalu menyenangkan semua orang atau mengatasi segala masalah? Buku ini menawarkan pandangan yang berbeda dan menyadarkan tentang bagaimana kita bisa hidup lebih tenang dan bahagia dengan memilih untuk tidak peduli terhadap hal-hal yang tidak penting. Bersikap bodoh amat adalah panduan revolusioner untuk hidup dengan lebih bijaksana dan tenang. Mark Manson mengajarkan kita untuk tidak peduli terhadap hal-hal yang tidak penting dan fokus pada apa yang benar-benar berarti. Manson menekankan pentingnya memilih dengan bijak apa yang kita pedulikan, daripada mencoba menyenangkan semua orang atau mengejar semua hal. Kita harus fokus pada apa yang benar-benar berarti bagi kita. Ini membantu kita mengurangi stres dan kecemasan. Buku ini mengajarkan kita untuk menerima bahwa tidak sempurna itu adalah hal yang normal. Menerima keterbatasan kita memungkinkan kita untuk lebih realistis dan mengurangi tekanan untuk menjadi sempurna. Tidak semua masalah layak mendapatkan perhatian kita. Manson mengajak kita untuk memilih pertarungan yang benar-benar penting dan berarti, sehingga kita bisa menghemat energi dan fokus pada hal-hal yang lebih bermakna. Secara keseluruhan, buku Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat menekankan pentingnya mengambil tanggung jawab penuh atas hidup kita. Kita mungkin tidak bisa mengendalikan orang lain terhadap apa yang terjadi pada kita, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita bereaksi. Ini memberi kita kekuatan dan kendali atas hidup kita. Penting untuk memiliki nilai dan keyakinan yang sehat yang membimbing tindakan kita, mengevaluasi dan menyesuaikan nilai-nilai kita agar sesuai dengan tujuan dan kebahagiaan kita. Demikian esensi buku, Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson, dari RRI untuk Indonesia.

Dudulur pendengar Pro 4 RRI Palembang di Manubai Berado, sore hari ini kita masih dengan acara kita selanjutnya ada plesir wisata lokal. Tapi kalau lagi musim asap cek ini gak usah berwisata dulu ya. Lebih baik kita di rumah terlebih dahulu. Ngapo cek kita di rumah be? Iya karena ya telah dewe angka ispa di kota Palembang semakin tinggi. Terus juga asap kita juga semakin berbahaya. Jadi kayaknya tunggu kita sampai Palembang balik lagi ke masa Palembang baik-baik saja. Jadi dengan adanya wisata-wisata yang di kota Palembang ini menjadi magnet ya pastinya untuk orang-orang datang ke Sumatera Selatan, khususnya kota Palembang, untuk melihat potensi-potensi wisata yang ada, mulai dari Jembatan Ampera, museum, terus juga Al-Quran Al-Akbar, terus masih banyak tempat-tempat lain yang bisa didatangi ketika kita ada di kota Palembang. Dudulur pendengar Pro 4 dari Palembang, jikalau kota Palembang ini sudah cantik, sudah bersih, sudah wangi, sudah tidak kena asap lagi, kira-kira nak kemana sih wisatanya?

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kaos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
3: Bujang Belaga metik buah bedaro. Gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
4: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Hai jari-jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Hei, otak. Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan, Ci? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.
3: Bujang Belaga metik buah bedaro. Gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dio yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
4: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

Jogja dan Azan Maghrib untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah SWT dalam keridhoannya. Amin ya robbal alamin.

Islam, niat bukan sekedar awal dari sebuah amal. Ia adalah ruh yang menghidupkan setiap tindakan kita. Rasulullah bersabda, sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalimat ini mengingatkan kita bahwa keikhlasan hati adalah pondasi utama dalam berbuat baik. Kadang kita merasa amal kita kecil, tersenyum kepada orang lain, membantu orang tua di rumah, atau sekedar membuang sampah di tempatnya. Tapi jika semua itu dilakukan karena Allah, maka nilainya besar di sisinya. Niat yang benar bisa mengubah hal biasa.

0: Gagal lagi.
1: Belum bisa dapat pinjaman ya? Ya sudah pak, kita usaha lain saja.
0: Susah bu, zaman pandemi kayak gini, mau bisnis apa-apa susah. Udah dipecat, nganggur, mau usaha apa lagi coba? Pengen nyerah aja rasanya bu.
1: Sabar pak, seberat apapun kita harus optimis dalam menghadapi masa depan. Ini pak, Putra kemarin tuh membantu ibu jualan beras lewat handphone.
0: Jualan lewat handphone? Memang bisa ya bu? Alhamdulillah bu, sedikit demi sedikit bapak sudah ada pemasukan.
1: Iya pak.
0: Zaman sekarang jualan lewat handphone ada untungnya juga ya bu?
1: Syukurlah pak, zaman sekarang sebenarnya jalan usaha makin banyak loh. Tinggal kita yang optimis untuk bangkit pak.
0: Bu, ini ada pembeli lagi nih. Bentar ya, bapak chat dulu.
1: Iya pak.
2: Bangkit, hadapi semua persoalan yang ada. Kita bangsa yang tangguh.
3: Bujang belaga, metik buah bedaro. Gadis cantik, muat Sri Kayu. Nah, ini dio yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
4: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

warisan budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: RRI dengan esensi buku. Dengan judul, Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-apa. Karya Alfi Syahrin.
1: Buku ini berisikan kisah-kisah magis baik yang terjadi dalam kehidupan penulis. Buku ini juga menyajikan alur hidup penulis beserta pelajaran-pelajaran yang dapat diambil sebagai pengalaman kehidupan. Mulai dari kisah penulis yang tidak berhasil masuk universitas negeri. Ketidaktahuan penulis ingin menjadi apa-apa awalnya susah mencari pekerjaan. Menjadi korban bullying dan sekilas tentang nasib mahasiswa kupu-kupu. Penulis menyebutkan bahwa setiap orang punya peran masing-masing. Ada yang jadi mahasiswa kupu-kupu yang memilih jalan berbeda. Akan tetapi, mahasiswa kupu-kupu yang dimaksud di sini bukanlah mahasiswa yang pulang untuk bermalas-malasan, melainkan pulang untuk melatih dan mengasah skill menulis lewat komputer dengan menelusuri internet dan memahami ilmu-ilmu kepenulisan.
0: Demikian esensi buku Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-apa, karya Alfi Syahrin dari RRI untuk Indonesia.

Baik pendengar, malam hari ini kita masih ada di Sriwijaya Sore ya. Masih berkawan sama Cemita 38 menit beranjak dari pukul 18. Dan malam hari ini juga beragam informasi akan kami hadirkan dan juga hiburan informasi. Lagu-lagu juga sudah kami siapkan untuk dulur pendengar perempat dari Palembang. Dan kita ada di Plesir Adat Budaya kita.

0: Anak-anak, sekarang guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, nak, apa cita-cita kamu, nak?
1: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
0: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
2: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
0: Oh, mulia sekali, nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, nak?
3: Aku mau jadi HP.
0: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.
3: Karena aku ingin disayang ibu dan ayah. Ibu itu sayang banget sama HP-nya sampai lupa sama anaknya. Aku main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP lupa sama segalanya.
0: Gitu sayang, sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Apalagi di masa pandemi, kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.
3: Ayah, ibu, aku anakmu.
4: Bujang belaga, metik buah bedaro. Gadis cantik, muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
5: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

0: ini mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Kenapa nih? Aduh, habis bensin lagi.
2: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
3: Kenapa, Mas? Mogok.
4: Rasain loh.
1: Ah, dasar loh.
5: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat si pemarah menjadi peramah.
1: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
3: Ya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
2: 5 minutes later.
3: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih Mas.
3: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
5: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Kita ke informasi yang pertama, Dodol, pengelola Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang ini mencatat sebanyak 18 penerbangan melalui bandara terdampak kabut asap yang menyebabkan jarak pandang berada di bawah batas minimal pada hari Sabtu lalu. General Manager Bandara Sultan Mahmud Badarudin II ini menyampaikan bahwasannya dampak ini terjadi pada 11 penerbangan dan keberangkatan serta 7 penerbangan kedatangan. Penundaan keberangkatan dilakukan akibat terbatasnya jarak pandang yang disebabkan kabut asap. Kondisi ini membuat operasional penerbangan harus menyesuaikan dengan batas keselamatan penerbangan berlaku. Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan melalui Dinas Kesehatan ini menyampaikan bahwasannya posko layanan kesehatan 24 jam di dekat lokasi kebakaran hutan dan lahan ini akan 24 jam ya. Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan juga bahwasannya salah satu posko didirikan di perumahan Kartika Mataram, Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami yang dipilih karena berada di titik tidak jauh titik karhutla. Dan diungkapkan pelayanan kesehatan di posko ini juga didukung tenaga medis dari 4 puskesmas yaitu Talang Betutu, Talang Jambe, Sukarami dan Sosial. Dodolor, sekian ingat informasi sedengar Pro4 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro4. Informasi sedengar dari Pro4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Sumatera Selatan yang kaya dengan kesenian dan musik tradisionalnya, berupa irama Batanghari 9 dengan petikan gitarnya yang tentu menyentuh hati. Hadir setiap hari jam 19 sampai dengan jam 20 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro 4 RRI Palembang.

Dodolur, selanjutnya bagi yang demen denger ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 dengan petikan gitar yo. Beh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Perempat RRI Palembang.

Baik pendengar, kami informasikan bahwasanya sudah berkumandang beduk dan azan Isya untuk wilayah Palembang dan sekitarnya. Kami segenap teman-teman yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat Isya. Semoga rangkaian ibadah pendengar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan amal perbuatan baiknya. Amin ya rabbal alamin.

0: Abah, udah, bah, rego sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan, pendengar di tengah perkembangan zaman saat ini. Tradisi yang selama ratusan tahun diwariskan dari mulut ke mulut kini mulai kehilangan penutur. Selain belum punya kaidah baku serta minim dokumentasi ilmiah, bukan tak mungkin identitas asli tembang Batanghari 9 akan memudar, bahkan hilang ditelan zaman. Kekhawatiran ini terjadi atau menjadi pokok pembahasan dalam fokus grup discussion bertajuk kaidah langgam irama tembang Batanghari 9 masyarakat Melayu Sumatera Selatan. Jadi kegiatan ini berlangsung secara luring dan daring dan merupakan bagian dari penelitian disertai program Dr. Atas Nama Wanda Lesmana, program studi S3 Peradaban Islam, di mana memang dikatakan kolaborasi antara akademis, praktisi maksud kami, seni, pemerintah, dan masyarakat menjadi kebutuhan mendesak agar tembang Batanghari 9 tidak hanya bertahan tapi juga berkembang sesuai perkembangan zaman tanpa kehilangan identitasnya. Dedelor, terakhir ada lagu pesan lemak nanggung kudai, kita dengar ke sama-sama pada malam hari ini. Cik Mita pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya Lur, kita lanjut kembali nantinya pada pukul 20.00 sampai dengan 23.55 di Sriwijaya malam. Bersama Kulo Cedola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut kembali ya. Tapi masih dalam nuansa irama Batang Hari 9 pada malam hari ini. Untuk Lur Galo-Galo. Sampai nanti kita akan masuk di Sriwijaya malam.
1: Baru baik tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 bersama Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: si burung pipit hinggap di pohon pelam. Sriwijaya sore kami pamit, kita menuju Sriwijaya malam. Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Perempat RRI Palembang.

lemak nian rasonyo kue talam, rasonyo manis buat lidah begoyang. Saat ini kita di Sriwijaya Malam, bersama Perumpat RRI Palembang.

0: Bum Legenda kali ini dari RRI Palembang akan mengangkat cerita kisah legenda Bukit Siguntang. Cerita ini berdasarkan dari kisah yang pernah ada dan juga beberapa cerita dengan beda kisah. Cerita ini bermula ada dua wanita kakak beradik yang tinggal di puncak Bukit Siguntang. Mereka berdua bernama Wan Empu dan Wan Malini.
1: Dinda Wan Malini, kenapa termenung di teras rumah?
2: Oh, Yunda Wan Empu, Dinda bukannya termenung. Dindamu ini suka sekali duduk di sini. Karena angin malam ini semilir sejuk, membuat betah duduk berlama-lama di teras rumah ini.
1: Itu tidak bagus, Dinda, buat kesehatan. Angin malam bisa membuatmu sakit. Masuklah.
2: Iya, Yunda. Sebentar lagi Dinda masuk.
0: Tiba-tiba dari arah kejauhan, lahan pertanian milik Wan Empu dan Wan Malini seketika berubah terang benderang dengan warna kuning keemasan yang berkilau. Entah dari mana asalnya.
1: Apa itu, Dinda?
2: Entah, Yunda. Sepertinya sebuah sinar keemasan non jauh di sana. Mari kita lihat.
1: Jangan. Daku khawatir. Sinar itu semacam makhluk halus penunggu Bukit Siguntang ini. Sebaiknya kita masuk. Dan besok pagi kita lihat apakah gerangan cahaya kuning keemasan itu.
2: Iya, Yunda. Dinda juga jadi takut. Sebaiknya kita masuk ke dalam.
0: Keesokan paginya, kedua kakak beradik itu akhirnya bergegas menuju tempat sinar kuning keemasan yang mereka lihat semalam.
2: Wah, Yunda, kemarilah. Ternyata sinar keemasan semalam berasal dari bulir padi yang berbuahkan emas dan berdaun perak.
1: Iya, Dinda. Kenapa bisa menjadi begini?
3: Jangan terkejut kalian berdua. Karena kedatangan kamilah, padi-padi itu berubah emas dan berdaun perak dan bertangkai tembaga.
1: Jadi kalian sebangsa jin? Makhluk halus kah? Tolong jangan ganggu kami.
3: Bukan, bukan. Jangan takut. Kami ini bukanlah sebangsa jin atau makhluk halus. Kami sama dengan kalian. Perkenalkan, Daku Nila Pahlawan dan ini adik-adikku Krishna Pandita dan Nila Utama.
1: Kalau tuan-tuan bukan bangsanya jin, terus tuan-tuan berasal dari mana?
3: Kami bertiga adalah keturunan dari Raja Iskandar Zulkarnain, seorang raja besar dengan kekuatan yang besar. Sebagai buktinya, senjata sakti yang kami bawa bersama mahkota ini.
2: Oh, pantas saja bila padi ini dapat berubah emas karena kemuliaan tuan-tuan dan kehebatan ilmu tuan-tuan.
3: Kami tidak merasa hebat. Bagi kami, hanya Tuhan Sang Pencipta yang hebat di seluruh alam jagat raya ini.
0: Akhirnya, karena ketampanan ketiganya, lalu Wan Empu diperistri oleh Nila Pahlawan dan Krishna Pandita memperistri Wan Malini. Mereka hidup berbahagia. Sementara Nila Utama yang sakti belum memiliki istri. Lalu Wan Empuk dan Wan Malini menggelarkan dirinya dengan panggilan Sangsa Purba. Sementara itu kabar kedatangan putra-putra dari keturunan Raja Iskandar terdengar di telinga penguasa wilayah Palembang saat itu, yakni Demang Lebar Daun. Lalu Demang yang ingin menjodohkan putrinya yang bernama Wan Sundari untuk salah seorang dari keturunan raja yang hebat itu. Lalu Demang Lebar Daun menuju ke Bukit Siguntang hendak mewujudkan keinginannya.
4: Daku harus menikahkan putriku dengan para keturunan Iskandar Zulkarnain itu agar kejayaan kerajaanku tak diremehkan oleh raja-raja yang lain.
5: Ada yang bisa hamba bantu, tuan?
4: Daku bernama Demang Lebar Daun. Penguasa wilayah ini telah berjalan jauh menuju di Bukit Siguntang ini hendak menjodohkan putri hamba Wan Sundari dengan salah satu putra raja Iskandar juga lain yang termasuk itu.
5: Kalaulah niat Tuan telah kuat, kakak-kakakku, Nila Pahlawan dan Krishna Pandita telah menikah. Tinggallah aku, Nila Utama atau Sang Sapurba yang belum menikah.
4: Ya ampun, sungguh besar karisma Tuan. Tubuhku gemetar ketika Tuan menyebutkan nama. Jikalau Tuan mau melamar anak hamba Wan Sundari, betapa senang hati hamba.
5: Ya, hamba bersedia. Dan kelak, pernikahanku ini akan menjadi cikal bakal keturunan di tanah Melayu.
0: Akhirnya, Sang Sapurba menikah dengan putri Demang Lebar Daun yang bernama Wan Sundari. Sang Sapurba dan Wan Sundari memilih meninggalkan kedua kakaknya di Bukit Siguntang. Keduanya berkelana di sepanjang Pulau Sumatera dan akhirnya menuju ke Tumasek untuk membuat kerajaan besar di sana. Lama-kelamaan tempat itu sekarang dikenal dengan nama Singapura. Sang Sapurba dipercaya menjadi cikal bakal keturunan Melayu.

Demikian Bum Legenda dari RRI Palembang dimainkan oleh Teater Angkasa dengan para pelaku Sasmi Darti sebagai Wan Empuk, Susi Jumihartini sebagai Wan Malini, Sahid Usman sebagai Nila Pahlawan, Ahmad Joni Arla sebagai Sang Sapurba, Iskandar sebagai Demang Lebar Daun. Naskah karya Ahmad Joni Arla, teknik dan montase Nazarudin. Narator Rita Atmoswito. Sampai jumpa.

Ya, lalu kita lanjut kembali rangkaian program acara di kesempatan malam hari ini. Dan kita buka lantai telepon di 0711351656 dalam program Sumsel Berdendang.

0: Kita buka lantai pertama di sesi pertama. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Yo, apa kabar? Baik, Cik Robi. Ya, oke.
1: Alhamdulillah sehat adalah.
0: Alhamdulillah sehat, Cik Robi. Ya. Mama nak lagu apa ni nak dengar?
1: Itu mau dengarin lagu ini Widodo adalah.
0: Apa tu?
1: Oh, Widodo, Widodo.
0: Yang mana tu?
1: Ada apa Widodo selain dompet kering sama caitunian?
0: Lah biasa. Betul lah biasa, betunang, putus rasan, tak ngapa, orang beride, berasan, caitunian, damai lah ganti, itulah mungkin.
1: Itulah ya?
0: Iya.
1: Itu boleh yang lah biasa itu ada.
0: Lah biasa.
1: Ah.
0: Oke ya, sip.
1: Iya lah.
0: Yo, makasih yo.
1: Adalah ya, semoga sehat selalu.
0: Sama-sama yo, sehat selalu sana yo.
1: Yo, makasih buat Ola.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belakang Robi, silakan. Yang pengen bergabung silakan ya untuk dulu galau-galau di mana pun berada. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, dengan siapa di mana? Cik Eli nih.
2: Iya, Wak.
0: Ya, jatuh di Cik Eli lagu apa jadi?
2: Lagu ini apa? Hmm? Apa dia? Timun dalam cukup ya, Wak.
0: Oke, okay, timun dalam cukup deh. Okay. Ya.
2: Ada apa?
0: Ada.
2: Timun dalam cukup, Wak.
0: Ya, siap.
2: Yo, spesial untuk Mak Asma sih. Semoga ya. Sehat selalu.
0: Amin, Allah balik.
2: Iya, salam rindu
0: pokok. Oke.
2: Okay. Untuk Wak Dola, terima kasih Wak.
0: Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Lanjut penelpon selanjutnya, berapa ketiga ya. Halo, assalamualaikum. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar Wak Dola?
0: Baik. Cik. Ya. Halo?
3: Sudah makan belum?
0: Nah itu kita tanya ke dulu. sudah makan di dulu je.
3: Sudah.
0: Iyo. Mak mana nak kena apa ni?
3: Tak kata kena adalah ni. Tak denang be.
0: Lagu apa?
3: Lagu Bentek Palembang be.
0: Ngapo lapar apa?
3: Iyo.
0: Belum makan.
3: Lah hobi makan bentek aku
0: ni. Oh sekarang sudah makan bentek?
3: Nah, sudah. Anu siang tadi.
0: Oh apa?
3: Bentek lenyap.
0: Bukan adaan, bukan. Adaan. Di ada-ada ke?
3: Iya.
0: Bentek Palembang eh.
3: Iya.
0: Dari?
3: Nih, dah tahu lupa.
0: Cewek. Cewek ojo.
3: Jengok ber situ.
0: Ya ada bentek Palembang yang di Mali, ada yang Cek Uti.
3: Nah, yang Cek Uti itu jadi.
0: Oke lah. Ya.
3: Nah.
0: Itu baik.
3: Iya itu baik.
0: Terima kasih.
3: Spesialnya buat galau-galau baik.
0: Oke deng.
3: Iya buat Wak Dola. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita dendang ke tiga buah lagu untuk pendengar di mana beradam.

0: Gagal lagi.
1: Belum bisa dapat pinjaman ya? Ya sudah Pak, kita usaha lain saja.
0: Susah Bu, zaman pandemi kayak gini, mau bisnis apa-apa susah. Udah dipecat, nganggur, mau usaha apa lagi coba? Pengen nyerah aja rasanya Bu.
1: Sabar Pak, seberat apapun kita harus optimis dalam menghadapi masa depan. Ini Pak, Putra kemarin tuh membantu ibu jualan beras lewat handphone.
0: Jualan lewat handphone? Memang bisa ya Bu? Alhamdulillah Bu, sedikit demi sedikit Bapak sudah ada pemasukan.
1: Iya Pak.
0: Zaman sekarang jualan lewat handphone ada untungnya juga ya Bu?
1: Syukurlah Pak, zaman sekarang sebenarnya jalan usaha makin banyak loh. Tinggal kita yang optimis untuk bangkit, Pak.
0: Bu, ini ada pembeli lagi nih. Bentar ya, Bapak chat dulu.
1: Iya, Pak.
2: Bangkit, hadapi semua persoalan yang ada. Kita bangsa yang tangguh.

0: Ya dulu kita lanjut kembali dan kita akan kembali di sesi yang kedua. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Yo, apa kabar ya?
1: Halo, Kak Cidola.
0: Yo, ya.
1: Sehat juga.
0: Baik.
1: Tadi judulnya apa lagu tadi Kak Cidola?
0: Pempek Palembang.
1: Iya, macam-macam ya, Cek.
0: Iya, Cek. Mana-mana iya. Lagu apa?
1: Kamu mau nyanyi Kak Cidola?
0: Cek Kuti.
1: Apa?
0: Cek Kuti.
1: Cek Kuti.
0: Ya.
1: Iya, baru itu Kak Cidola.
0: Hah?
1: Baru ya?
0: Soalnya lama, jarang puter, Bay.
1: Oh, jago baru. Masalahnya udah pernah dengar di tadi pompat nih.
0: Jarang diputar.
1: Iyalah. Ini lagunya Ya Salam Be.
0: Ya Salam Oke. Ya Salam.
1: Versi cewek.
0: Ya, Ya Salam versi cewek. Ya.
1: Iya, buat yang tersayang we lah.
0: Yui.
1: Mas menunggu tidur malam we lah.
0: Waduh,
1: Buat anak-anak bandar sih jae lam kompak we lah.
0: Siap.
1: Makasih Dola. Ditunggu lagunya.
0: Makasih yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu pendengar di mana berada. Kita lanjut kembali lor yang pengen bergabung ya di 0711351656 lor ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa nih?
2: Kita ada Iqbal.
0: Cik Adi. Cik Adi sekarang nih. Baik, baik. Ya tuh dia cak lagu apa, Cik?
2: Hah?
0: Lagunya lagu apa?
2: Aku nak ke Jakarta.
0: Apa?
2: Naik elok lomba.
0: Siapa tu?
2: Elok lomba mantap.
0: Hah?
2: Elok mantap.
0: Siapa tu?
2: Datang.
0: Nyengok di mana? Nyengok di mana? Nyengok di berita siapa?
2: Oh. Ada nyengok berita.
0: Media sosial. Aku bukan lomba aku.
2: Iya, nampil kan.
0: Nampil, oh ya. Doa kelancaran.
2: Ya, amin, doa lancar.
0: Payo lagu apa?
2: Lagunya apa Tanjung Karang Kartopati
0: gitu lah. Nak nyusul ke Jakarta.
2: Iya, naknya itu, nyusul ke Jakarta tadi.
0: Beli tiket sekarang nih, enggak baca langsung di stasiun. Mesen dulu.
2: Mungkin ini masih ada parking.
0: Ada kalau sekarang ini mesen di jauh-jauh hari. Kalau dulu baca langsung apa gil beli kan?
2: Iya. Tanggal berapa tanggal 9
0: ya? Apanya?
2: Berangkat
0: tanggal 8 kali.
2: Tanggal 8.
0: Iya. Semoga selamat aja dalam. Amin amin ya. Makasih. Tahu nih ya. Kepo.
2: Tidak apa-apa. Itu Umar setia.
0: Wah. Agak ngangkat dikit pundak.
2: Ada masih kuat kan itu yang ini kan.
0: Siapa?
2: Siapa nama yang elok lomba?
0: Siapa?
2: Oh? Masih ini kawan anak aku.
0: Hah?
2: Yang siapa itu siapa namanya?
0: Siapa?
2: Ada yang
0: ada. Sekolah di mana?
2: Yang masih kuliah.
0: Kuliah. Perasaan dah kata kuliah melo aku gitu.
2: Tidak, cuma kemarin kan pernah di radio
0: kan. Oh, kemarin. Oh, ya kemarin ngobrol-ngobrol tuh kawan siapa sih Sinta?
2: Iya.
0: Oh, kawan anak jadi.
2: Tidak, kawan anak koran.
0: Obonan di Momodia sekolahnya.
2: Iya.
0: Ya. Oke lah kalau. Iya, terima kasih yo.
2: Ya, terima kasih waktunya Jodola. Ya, semoga sukses selalu.
0: Amin.
2: Makasih ya Jodola.
0: Makasih yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siko lagi. Silakan. Halo, assalamualaikum. Sumsel Berdendang.
3: Sumsel Berdendang. Waalaikumsalam.
0: Iya.
3: Iya.
0: Payu.
3: Cik Nadia, suka Cik bangun
0: Nadia,
3: satu.
0: Cik Nadia, apa kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat kabarnya.
0: Payu diatur deh, Cik Nat. Nak lagu apa, Cik Nat?
3: Lagunya Pempek Wakdola alias Pempek Tunu.
0: Pempek Tunu.
3: Iya.
0: Jekalah kalau main itu. Siap ke?
3: Diorang Pempek Cik Dola nih rupanya.
0: Oh, dia membela.
3: Iya.
0: Tapi ada sebut ke main.
3: Diskon ya kalau aku ini beli.
0: Iya,
3: ya.
0: Belilah Pempek Tunu aku.
3: Iya, jadi dah beli siko gratis dua.
0: Sibu kan? Siko.
3: Sibu.
0: Iya.
3: Iya. Siko gratis dua tapi
0: lah sibuk gratis keruwet mano.
3: Jadi aku promosi.
0: Oh, macam, iyalah cukuplah kami promosi dewe di media sosial. Oh, kalau minta siko gratis dua habis, mau atuh siko.
3: Iya, karena aku kan
0: anjuk
3: cerita.
0: Oh iya, beli dewe, uy. Iya
3: sudah beli dewe kita ya.
0: Oh sogi. Amin kowe.
3: Amin, amin. Iya. Ya pun tadi borongnya pempek,
0: iya.
3: Wadah lagi. Iya lah. Itu Cik Dolai.
0: Yoi.
3: Ya, sampai ketemu di acara lagu Jawa ke.
0: Ya, oke. Okay.
3: Kalau tidak, besok di ini kan, berhusik kan?
0: Besok tidak, aku siaran siang besok.
3: Oh, tidak. Jadi, siapa Rewang Bang Sapran besok?
0: Hah?
3: Siapa Rewang Bang Sapran?
0: Siapa? Kalau Cik Abas sih, Ceng.
3: Oh,
0: yeah.
3: Iya. Mendak hati Rewang Bang Sapran, aku jadi kayak Rewang Bang
0: Sapran. Oke lah kalau itu.
3: Ya, itu Cik Dolai.
0: Oke.
3: Okay. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dendangkan tiga lagu, tiga menelpon tadi ya, untuk lokal-lokal di mana berada. Dan setelah ini ada program Tembang Tanah Jawa. Disiapkan kembali di 0711351656.

0: Anak-anak, sekarang Bu Guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, Nak, apa cita-cita kamu, Nak?
1: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
0: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
2: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
0: Oh, mulia sekali, Nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, Nak?
3: Aku mau jadi HP.
0: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.
3: Karena aku ingin disayang ibu dan ayah. Ibu itu sayang banget sama HP-nya sampai lupa sama anaknya. Aku main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP lupa sama segalanya.
0: Gitu sayang, sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Apalagi di masa pandemi, kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.
3: Ayah.

0: Ya Lur, kita lanjut kembali dengan program acara selanjutnya. Ya, kita ikuti program acara selanjutnya yaitu tembang lagu Tanah Jawa atau lagu Tanah Jawa di kesempatan malam hari ini.
1: Kedulur, selanjutnya Payu bergabung di acara tembang Tanah Jawa bersama Perempat RRI Palembang.

0: Lanjutnya di kesempatan malam hari ini di Tembang Tanah Jawa, lagu-lagu Jawa ya, dari Jakarta hingga ke Jawa Timur ya, atau Banyuwangi ya. Oke, dari Banten, Jawa Barat ya. Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Sugeng dalu,
1: Mas
0: Dola. Sugeng dalu. Hmm. Si kapari,
1: Mas?
0: Wah, oh. Ya barusan tadi kan ketemu. Basa-basi. Caca.
1: Iya, enggak melo ke jauh.
0: Oke.
1: Okay. Ya, belajar bahasa jauh.
0: Ya, apa kabar, eh?
1: Api-api wae, Mas.
0: Oke. Okay. Sekarang pun
1: Hah?
0: Nopo sekarang ini?
1: Sekarang ini Sewu Kuto, Mas. Dari Denny Kanan.
0: Sewu Kuto?
1: Iya.
0: Coba saya cek ya. Ada enggak? Ya.
1: Ada, Mas?
0: Iya, silakan. Kita
1: Oke, untuk ini Mas. Untuk nih Mas Pauza kan, Mas Irin, nih Mas Rudi, Pak D Sobari, Pak D ini Putra Banten, baru Ibu E, terus ini Mas siapa lagi ya, Mas Hendra Widodo, terus ada Mas Mas Akbar, baru Ibu E. Terus ada Pak D. Suripto, Pak D. Arso, Pak D. Salimun. Terus Sudayumawan, Mas.
0: Sudayumawan ya. Oke lah.
1: Iya, untuk Mas Dola.
0: Nggih.
1: Iya, semoga api-api wae, Mas ya.
0: Iya, matur suwun.
1: Iya. Terima kasih, Mas.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda saya belum lancar bahasa Jawa, tapi kita campur aja ya. Halo, selamat malam.
2: Halo, Sugeng Dalu. Assalamualaikum, Mas Dola.
0: Sugeng Dalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinten iku?
2: Niki kale Mas Fauzan.
0: Oke, Pak Fauzan. Piye kabare? Pripun kabare?
2: Alhamdulillah, sami sehat wonten mriki.
0: Yo.
2: Mas Dola, nggih sehat nggih?
0: Nggih, sami-sami.
2: Alhamdulillah.
0: Halo.
2: Kiambaan mawon, Mas Dola.
0: Apa nih?
2: Kiambaan mawon teng mriku.
0: Kiambaan yo dhewean.
2: Oh. Ya lambat tenan apa nggih? Enggak
0: duwe kanca wis. Ngono sapro 1 pro 2 ada.
2: Langge.
0: Security ada. Operator rame kok.
2: Biar rame, Mas Dola.
0: Ning ruangan pro 4 iki dhewean.
2: Oh, langge mboten apa-apa.
0: Nggih.
2: Walaupun dhewean kan nggih kata pendengar kan.
0: Nggih.
2: Yes, sakit ngurungoknya laku-laku.
0: Oke.
2: Kalian nikmati secangkir kopi nih.
0: Wah, mantep.
2: Langge.
0: Secangkir kopi.
2: Langge.
0: Kalau ono.
2: Napa?
0: Kalau ono.
2: Kalau ono apa nih?
0: Kalau ono kopi nih.
2: Ono kopi nih.
0: Iya. Yeah.
2: Buatan nonton nganu rencangnya nih kok.
0: Buatan nonton.
2: Oh, buatan nonton apa lah?
0: Halo.
2: Nggih.
0: Yeah. Rame di Mburi.
2: Napa?
0: Rame wong Mburi lagi ngumpul dah.
2: Oh, iya Mas lagi karo Mak e nggih.
0: Yo, salam Mak.
2: Ya.
0: Salam sehat selalu.
2: Ya, iki salam juga Mas Dola karo Mak e.
0: Yo.
2: Ya, tapi iki untuk Mak esok imau tuh.
0: Mak sapa?
2: Apa?
0: Mak sapa?
2: Lai iki makku gitu.
0: Lah iya masa
2: esok ima iki.
0: Masa makku? ya opo ya. Ayo lagunya apa?
2: Coba Mas Dola lagune iki wae. Apa ku jenenge?
0: Apa yo?
2: Hah?
0: Apa yo?
2: Lagune teko iki wae. Tutur Welase. Tutur Welase ya teko Demi Mas Dola.
0: Tutur
2: Welase.
0: Tutur Welase.
2: Demi saya nyanyi.
0: Oh, Demi ya?
2: Ya. kalian Mas Dola Golai kirim salam Mas Dola ya.
0: Nggih.
2: Kirim salam karo Pati Hadi mau
0: wonten
2: Sukaraming nggih. Dukung dalu.
0: Dalu.
2: Harus sehat sak keluarga boten.
0: Amin.
2: Pati Pati Surto wonten Kam Kawan Welas. Pati Salimun.
0: Nggih, penyanyi sapa?
2: Salam.
0: Penyanyi Tutur Welas.
2: Demi.
0: Hah?
2: Jamie
0: Tutur Welas. Jamie.
2: Iya.
0: Oh iya iya. Arti Welas ya.
2: Apa?
0: Arti Welas bukan?
2: Bukan. Hah? Ya Tutur Tutur Welas Mas Dola.
0: Oh enggak.
2: Coba ya. Tapi pernah juga tak request ke Mas Dola.
0: Iya po.
2: Ya tapi coba coba saman kulis ya Mas Dola ya.
0: Oke.
2: Kalau arah ketemu diganti kan.
0: Oke.
2: Ya, ya tak tambah meneh iki Mas Dola.
0: Tembang Welas ono.
2: Aneh Mas Akbar, Mas Putra Banten.
0: Heeh.
2: Iya Mbak Sisi, Mas Sahrul. Mas Aspin, Mbak Asmi. Mas Sukur ya.

0: Mangyos wonten enten malih niki Mas Rudi wonten Sungai Lilin, Anwar wonten Betung, wonten Mas Pian wonten Talang Balai nggih. Ini sekantem mawon Mas tanpa terkecuali.
1: Ya. Ada enggak ada tutur ulasnya tembang welas ngono sih.
0: Oh, mboten wonten nggih.
1: Iya, magi welas, ada apa lagi? Titip welas. Ono welas-welas tapi enggak ada tutur welas.
0: Oh, nggih nek ngoten nggih, dikantos mawon, Mas.
1: Apa?
0: Lagune wonten niki, napa? Saya nyanyi Intan Mandasari.
1: Lah iya lagune.
0: Oke. Napa niku? Apa itu?
1: Ah,
0: tembang
1: ayo.
0: Tresno.
1: Tembang Tresno.
0: Ah.
1: Ya. Oke, siap. Ya lagunya. Oke,
0: siap nggih, Mas?
1: Nggih.
0: Nggih. Kakek Mas Dolae, selamat tugas ngantos paripurna,
1: mugi-mugi
0: sehat,
1: lancar rezeki. Amin, amin. Amin.
0: Nggih, super spesial kagok kulo wonten griya, Mas.
1: Heeh.
0: Nggih, selamat mendengarkan, semoga sehat selalu.
1: Mm-hmm.
0: Bahagia selalu. Nggih, ngoten mawon Mas Dulang nggih.
1: Nggih, nggih.
0: Matur suwun.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning burine Pausan, silakan. Halo, selamat malam.
2: Halo, Sugeng Dalu.
1: Sugeng Dalu. Iya.
2: Aku ada pacar bahasa Jawa, Mas.
1: Sudah bahasa Palembang, bye.
2: Iya.
1: Saya mau bangki Kiwai. Kiwai.
2: Kiwai Pramono namanya.
1: Oh, iya.
2: Jawa tapi pacar bahasa Jawa.
1: Mas Kiwai.
2: Oh, anggap ki mong joy.
1: Ora, iyalah.
2: Itu jaluk lagu nih, Mas ya.
1: Lagu apa?
2: Lakune asam kecut gula legi.
1: Ah, sentak.
2: Ya, asam kecut gulane legi.
1: Asam.
2: Minum kopi ne ora legi-legi banget.
1: Asam kecut ku, Bang?
2: Loh, gula legi.
1: Gula legi. Aduh, ada enggak lagu ini?
2: Ada lagu lama itu, Madola.
1: Oh, iya iya iya iya, siapa ini? Oh, Waljina ya.
2: Oh, cie, Waljina, bukan Waljina, Waljina.
1: Waljina dengan Mus Mulyadi. Iya, dengan Mus Mulyadi.
2: Minumnya kopinya orang lagi. Makannya rendang Jawa, tahu rak rendang Jawa?
1: Apa tuh?
2: OTP Bajum.
1: Aduh, kenangan lama itu.
2: Salamnya yo.
1: Yo, salam ya.
2: Kim Pak Yuni di Berita.
1: Ye.
2: Kang G, Ibu Mas Ito di Palembang.
1: Iya.
2: Kang G, Mbak Risi ya, Kang G. Siapa sopune? Mbak Eli, Mbak Ita, siapa sopune lagi ya? Mbak Nadia ya.
1: Iya.
2: Mas Ideham ya. Tadi Mas Pausan tadi ya. Salam kenal Mas Pausan ya. Anak kali di Jawa ini Pausan ya. Sopo mana ya? Ayo sedo kemauan lah ya.
1: Oke.
2: Sedo. Benar bahasa Jawa.
1: Iya sedo. Iya sedo mana ya?
2: Sedo kemauan.
1: Iya sedo kemauan kalau galau ya.
2: Kalau sadayana lain lagi.
1: Lain ya lagi. Tapi lagunya lagu Jawa, Jawa, Jawa Barat juga bisa.
2: Lagu Jawa. Lagu Sunda iso ya?
1: Iso.
2: Iso. Ya iki minta lagu Jawa lah.
1: Oke oke oke.
2: Jawa-Jawa tenan lah iki.
1: Nggih nggih.
2: Bukan Jawa caica iki lagu Jawa tenan iki.
1: Iya, ini lagunya wonge wong campuran.
2: Prapone iki Pedrojo ini. Dekat sama Blitang
1: ini. Nggih. Sering main sana ya?
2: Blitang itu Jawa juga. Jawa ne apa timo tuh Blitang.
1: Benar.
2: Jawa ne untuk Pasir Aja Pan Mbah Sumatera itu.
1: Campuran, campuran.
2: Yeah. Oke, wadola.
1: Yo.
2: Ya. Itu wae lo.
1: Yo, matur suwun.
2: Mungkin-mungkin di bareng kesehatan yo.
1: Amin, amin. Sami-sami.
2: Yo.
1: Amin, sami-sami yo.
2: Oke. Okay. Itu wae.
1: Yo, matur suwun yo.
2: Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun awas lunyu, lunyu. Awas Palembang juga lunyu. Oke, okay. Kita dengarkan tiga buah lagu di kesempatan malam hari ini.

0: Ini mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Kenapa nih? Aduh, habis bensin lagi.
2: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
3: Kenapa, Mas? Mogok.
4: Rasain loh.
1: Wah, dasar lo.
5: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat si pemarah menjadi peramah.
1: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
3: Iya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
2: 5 minutes later.
3: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih Mas.
3: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
5: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita kembali di program lagu atau tembang-tembang Tanah Jawa. Silakan yang pengen berinteraksi bersama kita di 0711 351656. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum, Sugeng Dalu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pi kabar mas?
1: Api-api wae.
0: Ini Mas Akbar ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Abang. Iya.
0: Oke.
1: Halo. Oi. Lagu apa Dan?
0: Dan. Halo.
1: Lagu apa? Tambal ban wek.
0: Tambal ban. Oke. Okay.
1: Curi-curi putih.
0: Curi-curi putih.
1: Iya, curi-curi putih coba Zan.
0: Hah?
1: Nyanyinya Cek Dikin, Cak Dikin nyanyinya.
0: Lah pausan tadi masuk, ditanya-tanya pausan.
1: Ya, aku deh nanya ke lagu, lagu apa, judul lagu yang dari sana. Curi-curi putih katanya.
0: Curi-curi apa? Menyiksa gua ini.
1: Sudah ban pecah bae lah, tapal ban juga tuh.
0: Curi, kayak curi-curi putih, oh, turi putih.
1: Nah, curi-curi, nah ada.
0: Turi putih emang.
1: Iya, curi-curi putih ya.
0: Siapa Cak nyanyi?
1: Cak Dikin.
0: Cak Dikin.
1: Cak yo. Kirim ya untuk Pausan, Bang Utrawan bersama Ibu, Ayah Semari, Sisi, Wujud Wasopi 25, Wujud Rako.
0: Kati yang versi Cak Dikin.
1: Ada versi siapa?
0: Lah Kati, Mus Mulyadi.
1: Ada Mus Mulyadi.
0: Yang tadi be.
1: Dan Ban Pecah be lah.
0: Oh Ban Pecah, oke. Okay. Tambal ban.
1: Ya. Tambal ban kan setiap ban.
0: Ya.
1: Sudah itu sapu ya sebuah Rian. Ada Jaswin Jasmingon, Bang Iwan Yeni, Simon Pribadi, Bang Adi Sukarami bersama Ibu. Sapu lagi ya. Tara Sarugon, ada Hendra Widodo.
0: Iya.
1: Amo Yasin, Iwan juga. Siapa lagi ya? Ada yang Putra Jalur. Dah itu ada Ma Asma di Koramil. Salam sehat dan ada pasukan Gertak galau-galonyo dari A sampai R kan Robi. Yeah. Genggol galau-galau.
0: Yeah. Untuk
1: Nadia, Cik Sarah, Cik Ita, Cik Ani juga kan.
0: Iya. Yeah.
1: Aduh galau-galau lah ya.
0: Yo.
1: Itu baik. Untuk wadolak, saya punya salam sehat, panjang umur.
0: Amin.
1: Sudah lancar urusannya.
0: Amin, amin. Kalau
1: balik hati-hati, wadolak.
0: Oke, terima kasih ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibudi Cik Akbar atau Mas Akbar ya. Halo, assalamualaikum. Sugeng Dalu.
2: Waalaikumsalam, Sugeng Dalu.
0: Yo.
2: Mas Dola.
0: Yo, Sugeng Dalu.
2: Ini Mbak Yunadia.
0: Mm-mm.
2: Ini Mbak Yunadia.

0: Ape,
1: baik.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Halo.
0: Yo.
1: Ya. Apa sekare, Bon?
0: Sekare opo ya? Coba cek dola cari-cari ke di situ. Kalau yang Nina ada apa wae? Kenapa cek dola kuyu?
1: Ya kawan, kuyo. Kawan ngagai.
0: Oh.
1: Dapat lagu deh.
0: Nina.
1: Nina.
0: Dari Nina, sing nyanyi Nina. Ini judulnya apa wae di situ?
1: Nina, apa nyanyi Nina? Nina siapa?
0: Nina wae.
1: Kati.
0: Bukan Nina, yang jelas bukan Nina Bobo.
1: Kau nanya. Nina. Gak ada.
0: Oh ya wes lah. Ini Mbak Ella ya. Yang nyanyi siapa ya? Anu lali aku. Sing judulnya ini nah. Sopir. Bojone Ayu.
1: Sopir.
0: Lupa aku.
1: Gak kirim-kirim ya.
0: Sopir truk Bojone Ayu. Nah.
1: Bucun ya, okay. Kirim-kirim sambil?
0: Kirim-kirim ya, kintun-kintun. Ya, ke Mbak Ita, Sungai Lais, Mbak Asmi, karo Mas Aspin, yang baru turun tadi itu Mas Akbar, karo Mbak Alisa, Mas Hendra Widodo, terus Simon. Ya, kirim tuh Simon ya, lupa, karena protes ya. Terus ada lagi. Ini Fauzan, Sarul Fauzan, Irin, Rara, ada Mang Pen dua-dua, Mang Ujuk dua-dua, Mang Adinya juga dua-dua. Nah ada Mas Salimun, Mas Syukur, Mang Boy lain, Mas Putra, Jalur.
1: Ya.
0: Nah, apa mana?
1: Ya apa mana? Macam diatur ni.
0: Lali aku masih itu dola iki aku. Iya kalau wong Sunda ngomong tuh oh ini tabaliet ini.
1: Ya, jawab yang susah-susah ngomong Sunda pulo. Ya belum selesai.
0: Dikit-dikit
1: gitu. Iya, iya, iya,
0: kan?
1: Iya.
0: Campur ini kan Jawa. Jawa ini kan dari ujung ke ujung.
1: Iya, iya, iya.
0: Oke. Okay. Iya, betul kan?
1: Iya. Itu aja.
0: Terus ya wis lah ngono wae lah aku.
1: Nggih, yeah, okay. Nggih.
0: Aku ora inget lagi aku ini.
1: Nggih.
0: Yo, wis nek cerita yo. Masuklah cerita.
1: No, maksud-maksud wong masuk.
0: Tidak maksud, aku ini bae yo tahu cerita masuklah.
1: Iya, iya, iya.
0: Mas Napi, oh kali aku Mas Napi.
1: Nama miss call ya.
0: Iya, miss call dia. Ya wis lah.
1: Yo.
0: Sedoyo mawon.
1: Heeh, amin.
0: Sesung dalu wae. Leye-leye. Semoga sehat-sehat dalo.
1: Amin.
0: Wape juga sehat-sehat wape dia sama tarum Mbak Yu Mimin.
1: Ya.
0: Satu Mas Dola. Selamat bertugas.
1: Nggih.
0: Sampai tuntas.
1: Nggih.
0: Tinaringan sehat.
1: Weh, amin.
0: Mulai hati-hati.
1: Amin.
0: Amin.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Oh ya wes lah. Ya.
1: Yo wes mana wayo? Nggih.
0: Matur
1: suwun
0: yo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya masih ada yang setunggal mana untuk sesi yang kedua ya. Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Sugeng Dalu Mas Dola.
1: Iya, dengan Pak
2: Telepon Bawa Pose.
1: Api-api wae ya, Pak, sehat-sehat selalu. Dengan Mas dengan Pak siapa?
2: Pak De Suripto.
1: Oh, Pak De Suripto. Pripun kabar nih, Pak?
2: Alhamdulillah, keluarga sehat.
1: Oke, Kak Suripto.
2: Mamane sekarang Mas Dola.
1: Sekarang apa?
2: Kesumaning ati.
1: Kesumaning ati ki sapa nyat sing nyanyi.
2: Nggih, musiknya biasanya Adela musiknya.
1: Kesum oh Adela ya, yang belum ada lagi.
2: Nggih.
1: Ya entar cek loh. Ya kinten-kinten, Pak.
2: Nggih, kinten-kinten kagem Mas Syukur Tengandayani. Terus eten Mas Paujan. Terus eten iki Kutra Banten. Terus eten Mbak Suwarni teng Pulau Rimau.
1: Nggih.
2: Terus enten iki nggih kita mau Mas Adi Sukarame, terus enten Kang Maman, Mbak Pipit, terus enten

0: Mas, ya buatan duka biji-biji ucapannya Sugeng Dalu, tangan-tangan campur sari RRI Perempat.
1: Betul.
0: Matur nuwun Mas Dolam.
1: Yuk.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu pesanan ya, lalu lagu ya kita akan putarkan di kesempatan malam hari ini.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kaos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

0: Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan lagu-lagu Tanah Jawa. Di sesi yang ketiga ya, tiga menelpon. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Sukendalu.
0: Sukendalu, Bang Nabi, Mas Dami.
1: Ya. Mas Dola.
0: You.
1: Cek mana kabar?
0: Api-api wae.
1: Api-api lae. Sekarang alhamdulillah.
0: Di sana kabarnya ya, Bang?
1: Api pula.
0: Baik lagu apa?
1: Lagu
0: ini apa?
1: Ikutan baik lagu ini.
0: Okay. Kirim-kirim salam.
1: Salam-salamnya tadi ada Mbak Nadia. Terus ada Mas Boy ya. Ada juga Mas Iwan di Kertopati ya.
0: Iya.
1: Ada Mas Bo, Mas Robi ya. Terima kasih ya. Terus ada Mbak Wati ya di Pemulutan. Mas Pen Langkah Dalam. Mas Pen Gasing Laut ya. Ada juga Mas Sobari ya. Mas Wapet ya. Pokoknya segala-galanya yang lagi dengar ya, tanpa kecuali. Selamat malam baik, selamat beristirahat, selamat mendengarkan perempatnya bareng Mas Dola ya. Semoga terhibur dan kompak selalu ya.
0: Amin.
1: Untuk Mas Dola, selamat tugas, sehat selalu Mas Dola ya.
0: Terima kasih ya.
1: Itu baik Mas Dola.
0: Yuk.
1: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan telepon selanjutnya. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Halo.
0: Halo. Halo. Halo. Ya, masuk dia tadi.
2: Masuk mana oi?
0: Masuk dalam. Kalau keluar, keluar.
2: Apa keluar?
0: Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo.
0: Payo lagunya apa?
2: Lagunya dari Enang itu Estik Senang.
0: Judulnya?
2: Ada apa guys itu?
0: Hah?
2: Estik Senang.
0: Estik Senang ya?
2: Au.
0: Oke. Macam-macam ya. Banyak lagunya. Oke. Okay. Mana ya? Aduh, banyak lagunya nih sih. Emut bae, tu sanggem apa nih? Halo. Aduh manis ya. Sesahi lapna.
2: Sesahi lapna.
0: Yo. Apa lagi? Cinta jalur janji. Cinta atau jalur janji?
2: Cinta, we, cinta.
0: Oke, ya. Silakan kirim-kirim. Ya. Ya. Ya.
2: Akbar, eh?
0: Ya. Okey. Ada juga. Dengin-dengin suara tu. Dah lemak ngobrol dengin-dengin. Wang wing wang wing. Cak beling wir jeung tuh.
2: Heeh. Iya itu.
0: Yuk. Oke, siap ado.
2: Iya, kita.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengen ngobrol tapi suaranya dengang-denging ya. Mungkin dari kebesaran suara kita sini ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Apa kabar Mang Rizwan?
3: Baik, baik. Sudah ada apa kabarnya?
0: Baik, Mang Rizwan.
3: Sudah baik siaran dah.
0: Baca bulu.
3: Lagu apa lagu Jawa malam ni? Aku tak perlu banyak tahu lagu Jawa.
0: Nah, laju.
3: Cuma tahu lagu Cicak Rowo tu lah.
0: Jangan loh. Yang lain baik.
3: Tidak tahu kat yang lain.
0: Sudah aku pilih ke baik ya?
3: Ya sudah, pilih ke baik.
0: Meluan beri.
3: Jangan kirim lagi.
0: Bayu.
3: Buatnya seperti Simon Perbati ya.
0: Terima
3: kasih ngelanya.
0: Oke.
3: Buatnya Iwan Kuyung ya.
0: Ya.
3: Tabet Elegando.
0: Oke.
3: Buat sisi pelajar juga eh.
0: Ya. Yeah.
3: Terus buatnya Nadia suka bobo eh.
0: Hah?
3: Hah?
0: Suka bo?
3: Iya Nadia
0: suka bobo. Suka bangun.
3: Kalau siang Nadia suka bangun.
0: Kalau
3: kan bobo.
0: Iya ngantuk.
3: Iya utar banyak lagi Pak Zainal eh.
0: Ya. Yeah.
3: Wasi eh. Yasin sama Arifin Tabung eh. Terbuatnya dari Widodo juga eh. Terbuatnya di Pitung ada suka rami yang penilangkan mungkin di kasing laut eh.
0: Iya. Yeah.
3: Pak juga, buatnya Pak Akbar tadi, maksud eh, sudah leta Pak Subari, Pak Uzan juga eh,
0: yeah.
3: Buatnya dia Sudirman eh, Dodong, Andra juga eh, Rabi Roma Kasi eh, buatnya apa lagi?
0: Ya,
3: buatnya apa lagi? Adis Kerami.
0: Galau-galau
3: ya? Iya galau-galau lah.
0: Nah, kenal galau dia.
3: Iya mana ingat baik?
0: Iya.
3: Iya, buatnya lah.
0: Iya. Sama-sama cari suan saya selalu ya.
3: Terima kasih waktunya.
0: Oke.
3: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Kita lanjut kembali. Baru sih kok lagu. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Yo, apa kabar? Sekundalu.
4: Kabar kedola.
0: Mas Dola. Iya, yeah. Agak dalam Mas Dola ya. Mas Dola ya, biasanya cek ya.
4: Iya, Mas Joni Arla.
0: Ya.
4: Ya, tapi okay. Mas Joni Arla.
0: Oke, okay, siap. Lagu ini apa, Mbak?
4: Lagunya... Buto Siwo.
0: Hah? Buto Siwo?
4: Buto Siwo.
0: Apa tuh?
4: Buto Siwo.
0: Kuto?
4: Ya.
0: Kuto Siwo, Kuto Sewu. Sewu kuto. Kebalik-balik. Lah salah kebalik pula. Kuto siwo, sewu kuto. Kuto siwo. Kuto siwo. Aduh.
4: Ini bawaan.
0: Sewu kuto dibalik-balik. Sudah tadi. Sudah tadi sewu kutonya. Baru denger. Kejengan kalau mendengar pindah ke Pro 1 mungkin. Kuto sewo. Sewo siapa? Sewo kalau siapa? Siapa jarwo?
4: Apa siapa?
0: Apa lagunya? Ganti.
4: Lagu tadi lah.
0: Ya sudah diputar di awal tadi. Ada yang minta ya. Jadi lah.
4: Iya,
0: saya buku tuh.
4: Oh,
0: tapi
4: pasti kamu mulai terbuka nasi.
0: Dewu kuto wis tak liwati. Sewu hati tak teni. Kan itu?
4: Lagu ni ada niati ben?
0: Hah?
4: Ni ada niati.
0: Nia?
4: Nia.
0: Nia.
4: Dan niati.
0: Judulnya?
4: Ini ada apa di situ?
0: Nia dan niati nih. Sundo ya?
4: Sundo.
0: Mana? Bagja, bimbang, jalir janji, naon lapatna, ngatosan, tembang pasundan.
4: Nah itu bekembang Lengiten.
5: Udah lah, stop lah ya.
4: Lengiten. Tembang Pasundan.
5: Iya.
4: Ah, ya, siap. Oke lah.
5: Kita lanjut lagi.
4: Lengiten. Oke, kirim untuk siapa? Silakan kenten. Semobil angkot bye.
5: Semobil angkot lah.
4: Iya, yang banyak.
5: Semobil angkot 12 lah.
4: Selamat malam Kang Dola, selamat beraktivitas malamnya penuh kabut nih, semoga kita sehat selalu. Kalau sempat mohon putarkan lagu Bojoloro. Waduh, ya. Kang Jimin, Kang Tumiran, Kang Rohman di Tanah Mas, terima kasih dari Daman Tanah Mas. Oh, jauh dari Tanah Mas ya. Iya. Silakan kirim. Takutnya gak terbaca. Ada wapet juga. Ya, apa ya?
5: Wapet,
4: Oh iya.
5: Mau istinya sama apa? Bu Miminnya mudah-mudahan sehat, cepat sehat aja.
4: Iya, kabut tambah tebal loh dolar di mana wapet?
5: Di mana-mana.
4: Kalau di luar yo, kalau dalam tidak.
5: Di mana-mana kabut tebal.
4: Pakai kain ini, pakai masker. Jangan masker bengkoang. Ayo. Iya, lanjut kirim. Maaf tadi ya, potong.
5: Untuk Mang Rizwan tadi ya.
4: Iya.
5: Untuk Cik Nat ya.
4: Nah,
5: untuk ini apa? Cik Asmi, sudah masuk belum Cik Asmi belum?
4: Sudah.
5: Sudah
4: kok. Belum ding.
5: Belum.
4: Tumben nih belum masuk ya.
5: Simon pribadi tadi ya.
4: Iya, dari acara Sumber Berendang tadi belum masuk ya. Belum masuk tadi. Sumber Berendang.
5: Ya mungkin dia masih sibuk kan.
4: Ya lah buka usaha tadi urut Mas Bin. Semoga lancar yo.
5: Yo.
4: Iya.
5: Enggak nih jadi kayaknya kelinci percobaan.
4: aduh. Tidak ya. Dia sudah terlatih bersertifikat.
5: Oke. Sudah. Galau-galau.
4: Oke, siap.
5: Kata sekali ya.
4: Siap.
5: Jadalah. Selamat bertugas ya.
4: Terima kasih.
5: Apa tidur situ?
4: Tidak ada balik. Besok tu jam 10 siaran besok.
5: Apa hasil tes kesehatan tadi?
4: Sehat, tapi kan belum ada hasil utamanya. Cuma ada darah tinggi dikit lah.
5: Ya namanya
4: sendiri. Iya, karena kan waktu kita dites tangan kulit angkat dikit jadi tinggi. Ya. Yeah.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sih kalau lagi lah kalau itu. Mana yang masih ada sudah lewat ya tiga, tapi karena minta lagunya meloan baik. Kita minta tolong kawannya itu pendengar lain itu mencarikannya. Halo, assalamualaikum.
6: Assalamualaikum, Mas Dola.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Apa kabar, baik?
4: Baik, ya, Mang Uju. Silakan, ya. Mang Uju. Bagaimana? Mau dengar lagu apa atau menyapa pendengar lainnya?
6: Dari Happy Asmara.
4: Hah? Happy Asmara?
6: Benar,
4: Happy?
6: Happy Asmara.
4: Biasa dangdut, ya? Lagu apa?
6: Atau kan?
4: Judulnya?
6: Dari Joko Tingkir.
4: Yo. Happy Asmara. Oh, judul lagunya?
6: Judul lagunya Joko Tingkir.
4: Joko Tingkir. Oh, Joko Tingkir. Waduh. Ntar.
6: Tak kati.
4: Enggak, ini apa? FPS marahnya, komputernya ngeheng. Yeah. Nah, ya. Kirim dulu, boleh?
6: Boleh.
4: Joko Tingkir.
6: Kita yang kirim tadi.
4: Iya, boleh.
6: Cerita, ya. Risuan juga. Dan juga Simon.
4: Oke.
6: Pribadi. Dan juga ada Bang Akbar. Sisi.
4: Iya.
6: 7035. Irin. Dan semua khusus pendengar babak. Bapak kamu nih, Cek.
4: Tembang lagu Tanah Jawa.
6: Oh iya. tembang lagu Tanah Jawa. Tanah Jawa. Ya. Pasti yang muni teracara ini kita doakan selamat mendengarkan.
4: Amin.
6: Dengan kabut yang tempat ini,
4: ya.
6: Ya, kita berdoa mudah-mudahan cepat hilanglah kebesarnya ya.
4: Ya.
6: Kalau katanya MKG itu November.
4: Ya. Insya Allah, mudah-mudahan ya.
6: Insya Allah. Toh kalau ada hujan, kita ganti lagi bencananya kan. Mesti kita siap-siap lah. Atau kalau ada padi-padi dia sudah buntut kan.
4: Ya.
6: Itu harapan kita cuma itu untuk Mas Dola.
4: Ya, makasih ya.
6: Terus Mas Dola tadi sudah kami doakan sehat juga ya Mas Dola ya.
4: Alhamdulillah sehat.
6: Proses untuk penyelesaian perubahan kita ya. Apalagi ada detensi darah tadi ya.
4: Ya sudah luar biasa standar.
6: Iyalah. Mudah-mudahan kami sarankan ya banyak-banyak air putih itu lah ya Bang Dola.
4: Benar-benar.
6: Konsumsinya air bening maksudnya kan.
4: Siap.
6: Ya itu Bang Dola.
4: Yuk.
6: Lanjutkan aktivitas akhir dari tuntas acara nanti ya.
4: Oke, okay, makasih Om. Sama-sama.
6: Ya. Oh,
4: ya, amin.
6: Dilanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, banyak sih penelponnya. Untuk mendengar kalau di mana berada. Kita dengarkan lagu yang berikut ini.

0: Masih di acara Tembang Tanah Jawa Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Hai Jari Jemari, kenalkan, aku Mulut, rajanya berita bohong. Tapi aku iri padamu.
2: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru tanpa terkecuali. Ada otak.
1: Hei otak.
3: Eh Mulut, Jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE.
1: Ya Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.
0: Tembang Tanah Jawa, sebuah program acara Perempat RRI Palembang, ngajak dodulur untuk berpartisipasi di line telepon 0711 351656. Request lagu-lagu Tanah Jawa pilihan Anda. Hadir setiap Senin malam Selasa pukul 21 sampai dengan 20.

0: Sesi terakhir Dulur, kita buka kembali line telepon ya. Tembang lagu-lagu Jawa. Silakan diaturi. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Sugeng Dalu.
0: Sugeng Dalu, ya.
1: Karo Mas Rian Ning Sudirman.
0: Oke, silakan Rian. Nanya lagu apa?
1: Lagu ini Perawan Sunti, Anomli.
0: Hah?
1: Perawan Sunti, Anomli.
0: Perawan apa?
1: Perawan Sunti.
0: Perawan Sunti. Siapa nyanyinya?
1: Yang nani nih siapa ya, lupa kowe.
0: Ines Meta.
1: Kalau nggak ada ini aja.
0: Ada nih.
1: Apa ya?
0: Ines Meta.
1: Lanangi Jagat.
0: Lanangi Jagat.
1: Lagu Kuningan ya.
0: Agak ngenceng itu ngebut malamnya.
1: Ada Perawan Sunti atau sih?
0: Perawan Sunti gue ya.
1: Ada. Ya. Siapa-siapa ya?
0: Yuk.
1: Mas Akbar, Mbak Siti, Mas Koljan ya, Mas Irin.
0: Ya.
1: Mas Sobari ya. Semuanya saja lah ya.
0: Dan. Ya.
1: Moga sehat selalu Bella.
0: Amin, ya. Amin, Robbal Alamin.
1: Buat Mas Dolai. Sugeng
0: Dalu. Ya, terima kasih ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Darian.

0: Penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum. Masih ada kesempatan untuk bertelepon di sini ya di 0711351656. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, Adola.
0: Halo, apa kabar?
1: Kendali.
0: Celi ya.
1: Iya, baru masuk.
0: Iya, langsung Celi. Nangga lagu apa?
1: Lagu ini deh, Pokoknya Melu dari
0: Pokok Melu.
1: Melu sopo?
0: Melu sopo?
1: Melu kue.
0: Melu kue. Pokoknya Melu. Jadi kempot deh.
1: Tadi ada ceweknya.
0: Iya. Yan Velia.
1: Nah, iya.
0: Ya. Boleh.
1: Belum tidur pastinya. Kalau tidur kan enggak denger lagi.
0: Iyalah, kemana-mana dah.
1: Salam untuk Mang Akbar. Spesialnya untuk Mang Asma di Pengkalan Balai. Yeah. Salam sayang, salam kangen.
0: Oke.
1: Okay. Untuk Wak Dolanya, terima kasih, Wak.
0: Yo.
1: Lagunya ditunggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam-malam tambah kita ceria pada malam ini. Tapi itu lagu-lagunya udah mulai kita tutup nih, lagu-lagu yang agak ngebeat loh, baca yang santai-santai ya, middle ya. Sampai low ya. Slow ya. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam. Dalu, Mas
0: Dalu. Sugeng Dalu dengan pripun iki sapa?
1: Anggita.
0: Anggita ya.
1: Nggih.
0: Lagu ini apa, nggih?
1: Lagu ini tembang Kartoyono Madut Cenji. Kartoyono Madut Cenji.
0: Kartoyono Madut Cenji. Coba. Kartoyono mana ada sih Kartoyono ya? Kita cari lagi ya. Saya kirim dulu ya.
1: Cinta-cintanya sudah ya mam aja lah ya mas.
0: Versi siapa nyanyi?
1: Yang wedok nyanyi cek.
0: Oke, Nela Karisma.
1: Apa mana?
0: Nela Karisma ya?
1: Yang
0: ya. Ya oke.
1: Cintanya sudah ya mam aja ya, udah malam ini.
0: Ya oke.
1: Buat masalahnya pulangnya dari sana.
0: Makasih, yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diburinya Mbak Anggita. Silakan kita buka kembali. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Yo.
2: Wabarakatuh.
0: Iya.
2: Kabar mamangku.
0: Baik, Mas Angga.
2: Monitor dewek, Mang. Yo. Alhamdulillah,
0: kita berkami pelang. Oh iya.
2: Semoga sama ini terus, Mang.
0: Iya. Pak Yandra, lagu apa, Yandra?
2: Lagu, Mang,
0: ya? Yo.
2: Bocoruru, Mang.
0: Bocoruru?
2: Iya.
0: Yang lainnya mungkin?
2: Yang lain, kalau ada Bocoruru. Apa ya? Oke, sih. Yang mana, ya?
0: Bingung aku. Ikut-ikutan, weh.
2: Jangan, Mang.
0: Iya, Bang.
2: Ini bela. Jeruk jamur itu. Jeruk rujak.
0: Itu bela. Itu bela. Kirim tuh siapa?
2: Kirim buat semuanya aja, Mang.
0: Iya, makasih, Ndak, ya.
2: Sehat selalu. Banyak umur, doa yang terbaik, ya. Mm-hmm.
0: Iya. Itu bela, Mang, ya. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana tadi? Rujak jeruk. Genom ini rujak jeruk. Oke. Banyak tapi mana yang asli ya? Ya pasnya ya genom rujak jeruk. Kita dendangkan. Ya, untuk galau-galau cak yang di pengunjung program acara ya. Sudah ada 4 lagu ya. Dan kita lanjut kembali dengan lagu yang berikut ini. Kita dengarkan lagu dari Didi Kempot dan Ian Valian dan beberapa lagu lainnya. Dan tentunya kita cukup sampai sini program acara Tembang Tanah Jawa. Sampai ketemu di lain kesempatan. Dan kami ngewangi sampai pukul 23.55 dengan ragam hiburan informasi nanti setelah lagu ini. setelah lagu-lagu Jawa ya, dan tentunya dengan informasi yang kami sampaikan nantinya.

Ya ternyata karaoke ya. Kita dendang ke versi lainnya untuk galau-galau di mana berada. Versi Arya ya dan Sasha.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Nak, sekarang Bu Guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, Nak, apa cita-cita kamu, Nak?
1: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
0: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
2: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
0: Oh, mulia sekali, Nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, Nak?
3: Aku mau jadi HP.
0: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.
3: Karena

0: Aku main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP, lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Apalagi di masa pandemi, kehadiran orang tua sangat dibutuhkan.

0: digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
2: Selamat pagi, Ibu.
1: Pagi, Pak.
2: Kami dari kepolisian menginformasikan anak Ibu saat ini kami tahan karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi, Pak,
2: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak Ibu akan kami tahan.
1: Aduh, Pak.
2: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
1: Tapi,
2: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak Ibu.
1: Eh, Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
3: Demikian tadi, Tembang Tanah Jawa, Perempat RRI Palembang. Sampai jumpa.
4: Bujang Belaga metik buah bedaro. Gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
5: Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Yuk. Itu kerannya belum ketutup loh.
1: Ah, udahlah, cuma netes doang. Teganya.
2: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
1: Ah, udahlah. Ntar begah akunya.
3: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
4: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?

0: Ya, dulu kita lanjut kembali dengan informasi pada malam hari ini, dan diantaranya kita isi dengan informasi mengenai pemerintah provinsi Sumatera Selatan dan pemerintah kabupaten Ogan Komering Ilir memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan melibatkan masyarakat hingga tingkat desa. Warga didorong menjadi bagian dari pengawasan melalui pemantauan dan patroli di wilayah yang memiliki potensi karhutla. Pelibatan masyarakat menjadi salah satu strategi Pemkab Oki untuk mencegah kebakaran sejak dini. Warga yang berada paling dekat dengan wilayah rawan dinilai memiliki peran penting dalam mendeteksi potensi munculnya titik api, sehingga penanganan dapat dilakukan sebelum kebakaran meluas. Langkah tersebut dibahas dalam rapat evaluasi penanganan karhutla yang dihadiri Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dan Bupati Oki Muhendi Masareki di Desa Sungai Bungin, Kecamatan Pangkal Lampam pada hari Minggu kemarin. Dalam pelaksanaannya, pemerintah melibatkan perangkat desa, Karang Taruna, Linmas, Masyarakat Peduli Api atau MPA, serta relawan untuk melakukan pemantauan dan patroli. Keterlibatan berbagai unsur masyarakat diharapkan pacak memperkuat kesiapsiagaan dan mempercepat penyampaian informasi ketika terjadi kebakaran. Lur, kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya, Sumatera Selatan.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Ayo, ngelamun mikirin apa?
1: Gak ngelamun sih, Ma. Emang mau ngapain? Sambil nyetir sih.
0: Mi, mending dengerin RRI. Infonya berkualitas dan lagu-lagunya asyik.
1: Cie, Mama, ini kan lagu anak muda banget.
0: Emangnya Mama gak boleh dengerin lagu anak muda? RRI kan juga banyak lagu-lagu anak muda. Makanya Mama jadi muda terus.
1: Iya, kayak seangkatan sama Raisa ya, Ma?
0: Iya dong. Mendengarkan musik bisa memberikan efek yang positif pada tubuh. Bahkan, musik dengan irama yang bersemangat selama kurang dari 1 jam bisa menurunkan hormon yang membuat kita stres. So, dengerin musik yang berkualitas yuk, dan bisa kamu dapetin di RRI.

Ya, Dor, informasi selanjutnya mengenai kalau kita sering menyimpan banyak data di handphone ya, atau di gadget atau di laptop ya. Ada file-file yang tersembunyi dan juga banyak sekali yang ada foto-foto lama atau ribuan data atau foto ya. Nah, Dulur ya, pernah merasa sayang menghapus foto lama, chatting atau screenshot yang sebenarnya sudah tidak dibutuhkan lagi. Kebiasaan seperti ini ternyata punya nama, yaitu digital hoarding. Di mana dari data yang didapat ya, keterikatan emosional berarti ada rasa dekat dan sayang pada satu benda hingga sulit melepaskannya. Nah, bagi Gen Z, ruang digital seringkali dianggap sebagai tempat untuk memuat perasaan dan pengalaman personal. Seperti foto, video, hingga riwayat percakapan ikut membantu membentuk dan mempertahankan memori mereka. Rasa lekat pada kenangan adalah yang membuat file terasa sulit dilepas. Menurut Vanessa Brilliancy dan juga Vania Ardelia dalam jurnal Guedena, rasa lekat tersebut ternyata berpengaruh signifikan terhadap digital hoarding dengan persentase sekitar 46%. Ini artinya hampir galau-galau perilaku ini dipengaruhi oleh keterikatan emosional. Dan sementara dari sisi psikologis ya, ada juga menyebutkan mentalitas siapa tahu berguna nantinya. Nah, itu yang menjadi pikiran ya, yang membuat orang menjadi sulit untuk menghapus ya atau menyortir ribuan dokumen data yang ada, karena untuk melakukannya butuh energi mental yang cukup besar. Dan media digital sering dipandang sebagai external brain atau otak tambahan di luar kepala untuk memperoleh rasa kontrolnya. Namun kenyataannya kondisi ini pacak memperkuat perasaan tidak terkendali dan memunculkan kecemasan. Pola serupa juga dijelaskan oleh peneliti yang mengaitkan digital hoarding dengan kebutuhan merasa aman melalui kepemilikan informasi. Padahal data yang menumpuk justru memunculkan stres dan rasa kewalahan. Jadi mulai sekarang dicek lagi nih handphonenya atau data apa. Atau di laptop ya. Dicek dulu kalau ada nyimpen data lama. Mungkin ada Google Drive atau ya di internet ya. Bisa dicek kembali data yang tidak berguna, dihapus baik. Kalau berguna mungkin pertahankan tapi diseleksi lagi. Agar memori dalam handphone atau dalam gadget kita pacak terpakai dengan maksimal. Dulur, kita lanjut kembali hiburan dan informasi. Laba-laba kembang 4 suara budaya. Sumatera 1 suara budaya Nusantara.

0: bahasa, budaya, dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Tedor, dua lagu lagi kita akan tutup program acara di Sriwijaya Malam. Dan terima kasih atas kebersamaannya pada hari ini. Dan semoga esok pagi lebih segar, lebih sehat, penuh berkah, dengan sukses selalu untuk Dolo-Dolo Galo-Galo. Dan kita insya Allah mudah-mudahan ketemu lagi di esok hari ya. Dor, ada dua lagu yang kami siapkan untuk Dolo-Galo-Galo di mana berada.

Saudara pendengar, dengan demikian berakhirnya sudah tugas kami menemani Anda sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Atas nama pimpinan LPPR di Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 4:50. Inilah program 4 RRI Palembang FM 88,4 MHz. Pro 4, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 4 FM 88,4 MHz. Kembali mengudara menyelenggarakan acara siaran hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 4 FM 88,4 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur pendengar Pro 4 dari Palembang di mana bae berado. Pagi hari ini berkawan sama Cik Mita dari pukul 5 sampai pukul 10 di Sriwijaya pagi. Dan tentunya kita buka dengan bersama ada rangkaian hikmah pagi ya. Ada pengajian Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 8 sampai dengan 16. Dilanjutkan dengan ado hikmah pagi dan hiburan religi sampai mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pukul 6 sampai dengan pukul 8 kita ada di cerita pagi ini. Pukul 8 sampai dengan pukul 9 kita ada di anjang sana pendengar. Dan pukul 9 sampai dengan pukul 10 kita ada di suara komunitas. Pada dulur pendengar Pro 4 Kurir Palembang, kita buka dengan dengar kebersama surat Ar-Rum ayat 8 sampai dengan 16.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أولم يتفكر

0: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون صدق الله العظيم.
1: Barang siapa yang memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kepentingannya. Barang siapa yang melapangkan satu kesulitan sesama muslim, maka Allah akan melapangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitan di hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi kejelekan orang lain, maka Allah akan menutupi kejelekannya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Baik pendengar, untuk sesaat kita akan mendengarkan hikmah pagi bersama Ustadz Rodi Arianto SPD dengan tema Hidup Hanya Menunggu Kematian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allahu ta'ala wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim, summa shadaqa rasulul karim. Hadirin pendengar radio RRI Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu taala. Pada hari subuh hari ini yang berbahagia, kita semua bersyukur. Disyukur kita alhamdulillahirabbil alamin, segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Ia menetapkan ajal setiap manusia tanpa bisa memajukan dan memundurkan sesaat pun. Maka nikmat sehat hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang panjang dan kita telah beribadah kepada Allah. Ini adalah salah satu nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka nikmat-nikmat ini hanya dapat kita balas dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam marilah kita junjungkan kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua, hadirin pendengar radio RRI Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat pertolongan di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pendengar radio RRI Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena berapa banyak orang yang hari ini ingin seperti kita yang dapat beraktivitas seperti biasa, namun Allah SWT sayang kepada mereka. Allah memberikan suatu ujian dan cobaan, mereka tak dapat beraktivitas seperti biasa. Kenapa? Karena nikmat sehat telah dicabut oleh Allah SWT. Maka nikmat yang sehat ini kita pakai, kita gunakan sebaik-baiknya, tentunya untuk banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesempatan ini hanya satu kali. Kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini hanya kita syukuri. Sengitala in syakartum la azidannakum. Orang yang syukur, orang yang tahu diri atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT ini bukan hanya cuma-cuma, tapi akan dipertanggungkan di hadapan Allah SWT. Ketika dia bersyukur, maka Allah akan tambah-tambah nikmat-nikmat itu. Berapa banyak juga yang hari ini ingin hidup, tapi Allah lebih sayang khusnuzan yang mereka telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT. Khusnuzonnya, bisa jadi mereka telah siap dengan amal-amal terbaiknya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup. Kenapa? Bukan karena kita muda, bukan karena kita aktivitasnya luar biasa. Bisa jadi kita diberikan oleh Allah SWT kesempatan ini untuk dapat memperbaiki dosa-dosa yang telah mungkin belum kita, yang akan kita perbaiki. Kata Allah SWT, wa tazawwadu
fa inna khairu zadi taqwa. Karena berapa banyak saudara-saudara kita bisa jadi dia umurnya lebih muda dari kita, lebih ganteng dari kita, lebih sukses dari kita. Tapi Allah SWT bila sayang kepada mereka, mereka telah dipanggil oleh Allah SWT. Dan mudah-mudahan kita oleh Allah SWT dipanggil dalam keadaan khusnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. Berapa banyak orang yang sudah meninggal dunia ingin hidup kembali. Kata Allah, kenapa kamu ingin hidup kembali? Bukankah engkau telah kami panjangkan umurnya? Bukankah engkau telah kami berikan kesempatan hidup yang lama? Tapi engkau menyia-nyiakan itu. Ketika kamu diberikan kesempatan hidup lagi, kamu mau apa? Fa'asoddaqo wa'aku minasoleh. Kami ingin bersedekah. Kami ingin beramal soleh, ya Allah. Itulah cita-cita orang yang sudah meninggal. Mereka ingin kembali ke dunia ini, tapi tak dapat lagi. Lantar jial ayyamul lati madut. Hari-hari yang telah berlalu tak dapat kembali lagi. Ketika kita sudah meninggal dunia, tak dapat kembali ke dunia. Tak dapat berbuat baik lagi. Tak dapat bersedekah. Tak dapat kita beribadah kepada Allah. Maka kesempatan ini, kita gunakan kesempatan ini. Apa kata Nabi? Ingatlah lima hal sebelum datangnya lima hal. Termasuk hidup sebelum datang kematian. Maka orang banyak berdoa, Allahumma tawwil umurana. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, ya Allah. Tapi Allah berkata lain, idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yaqdum. Ketika ajal datang, tidak ada orang yang dapat mampu, baik itu memajukan kematian itu maupun memundurkan kematian itu. Ketika Allah memanggilnya, maka itu akan terjadi. Kun fayakun. Apa yang dapat kita katakan? Apa yang dapat kita sampaikan? Kalaulah hari ini kita sempat mengangkat takbir Allahu Akbar di subuh hari, Allahu Akbar usalli sunnatan duha rak'atain lillah. Dan inilah sebenarnya yang akan dapat menolong kita, ya. Inilah sebenarnya yang dapat menolong kita di akhirat nanti. Amal-amal yang kita perbuat, itulah yang akan menjadi penjaga kita, menjadi penguat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan kesehatan, diberikan Allah Subhanahu wa taala kelebihan umur ini, maka kita manfaatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya kita semua ini menunggu mati. Menunggu mati. Karena menunggu itu sesuatu hal yang membosankan, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kita aktivitas supaya kita tidak bosan. Allah berikan pekerjaan kepada kita. Allah berikan istri, Allah berikan anak, Allah berikan rumah, fasilitas lain. Untuk apa? Supaya tidak bosan menunggu mati ini. Tetapi ada orang yang lalai, lupa. Maka ada yang mengingatkan, namanya tausiah, mengingatkan kita bagaimana. Artinya kita ini jangan lalai, bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. A'marukum, kata Rasulullah, a'marukum ummati, umur umatku ini tidak lama, baina sittina wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Artinya Allah Subhanahu wa taala, artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan peringatan kepada kita sebagai umatnya. Dan itu nyata, bahwa ada rambu-rambu bahwa umur kita ini tidak jauh dari 60 sampai 70 tahun saja. Kalaulah umur kita saat ini 58, artinya 22 tahun lagi.
kita akan memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wataala. Artinya 2 tahun lagi Allah berikan kesempatan kita, walaupun di usia itu kita masih sehat. Berapa banyak orang yang sehat meninggal dunia? Maka ibadah yang harus kita tingkatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Watazawadu fa inna khairu zadit taqwa. Sebaik-baik bekal menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan apa? Mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, menunggu mati. Nah, ketika menunggu mati ini diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala suatu hiburan, anak, istri, sehingga kita terhibur sehari-hari. Tapi ingat bahwa kita akan mati. Apa yang dapat kita bawa? Itu amal soleh kita. Mudah-mudahan kita semua di akhir-akhir

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, sudah kita dengarkan bersama tadi ada hikmah pagi bersama Ustadz Rudi Arianto SPD dengan tema hidup di dunia hanya menunggu kematian. Kita lanjutkan dengan hiburan religi sampai mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Barang siapa ingin disenangi Allah dan Rasulnya, hendaklah berbicara jujur, menunaikan amanah, dan tidak mengganggu tetangganya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau. Cuy.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
5: Abang, aku kan jadi malu.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Tidak akan sempurna iman seseorang itu jika dia tidak mengasihi saudaranya.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.

Radio Republik Indonesia Palembang dengan ingat informasi sedengap berempat bersama saya Mita Dwindasari. Inilah info selengkapnya.

0: Kita di informasi yang pertama, pendengar. Ada dodol nanas yang terkenal di Prabumulih sebagai kota penghasil nanas terbesar yang ada di Sumatera Selatan. Jadi dodol ini bercita rasa manis legit dengan aroma nanas yang kuat. Proses membuatnya diperlukan waktu lama dengan ngaduk terus-menerus sampai tekstur dodol mengental. Warna kuning kemasan menambah dari tarik visual dan cita rasa dodol nanas Prabumulih. Kita ke informasi selanjutnya, ada cagar alam Dangku di Musi Banyuasin yang terkenal dengan keanekaragaman flora dan faunanya. Cagar alam ini juga jadi paru-paru dunia dan destinasi edukasi. Dangku menjadi rumah bagi satwa langka seperti harimau Sumatera, gajah, dan berbagai jenis burung endemik. Pemerintah dan komunitas pencinta alam terus melakukan pengawasan serta kampanye penyelamatan habitat. Keberadaan cagar alam ini sangat penting bagi keseimbangan ekosistem dan berkelanjutnya lingkungan. Baik pendengar, sekian ingat informasi sedengar Pro4 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mita Dinda Sari. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lah kita peloi, ingat Pro4. Informasi sedengar dari Pro4 RRI Palembang. Peh kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

ketupat. Ketupat dimakan duduk di muaro. Melalui perempat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, perempat RRI.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Hai hai hai, selamat pagi pendengar Pro 4 dari Palembang. Di mana baik berada ya, jam menunjukkan 15 menit beranjak dari pukul 6 waktu Indonesia Barat pagi hari ini. Gimana nih, aktivitas apa yang akan dijalani hari ini? Seperti biasa pastinya sekolah, kerja, terus juga bersih-bersih rumah mungkin, atau mungkin masak nih, sudah mulai masak ya pagi hari ini. Nah, dodolar pendengar Pro 4 dari Palembang pagi hari ini, tadi sudah cek beta kawannya di sini di rangkaian hikmah pagi ya. Pagi ini pukul 6 sampai dengan pukul 8 kita ada di cerita pagi ini dengan tema kita ialah tanggap bencana. Bencana saat ini yang sedang terjadi di Kota Palembang sendiri ialah bencana kabut asap ya. Mentak menyut pala dibuatnya hidung tersumbat, tenggorokan sakit ya. Ini salah satu dampak dari karhutlah. Nah, jadi di musim kemarau seperti saat ini karhutlah benar-benar merajalela. Ah, ngapus ya itu karena itu tadi bukan karena faktor panas jadi terbakar, tapi memang sajo dibakarnya, sengajo dibakarnya ya. Sudah banyak juga informasi video bertebaran di media sosial, ada memang wong yang datang sengaja untuk membakar atau membuka lahan baru dengan cara dibakar ini tadi. Jadi nanti kita bakal bahas termasuk di tanggap bencana pada pagi hari ini, dedulur, jangan pindah channel, jangan denger kayak lain, denger ke Pro 4 RRI Palembang ya. Karena agak cek mitan jo informasi-informasi pagi hari ini, kita update up informasi juga ya. Dedulur, masih dengan hiburan dulu kita, tadi ada Mahabungule dari Verto Haryono. Kali ini kita geser dikit ke mana ya? Palembang nih lah, dari Deka Chandra, The Gerobok Boro Sapi Gilo.

0: baju Moye. Kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
0: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensup atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
1: Betul tuh Aleona.
2: Rompat, suara budaya Sumatera Selatan.

resensi buku Berani Tidak Disukai, karya Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi. Menjalani sebuah alur kehidupan, terkadang konsekuensi selalu kita temukan, di mana apa yang menurut kita baik, belum tentu sejalan dengan pemikiran orang lain. Sejatinya, selagi tidak melanggar peraturan, serta norma-norma yang ada, tidak perlu kita mengkhawatirkan, serta ikut memikirkan banyaknya komentar orang terhadap diri kita. Karena kita yang menjalankan, dan kita yang lebih tahu bagaimana semestinya mengenai segala konsekuensi yang ada. Berani Tidak Disukai adalah sebuah buku yang ditulis oleh Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi. Buku ini merupakan sebuah karya yang menggabungkan filsafat dengan psikologi positif untuk membantu pembaca meraih kebahagiaan dalam hidup mereka dengan cara yang autentik. Berikut adalah ringkasan singkat dari buku Berani Tidak Disukai. Buku ini mengambil inspirasi dari filsafat Alfred Adler, seorang psikoterapis terkenal, dan merinci gagasannya tentang bagaimana seseorang dapat mencapai kebahagiaan dan kepuasan hidup. Salah satu pesan utama dalam buku ini adalah bagaimana kita tidak perlu terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan tentang diri kita. Kita dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai dan keinginan kita sendiri tanpa perlu dipengaruhi oleh penilaian orang lain. Beberapa konsep kunci yang dibahas dalam buku ini meliputi 1. Kepuasan hidup. Buku ini membahas konsep kepuasan hidup sejati yang mengacu pada kebahagiaan yang muncul ketika kita hidup sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan kita sendiri, bukan untuk memenuhi ekspektasi orang lain. 2. Kegagalan dan kritik. Penulis mengajarkan bahwa kegagalan adalah bagian alami dari hidup, dan kita tidak perlu takut menghadapinya. Kritik dari orang lain juga seharusnya tidak mempengaruhi kita secara berlebihan. 3. Hubungan dan koneksi. Buku ini membahas pentingnya hubungan yang sehat dan mendalam dengan orang lain. Ini berfokus pada komunikasi yang baik dan dukungan yang kita berikan dan diterima dari orang-orang di sekitar kita. 4. Tanggung jawab pribadi. Konsep tanggung jawab pribadi adalah inti dari filsafat Adler, dan buku ini menggarisbawahi betapa pentingnya mengambil kendali atas kehidupan kita dengan tidak

kelakuan orang lain atas masalah atau kegagalan kita. 5. Mengubah pola pikir. Buku ini mengajarkan pembaca untuk mengubah pola pikir negatif menjadi pola pikir yang lebih positif dan konstruktif. Berani Tidak Disukai adalah buku yang menginspirasi untuk mengambil tindakan dan hidup sesuai dengan nilai-nilai dan keinginan pribadi, tanpa terlalu memikirkan pendapat orang lain, dan merupakan panduan praktis untuk mencapai kebahagiaan yang lebih dalam dan autentik dalam hidup Anda. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai, karya Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi dari RRI untuk Indonesia.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 4 dari Palembang. Dan pagi hari ini pendengar, kita akan ada di informasi seputar tanggap bencana ya, masih dengan informasi-informasi sesuai tema kita hari ini, yang mana Dinas Kesehatan Sumatera Selatan ini antisipasi lonjakan ISPA akibat kabut asap ya, dodolur ya. Jadi di sini pendengar, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan ini memperkuat langkah antisipasi terhadap potensi lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA seiring pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah. Jadi dikatakan ini sudah digerakkan jajaran kesehatan di kabupaten atau kota yang terdampak kabut asap, terutama Ogan Ilir, Musi Banyuasin, Banyuasin dan Ogan Ilir. Ogan Komering Ilir maksud kami, termasuk kota Palembang. Jadi untuk memperkuat fasilitas pelayanan kesehatan, Dinkes Sumsel ini menyiagakan sekitar 350 puskesmas yang tersebar di seluruh wilayah Sumsel. Dan juga pelayanan posko ini beroperasi satu shift mulai pukul 8, sementara layanan siaga 24 jam tetap diberlakukan pada puskesmas tertentu berdasarkan tingkat kerawanan kasus, dodulur. Jadi untuk pembagian masker dewek dilakukan untuk ngebantu melindungi masyarakat dari paparan asap akibat karhutla, khususnya di wilayah dengan kondisi kualitas udara yang terdampak seperti kota Palembang ini. Nah, terkait jumlah kasus yang sudah mendapatkan pelayanan di 4 posko provinsi ini, dikatakan bahwasanya data penanganan masih dihimpun dari laporan petugas di lapangan, dodulur. Jadi dodulur pendengar perumpat dari Palembang, kalau sudah mulai ada keluhan terhadap pernafasannya, mungkin boleh langsung datang ke faskes atau ke posko-posko kesehatan terdekat ya. Jangan didiam ke, jangan di abai ke. Mungkin boleh periksa dari sedini mungkin, kalau terasa sesak, terus juga tenggorokan sakit atau susah nafas, mungkin boleh langsung ke posko dan ke faskes kesehatan yang sudah tersedia. Nah, dulur-dulur pendengar perempat dari Palembang juga boleh kalau nak cerita sama Cik Mita pagi ini, karena kita ada di cerita pagi ini sesuai dengan tema kita tentang tanggap bencana kabut asap. Jadi dulur-dulur bisa telepon di 0711351656 atau di WhatsApp 0897788484. Cik Mita tunggu sampai jam 8 waktu Indonesia Barat.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: Metik Buah Bedaro. Gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
1: Rompak, suara budaya Sumatera.